0: Tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nak nak patut ke mana mie lo tasak ke milau ke dia?
0: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milau.
1: Engkau mai engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milau sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi, 2 pagi.
3: Oh Y, Dani Y, Dani Y.

0: Lagu hari ya, Ricky L ya, E sampai Z. Nen, selamat pagi Nen.
1: Ya, selamat pagi dengan Nen. Maka Sen bujang sikat kami Pak YFM Miho, Limiho kami ya.
0: Limiho kota ini. Selamat pagi dengan bala peninggal ke Begolai dengan tua pagi tu Nen.
1: Ya.
0: Tua Begolai dengan bala peninggal awak dua pagi Y. Sari tu hari lima 19 hari bulan 6. Terima kasih ya, bala peninggal kaki mendiang ketua jam ke dia tau ne nen sidak ya ke udah datai ba upi ya sebelah aku bala ayak bala ibu kita ba tamu
1: ba kebun
0: benua berjual ba kebun kanya udah nurun sidak ya di rumah maka ke kanya bisik ke udah
1: bala apa mayu hake
0: udah berur benung iru pagi ke pagi tau
1: ya
0: selamat pagi begulai ba 2 pagi wai kita ke pagi tau mai topik ke berkawal ngau
1: apai
0: okey nama deh nen mai topik ke apai tau laban 2 hari dah lagi kita dekat nyambut hari apai hari apai tu disambut kita nintiang hari minggu ketiga nintiang bulan 6 jadi bak tahun tu minggu ketiga bulan 6 ianya 21 hari bulan 6 hari apai kita ya jadi mereka empai itu lawan empai tumu neh tua meri selamat hari apai meh tentu pelabak aku mayuh perambu bala anak-anak dekat ngintu ngerami hari apai tu ialah hari minggu tu ialah angka bisi utai ke dekat dibeli yang ke bala apai dekat ngelantang kati apai beli macam-macam utai meh nak kira meh beli baju kini beli kasur utai ke dikerinduk ke apai kita meh nenen laban kita nya tadi ke nanda kita yang tadi
1: berterima kasih ya
0: berterima kasih betul ya, ke pemanah apai kita jadi inti semua apai kita udah nadain tadi kita bersampi meh ngambil ke semangat sidak tau lantang bukulai ngapai di selka ne
1: nah ya
0: ya okey jadi topik tua ke pagi tau inya ukai perai ukai keni pemerai atang laban kita ikak ngenang apai kita ikak nemu nama pengerindu apai kita macam pengerindu apai kita ini nen
1: ya amat okey
0: bisiknya ke nanti subak leh apai kita rindu ngagak duku rindu ngambu subak entah dia ni rindu berikan nama gini pengerindu apai kita
1: itu nyabuang kini nyala kini ya
0: lalu nyabuang leh berjual bertamu gawa apai kita itu cukup bagas ni ke rindu ngasu rindu bergigak ke
1: lawak
0: ngau macam-macam eh pengerindu bala apai kita tahu dikongsi kemagang topik dua pagi wai kita ke pagi tu nama-nama meh pengerindu apai kita kita berkenang ke pengerindu apai kita laban nyerombak hari apai okey jadi ba aku tu basic udah mayuh tu nen
1: tahu baca sekedak lah
0: aku baca dulu tu ni atau hari Datuk Elis Jawan tu nen
1: selamat pagi Datuk
0: basic komen ba topik kita ke pagi tu selamat pagi Dato Insinyur Elis Jawan mari pengaga hati yang ke ya megak nenen
1: dan lima menantu au lawan ya
0: mari pengaga hati meh
1: ya mengharap ke bisa ninga ketua ke pagi tu napa tu ya ya nak ninga lah
0: bisa ya bisa
1: komen benung irup kini
0: engka mak kini ne okey nen jadi komen ya selamat pagi Sam ngau Nancy ko ya mayu hotai ke di kerindu apai ko ya nen dan nyangka laban udah tuai jadi perkara ke gerindang hati ya dia tau duduk sunyi ngau pala sebili ya mangko icit ya ko ya nen begagai bertundik ke pala icit lalu rindu mega makai asik bubur belawak ke babi cincang kicap ku ya nya pemakai kerindu kapayan tadi nen okay. Ngau pengawak ke ngau pemakai kerindu ya nang simple-simple aja ku ya Jadi ingat awak tu ko ya mari selamat hari apai lebih lagi ngagai apai ya bala menyadi ya kudah bergelar apai bala ya bala bertunggal ngau semua bala apai-apai meh lebih lagi bala apai-apai ba seraku SIDS ngau bala apai ba bala Indo Methodist Tuhan ngipun semua ku ya hanya komen dari peninggal kita ke terubah tu nen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu tu mega kaban tua tu nen Marcos Joel.
1: Ke pagi tu. Lini Noel tu. Marcos, mulai sama pagi.
0: Ya, salam mari Wisma Berita Angkasa Puri Nuju Sedua.
1: Wow.
0: Benua yang kedua ya. Jadi ni yang apa ya ku ya? Sebab nang orang ke Rino amat ngintik ngau berikan ku ya nen. Kalau yang ngau ni yang apa ya subak lebuh lagi mit nginti apa berikan ba sungai batal upar ku ya. Nyombi tertangkap kena jago sedua ya.
1: Nasib nangap jago.
0: Kita sama nemu ai batal uparnya nenen.
1: Sikit terbilang ngau jago ya.
0: Nang ndur ya nya menyikur nang lubuak ya.
1: Ya.
0: Nyut sangkut ke ba namanya jala ngau pukat ku ya. Kumai kami dua ikan ya palau ku ya. happy duty yang kayak seduai.
1: Terima
0: kasih Makos. Tu Siti lagi nen bedau aku ngasuh nuan macam. Hari Reza Billy tu cikgu Reza tu nen. Ni yang apa ya rindu ke tim Liverpool.
1: Banyak.
0: Main bola deh. Maya ni yang apa ya lagi suba. Kamat ya betul ni nanti tim sedua ya pemain. Ya laban tim ya MU. Nang bermusuh amat ngau tim kami dua iku ya. Baju Liverpool. Home original dibeli ya ke niang apa ya ke dibeli ke niang apa ya kebaya ya subak kuenen laban apa ya tu rindu ke tim Liverpool ku ya jadi kalau dikenak niang mah apa ya disimpan ya ke kenang meh begulai ngau niang apa ya lalu ngau amat ke apa ya ku ya rest in peace apai Billy anak sunang nya Reza Billy ke pagi tau
1: ya terima kasih Reza Billy kita ngau yang ngagai komen peninga kita ani tinggi tau kena peng selamat pagi selamat jalan ke pengawak mana gaya hari kami ku ya jadi niang apai kami kuya Rino ngasau berburu berikannya buang mana wak makuya pengawak bukai gak tang pengawak bukai lemau lawan bisik bala anak kelia suah kuya pihak mega peninggal kita ke pagi tu kita bisik Roy Kuang selamat pagi Roy Kuang jadi selamat berjalan ke pengawak ke mana hari di Suriaman jangan kedai tu ni yang apa yang subak sikit Rino amat pergi gak kota sebelah babas ngasuh berikan laban suah ngau lebuah maya ujuang minggu maya nalai sekolah aku ya jadi dia tahu udah 17 tahun yang apa ya udah ninggal ke sidak ya apa yang nelap tang tegas aku ya
0: tang nelap tang tegas aku ya nenek okey hanya siku lagi peninggal kita Ida Octavia ke pagi tu nen. Selamat berjalan ke pengawak ke seduai ku ya. Nyo terkenang ke niang apai topik seduai dia tu ku ya nen. Apai niang apai subak ku ya. Pu orang ke cukup rindu berkebun. Orang ke rindu bumai ngau betopik ke manua ku ya. Jadi bak senentang pemakainya utai ke ngasuh ya cukup sino ati ku ya ngingat ke niang apa ya. Ka amat makai pemakai utai ri tasia ku ya baka kari kan pari ketam ku ya hanya utai ke cukup dikerindu ke niang apa ya suba maya gimet suba apa ya pan nemu ben sera ku ya nen nusi cerita ne jadi nya meh pengerindu apa ya Ida Octavia selamat hari apa meh nuju semua bala peninga ku ya ke pagi tu
1: Yeah.
0: Okey. Mhm.
1: Kita bisa lanjar langkah udah entar eh.
0: Wah, bedaun
1: ya. Ya, selamat pagi dengan kenuan ya. Nyeri madah ke gaya hari di Banaraya Miri hujan.
0: Mhm.
1: Nyeri to emang madah ke nama tadi kerindok kapai ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya nyak nupai manua ngintai ngarap kapai ya seluruhan gerai belama. Sebab so, bilalai ke pengawak aku ya.
0: Oh, okey. Nyak hari komen hari peninggal kita yang megak ne.
1: Ya, kita sebenarnya tuan nebah lagu pelawak ku kita macam si tek gig komen hari peninggal kita. Selamat pagi ngaji nuan Catherine Roll. Selamat pagi hari sepawah tau ke nyeri utai ke di kerinok ke abak aku yang pengawak berkebun bakal nanam-nanas pisang jagung ngau berkebun lada maya malam rinduk ninga radio bakal program nanggam semangat.
0: Oh, program nanggam semangat
1: program baiknya.
0: Terima kasih ne. Siapa yang cari nen?
1: Catherine Roll.
0: Oh, terima kasih
1: rinduk mak abak aku ke programnya lu ngau terima kasih ya ke abak ke penelap ya ngagai bala ucuk ba ari sampai asari tau ke selama hari apa ngarap ke Tuhan terus melekat ke pengerai nuan abak ko ya nuan me ke tungkap ba luang bilia nadai nuan timpang me penghidup tau wah
0: mana okey, jadi itu kabar tua NK Yungai nen.
1: Hai, okey, selamat pagi NK Yungai.
0: Bisa mendiang ketua.
1: Celap-celap angat.
0: Okey, ya bisa seminar minta tebah ke lagu apa ya jak ko ya, Ari Alexander Peter. Lalu mari selamat hari apa meh agai semua orang ke bergelar apa ko ya. Tajak pan hari Minggu ila tang tua mai topik tu baka ke sarito nen. Itu hari Alexander Peter Apai.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Terpansak ke artikelnya.
5: Nyak aku tu tadi. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tu tadi. Nuan tinduak tu tadi.
4: Betul.
5: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tu tadi berkenik.
4: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenyap.
5: Berkenik peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak berkenik.
4: Berkenik ke peninduak nuan, berkenyap sama ulah nuan.
6: Ananda, mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Okey, agi ba 2 pagi wai ke pagi tu ngenang bakawal ngau apai kita
7: nen. Terus naik komen ngagai Facebook kami.
4: Yeah.
7: Ngamik ke bisik dikongsi ke media sem ba program 2 pagi ke pagi tu.
4: Ah, tu madi tua Sandin Benedict ke pagi tu nen.
7: Ya, yeah, selamat pagi Sandin, ya. Yeah.
4: Mana hama topik dua di pagi tu ko ya. Ngasuh lalegau ke sidak ni ngapai ngau inai aku ko ya gi belalak pegolai ngau sida ya ko nen apan ko dah nadai agi jadi ni yang apa ya subaknya berkenang ko ya nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sari ko ya
7: apo nah ora radio nya
4: segi nak pada radio macam-macam koleksi radio ya ko ya ko nama ne laban jai meli baru dak de buainya tadi ana si kenya nan disimpan sida ya. Okey, nanti ke kebun bayi kumai nak tahu tinggal ko ya. Nang irit kian kia radio nya ko ya. Nyo aku kenunda ya dia tahu ko ya. Nak padam radio nya da sari ko ya dinga di rumah ko ya. Nya tadi mandi kita Isandin dan Benedict. Terima kasih mega udah komen ke pagi tu.
7: Kita bisi dara menua Latuang. Selamat pagi ngagas dua DJ ke ya berkenangkan hari apai dia aku semina dekat madah penglengau ngagai ni yang apai ya. Ni yang midang ku ya kena 15 hari bulan 12 2019 padam seput di berap aku mpau ku ya nyari ya bisa madah ke madah ke berketuk apa ya pun aku lebuah di pangkuk ya kini mati aku mau ku ya pun
4: kasihan mane
7: jadi selama hari apa yang agak nuan abak ku ya tiap ku pulai kemiri mendak semua bekau jari nuan nyapa aku apa ku ya ya cukup lengau ninga nyawa nuan terima kasih ya lah bandam memerik pemuju dalam penghidup aku
4: apa
7: ya aku kak aku macam tu kan nyaba ya
4: nama dia pun getar kan nyaba
7: alaman aku teringat ke adik pun selalu bermau-mau ngau Emelda
4: ya ok lalu ngasuh sino muka dan okey, atau Lisa Sidut ke pagi tu, pagi Sam, ngau Nancy, ko ya hujan menua kami bak kem Lana di tu ko ya. Utai ke di kerinduk kaku bak apa ya? Utai ke di kerinduk ke apa ya ko ya nen? Nanya ngetan panjuak. Baka panjuak jelu ngau panjuak tupai ya mega rindu ngetan pukat kaya nen. Minggu nyen pai lama tusut pukat balut daun tegal ai bah besai kaya ha. Ngau tu kaya meri selamat hari apai ngagai apai ya. Delin ke benua ngebuah lada ba kebun bukit dia tu kaya ngarap kaya sampai gerai serta diberkat selalu meh kuya. Nya komen Lisa Sidut nucu apa ya Adelian. Okey, nya pengerindu apa ya nang sigi uratuai nang rindu berkebun berikan macam-macam meh ke pengerindu sida ya nenen. Okey tu Didi Ellen niang apa sida ya suba kuya. Nang cukup rindu giga ke lawak babas kuya. Oh nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia kuya nen. Kak ya ikan sayur babas sigi bisik belama amat. Tu maya ni apa gay bisi sebab segi amat nak pungkang lawak dah nen abang sida ya tau nang rindu giga ke lawak. Rindu nyumai maya kuya sebut aja nama pemakai segi di pandua ya kuya tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi kaya kuya nyak tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka bagi kak kalau awak babas ko ya nak pungkang lawak nang segamatnya nen
7: kita bisi 2 minit untuk udah tadi
4: 2 minit untuk bedau
7: selamat pagi 2 minit nanti sama hari apa nuju apa ya ngau siapa aku udah bergelapai utai ke agik dikingat kaku maya agik miak subak ya selalu ngau orang pengawak berikan mayu ikan ngau undang ke nyari kelawak kami ke dia tau laban ke udah tuai yes mina dating ngau mem ya jamah ba madan sawi berjalan ngi kak pemakai maya udah dina musim bumai ya nyamuk inai aku nanti nak gawak kerja driba nembiak sekolah ya ba ladan sawit ke tahun 2022 maya aku benuang bersabung nyawa abah hospital cancel aku subak dan puji Tuhan udah gerai aku dia tau ya berdarat meli kaku kue kompia ke bak permai terima kasih abah minta ampun laban suwe bersengkai jakau
4: amat ya peh kadang tadi bisik maya kita ke carut menya dan tak lama udah nyap tanya baru
7: amat
4: okey jadi tu nen okey peninga kita siko tu Daniel J Brody tu selamat pagi Sam ngonen ku ya ngenang niang apa ya ku ya tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam tak saya keninga sada nyawa niang apa ya ku ya habis sekali style apa ya okey nama neng lagi di aku
7: terus ke dia
4: nelap amat niang apa ya ku ya ngau lagu tim background Gus

0: Station Radio Iban ni ang apaya ex DJ Radio YFM.
1: Siapa nama antara?
0: Ni ang Wilson Brody.
1: Okay, ya. Kesalam ngapa ini? Ya.
0: Ni ang apaya nen.
1: Apa nada? Oh my god, ya.
0: Ni ang apaya ex DJ Radio Iban Wilson Brody. Nyuka sama. Sada nyawa ngau
1: nyawa rena
0: wa ku ku yang
1: okay, nasib bisa pengantai ya.
0: Selamat hari apa meh nuju tudah ke udah ngejang begolai ngau apa di surga ku ya. Pihak muka ngake orang ke udah begelar apa yo tu
1: mantuk pe mengelengau ya manuan pagi tau.
0: Ya. Kira bekenya meh nenek. Ya. Terima kasih mengakai Daniel J Brody ke komen siku anak ex DJ Radio Iban ke dulu sobat nen. Niang Wilson Brody. Okey, nyak meh anti nadai risida atau
1: Narai tua hari
0: tu. Narai mah kita ini nen. Risida yang mah kita berteladan ke kita ke gawak pak radio nen.
1: Pak radio ya.
0: Okey. Jadi tu Sasha Amanda. Selamat hari apa ku ya. Cukup nelap ni yang apa kami subak ku ya. Cukup penyiruk penyayau. Sikit orang gawak hari biak. Nyentuk ke pincin ku ya nen. The first love. Apa ya si penyayau pengerindu sampai ke dia tau meh apa ku ya nyak ari Sasha Amanda ke pagi tau ke ngenang apa ya meka. Okey, Leo beti ari bintulu jadi utai ke dikerindu ni yang apa ya subak ku ya nen. Apa ya nang sigi orang penyabuang ku ya nen. Serta udu amat ka belagu ku ya. Rindu belagu dia tau minak kena ngajak meh ke ni yang apa ku ya. Nyak komen dari peningat kita liom beti. Okey, banyak kebenar sidak tu akan bisik nyapa tu merik sama pagi ni nen. Shaimin Chin, Capuak Kira, selamat pagi dengan seduai Sindu Didi, Robert Kanca, Rini Sabai, selamat pagi Dom Cali Beranyai, ke pagi tu Upah Cici. Okey, hanya James Pengiran, Ena sudah baji yang Petro Sinchan Umang Lin ngau ke bukai lagi tuanya apa masih ada ke beri selamat pagi ngau tua meh. Okey, okey tu Junikal Juan tu nen.
1: Ya.
0: Ke pagi tu siko ex pengajar kita. Selamat pagi Sam ngau nen ku ya topik ke pagi tu ngenang apa ku ya. Jadi berkenang ke apa ya siku orang ke rindu berlaku. Rindu berkeroke. Udah mesti kepala anak yang nyedia ke set keroke lebih nyambut hari apa lah tu ya. Ya mereka rindu bergagak ke pawang buah. Nyak lai sidak bala anak. Meri hadiah plastik polybag. Kena ngagak dasari pawang anak buah ku ya.
1: Ya. Betul nyak ngam.
0: Bak pemakai ya rindu ke makai utai bakal kasam ikan kasam babi, kasam sabi ku ya. Hanya hari Jonikel Juan atau ke pengajar kita, ex pengajar kita. Selamat hari apa yang mereka ni.
1: Ya.
0: Agai semua ke bergelar apa. Okey, sudah tu lagi tu nampung.
1: Okey, macam sekedar komen hari malam tinggal kan kita majak nganyua nggak komen kita ngagai Facebook kami
0: Pak Wan. Okey, itu hari Richard Lee tumu nadai apa.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Hakibah awak pengerap pagi ke pagi tu, ya ngau topik kita nama bagi utai ke di kerino kapai kita.
4: Ya.
3: Okey, bisa Nen?
4: Kita bisa Ian Will ke pagi tu. Selamat pagi Ian, hanya di selamat pagi Sam dengan Gabby aku ya. Berkongsi ke pengenal apa aku ianya minat mendak main bola sport channel nak ngiranya EPL tau ke World Cup nak sikit layan lagi aku ya. Jadi kau tiga dini hari udah rani laman ke mendak match namanya main tau
3: main bola punya
4: main bola punya. Nah, sikit aja. Ngempu sikit ya sikok ya aja ke ngempu tiba iku rumah kena meda buah lebih lagi musim WC 2026 tau. Ngaplan tau maka merek sama hari apa hati kada kak datai ngai kak apa ya minta wesen talap menyari laki ya ingki will and will ngau adik ipal ya Dovi kanang terima kasih Sam Gabby ke
3: nya siko peningah kita igen will ke pagi tau atau Juni Ben ke pagi tu nen selamat pagi Sam ngau Nancy ku ya Ari Miri ke pagi tau jadi berkenang ke topik pagi tau ku ya apa ya nya orang ke cukup rindu nupi nupi jelo menyata dek nen baka nupi jani berkebun bumai mayuh tak ke dikerinduk ke apa ya ku ya apa ya maka siku orang ke cukup bagas serta nelap ku ya nyak meh berkenang ke topik seduai ku ya meri selamat hari apa nucu apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar apa ku ya harap ke apa ya semampai gerai pelama ku ya nyak peningat kita ya Juni Ben ke pagi tau. Okey tau Adeline Julin Lin ke pagi tau. Selamat pagi yang kesedawai. Selamat hari apa yang megah nuju apa ya kuyanen Julian anak lenggang. Ngarap ke abak ku semampai gerai ku ya tajak pan kita itu jauh hari pangan nadiri tang kami semnyadi yang saya ukenuan belama ku ya pihak muka meri selamat hari apai ngagai laki yang pu Kristupa anak bul balon tua bala ipar bala tunggal ngau semua ke udah bergelar apai meh ku ya tadi hari Adeline Julian Lin ke pagi tau
4: ya kita bisik megak Jessica Itan pagi Jessica jadi ku ya utai di klinik apa ya contoh ku ya rindu ngajat misalnya bertukang dengan radio YFM namanya lagi utai kebukai atau mulia ya tu ya jadi kapan rindu tinggal ke YFM murah payah itu
3: nah anda tinggal mending ke YFM nintiang hari ini okey itu Jane Michael ke pagi tu selamat pagi Sam ngau Nancy niang apa ya subak ku ya siku orang ke maduk bertanggungjawab kuenen gawa cukup bagas tajak ndak mayuh jaku nak kalak datai jari apa kami ngau balau cok ko ya siti jako ni yang apa ya ke nak oleh ke semampai dikingat ke ya ko nen nanti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen nadai utai ke free ko ya abad dunia atau ko ya aman ke nya nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi hari Jen Michael okey dolkan ke pagi tau sari tau ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sidak ya ke gawak ku ya Sino Ahmad nyau maya ngintu hari apa itu nyu teringat ke ya aku ku ya nen jadi ngakai apa ya apa agi hidup apa ya rindu pengawak berkebun ku ya dulkan semina ya berkenang ke menyadi tarik udah nadai sari itu genap 8 tahun engka udah bergelar rapai kini menyadi itu tadi ini okey juda tami sino nar topik seduai pagi tau ko ya okey tu Vini Emper ke pagi tau selamat pagi ke nuan seduai Sam ngau Nancy ko ya selamat hari apa nuju apa ya entua ya ngau sulu yang pu Blue James Meringai ngau bala ipar ya lucu semua ku dah bergelar rapai utai ke dikerino ke apa ya udah pincin tu berjayat ku ya nen oh rindu berjayat ne mesin jayat ya nang bak mua pintu aku ya bisu utai ke jayat ya tancut panjai indah ya pan rindu berjayat ku ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitu yang mah tancuannya ku ya. Oh ya, ya tadi Venia Ember ada segi gaya tua ini nen. Anang anang ngacau ya. Lek kerindang aja ngapa peda aja ne. Tambah mega namanya ubuang kena ya berjayatnya. Ukai nitih kecorak kain ku ya. Nanti tancut celum. Ubuang ya borak ku ya nen. Okey nak sama ne.
4: Macam-macam
3: enggak apa ya. Yeah. Nak ngacau ya. Lak ke rindang aja ne.
4: Yeah.
3: Asal lati ya lantang.
4: Yeah. Yudat Ami tai udah.
3: Nama aku nanti terpedak ke ngejudan Ami itu tang yang asuh nuan macam nen.
4: Iya yeah, selamat pagi.
3: Bisa nen.
4: Judan.
3: Okey baca.
4: Pihak mereka selamat pagi Sam ke ya.
3: Oh.
4: Salam hari sibu. Sino ngenang topik pagi tau lengau kena apa ya ke udah midang bulan 7 2014. 12 tahun ke udah ya. Utai ke di kerinduk ke ya maya dulu subak.
3: Oh.
4: Ya rinduk bertupai ke mana wak berkebun sayur. Lepas maya musim pengalami maya gawai. Rinduk ngajat. Kajat ke dukumai kajat kuang.
3: Oh.
4: Put sadin dua itik di satu ke.
3: Oh.
4: Kalau bisa mai munyi ke unik ku ya
3: oh.
4: Yang agak rindu nyagu ke lemambang ke nimang ku ya nyari rip ngaka pai ke kesayau
3: oh.
4: Terus dua pai indai meruan ngau Tuhan udah nadai mah pai indai
3: ya nadai
4: udah nyari patu balu mah tu dah
3: ya panda landia ngajat sobat ne lajat
4: kuang
3: nak ya. Kuang orang
4: kalau mendak deh tem
3: nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba Facebook ne
4: aku ingin bisi. Nak lalat ya maya gawai udu si dah
3: ngajat
4: nak kuang
3: ya macam-macam ngajat ne okey duk rakyah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apa ku ya aki jabut lemambang tu ku ya apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu wak ku ya okey hanya tadi ri duk rakyah ke pagi tau Terima kasih lagi Ika, sekedar komen bukain ni apa datai-sedatai komen pagi tau. Okay, Catherine Robin udah tadi ni. Sheila Ila ke pagi tau berkongsi ke pengerindu apa ya. Apa ya Rino berkakak ke jala kuyanin bubu. Rino bergigak ke lawak babas bakal sida upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bergagas nama tu bagas bergigak ke lawak babas tu nen. Tu aman nak pungkang lawak tu nen. Jadi ngau peluang tu kaya meraih selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau balai ipar ya meh kau dah bergelar apai ku ya.
4: Nanti ngagai para penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya kami ke bisik dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita sudah sejalan sebelum kita mulai ngau Priska ya.
3: Okey tu betul. Okey tu okey Eri Miri tu nen. Berasai sino koya ninga pala kaban berkongsi berkenang kapai diri kuya amat nah amat ni kenang diri ke nak sempat bergulai ngau apai sebab semina ninga cerita ri bala niang ini ya kenen tu orang kena sempat namanya bisi apai bala menyadik ya baru setahun umur ya sebab nor apai sidak yang ngejang kuya nyak meh minta seduai mutar ke lagu lelengau hari Fazil. Selamat hari apa yang nuju semua kuya. Okey, Kennedy ama ke pagi tu hari miri hujan di miri apa ya subak kuya. Orang kecukur rindung intai. Ya agi miat subak selalu suwe hari baik apa yang intai. Nanti maya nurun kumai kuya nen. Dia tahu apa ya udah nadai tang tajak pihak selamat hari apa ya meh. Agai semua orang ke bergelar rapai.
4: Yeah.
3: Cukup pas ino.
4: Tu sikok lagi tu. Ianya Jennifer Jantai tu menyadari YB Nicholas Jantai hari kapit tu. Selamat pagi ya.
3: Selamat pagi.
4: Ayah happy Father Day ngagai ni yang apa ya Jantai anak masing. Patut mimpi kapai ku ku ya. Bisa mimpi kapai ya ya malam. Ya, selamat pagi Jennifer.
3: Engkau lapan.
4: Ciko hari peninggal kita ukas tu, hari ukas tu.
3: Engkau lapan kita nyuka nyambut hari apa? Nyonya bermimpi ke sidak ya.
4: Apa?
3: Minta lelengau menyak tu dah nenen.
4: Iya.
3: Okey, nyak tadi bunyi ketua tadi komen hari bala peninggal kita. Terima kasih Mayu.
4: Iya.
3: Bisik kita ke nyapa kami dua ingka ndak sempat di
4: dibaca baca. Kami dua ya. Laban jam kita banget serkat nah.
3: Ya.
4: Ya, terima kasih ngagai bala peninggal. Kelebih lagi mereka selamat hari apa ngagai semua ke begelapai kelebih lagi menyarik aku Francisco. Pihak mega ada asi aku ngau semua ke gula pai kak de nyadi apai
3: yeah.
4: Ngarap ke nuan mega sem ngarap ke dapat gig ngamek ke nyadi apai ya
3: nah nah lah nah saya orang ngau dia lah nyu ribuan dia lah. Okey selamat hari
4: nyu ribuan
3: boleh dia ngau dua pagi lah nyu ribuan ku. Okey, selamat hari apai nuju semua ke bergelar apai meh nenen. Anak nak kenang apai kita maya sidak kagi bisi laban ti maya sidak ke udah nadai di kangau kita pan sidak yang nak ulih pula ya ke nenen semina ke dikenang aja meh bala apai kita. Okey, jadi mari selamat pagi age semua lagu ke penudi dari Fazil Lelengau. Bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari Kuala Lumpur. Bye bye.
4: Bye bye.

0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM Penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Ya, peningan yang dekat kita mending ke berita hari Kuala Lumpur, berita hari YFM tak dipending ke kita pukul 12:30 hari itu lagi.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke Penyawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu beri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jaku pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau ke kudi. Pidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisa juga kalau nyebut jakut di bunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bahawa setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa juga peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang berdak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Begitu sejalan kami.

Ya, peningat ke coba tu merik sama pagi ngagai semua bala peningat lebih baik ngagai peningat induk kita ke pagi tu. Kepada mendiang ke YFM bawa program induk YFM hari tu hari 5/19/96 tahun 2026. Kita boleh baru bagai selamanya untuk ngagai pukul 12:30 hari. Harap ke semua belak gerai mujo dalam semua pengawak ke sehari tu untuk nyemak ke BC temu janji ngagai klinik atau ngagai hospital. Anda ingat ke temu janji kita lebih baik kita ke bersih bertemu dengan lutur atau ke bambik ke ubat sehari itu dan juga tidak boleh kita ke bersih beranjung berpersa ke anak dengan klinik ya. Hari kita di Bandar Raya Kuching cukup manah ke pagi itu panas hari itu mau pagi sudah perencing harap ke di melabukai agak manah ke sehari itu ngambil kenyamai untuk kita yang kerja pengawal ya. Ya bedong natai ke berita bukai merik pengagati ngagai pelan biak ke baru dah nerima pemutus persa sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM 2025 ya. Jadi di menua Sarawak ke tahun tu pemutus persanya bisi mana hari tahun sitik tu kemari. Laban bisi nambah PNGK inya 2.75 dibandingkan dengan tahun siti itu kemari tahun 2024 2.68 ya. Lalu penyampau nibiak ke buliah PNGK 4 megat nambah ngagai 115 ikut dibandingkan dengan 92 ikut dalam tahun 2024. Jadi kenang pemujuh nibiak ke nyulut ber STPM tahun 2025 kalai 18 ikut nibiak ke pemadu nyulut ber persa sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke sedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah katur pengawaknya dikena nyadi ke meri penggagati ngagai nibiak ke nyulut ba pelajar sida ya lalu nambah kenyemega scholarshipnya dikena mayar yuran pelajar sekedar hari inisiatif baru kena negap ke ekosistem POM6 ba menua kita lalu nambah kenyemega penyulut ba semua STPM 2025 mega ngayan ke pemujur ti udah ngemantup ke hati semua kita. Jadi pukul rata nilai grade keseluruhan atau ke PGNK nasional megak bisini kik ngagai 2.88 banding kengau 2.85 dalam tahun 2024. Lagi merip ngagati ngagai luar nebiak ngabalau pindai pimgak ngagai balau pengajar ke pemutus perasa STPM 2025 ya. Jadi banyak kita berpindah dulu ke pagi tu. Setiap lagu Ari Linda.

Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke Anerang, ke Pengawal, atau ke Atur

siti daun tu inya pengawak berjalan belabuh. Diatur dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi ini ti daun ke tu tu diatur perintah Sarawak. Serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisik megak hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Terima kasih.

sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Ya, terima kasih pendengar yang mengkaji kami bawa program Induk YFM. Jadi ujung minggu tu namanya pengrami bisa datur di menua kita, lebih baik pengrami ke datur di Kuching. Nya pengrami niti daun ba semanja jalai Kuching waterfront. Lalu sekedar mega bisa pengrami ngili yang tikai tau ke ngili yang bidai ujung dikena nutup pengrami ari gawai. Bisa kau diatur bahawa sekedar undur di menua kita di Sarawak itu ya. Jadi harap ke pengawak ke kerja kita yang mujur nadai penanggul. Lalu pukul 10 kita bisa temui bawa program Induk YFM bakal ke ngelamat tu. Jadi ke sekali itu kita ada ke bulan enggak sikut temui kita ke udah mujur. Anggaran ke pengawak Nupi Empurau. Ya, Nupi Ikan Purau ya. Jarang kita dengar orang Nupi Ikan Purau. Jadi lagi kita dengar ke berita hari temui kita itu. Pukul 10 hingga pukul 11 pagi.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Hari apai dikemesaikan nintian bulan nambak hari minggu ti ketiga dikenak beri terima kasih ya ngakai sikuk mensia kenjadi terabai pengadang perangsang dalam penghidup genap iku kitai. Apai uke seminang ada kendur diau pemakai perubahan maya sakit tak mega nyadi ketuai bak genap ruang bilik dengan miangir yang anaknya di orang kemenyanal jemaah hilang. Tajapan nak kalah nyebut letak jaku sayau tang tingkat peningik penyayau apai nak uliah dikesemak ngenak mulut aja. Nyalai seruran meh taluk ke apai. Sayau kesidak berkesidak di sayau ke kitai. Kami RTM beri selamat hari apai.
3: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenak nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Ya, peningat setiap lagu kenang natai keselamat hari apai ngagai apai kita ikudah nadagi nguan dunia tu harap kesengat sedak ya diberkat di menua serga ya. Jadi nak lama lagi pukul 10 kita bisa temui buat program Induk YFM. Sebelumnya tu setiap lagu kenang merenang kita ke pagi tu.

0: Ya, peningat sedang lagu dari Stanley Puang, Ngerumban Umur. Bagi itu, kena kita berpindang ke YFM. Lalu, semua pagi selagi kita terus mendiang ke YFM pagi itu, nangira dini waktu dia di rumah, di tanah, di rentu jalai, atau ke benung gereja pengawak ke pagi itu.
1: Ingat kami, program Indo, hari pukul 9 pagi, hingga pukul 12 tengah hari, semina.

0: Ya peningga munyi kunda daripada kaku buat pun program kita tadi, kita bisa temuai buat program minggu kita ke minggu tu. Nyalai kita yang lalu ketemuai ngagai program kita ke pagi tu. Sama pagi ngagai Puan Lucy ke pagi tu. Sama pagi Puan Lucy.
1: Selamat pagi DJ.
0: Au, nama berita pagi tu.
1: Panas tu, panas hari kita di Betuang tu.
0: Oh, panas ne. Au banyak banyak awak kena dai nanggul kita mindahkan kita au.
1: Ya.
0: Au, jadi peninga kita dulu brief site. Terima kasih ngagai Puan Lucy Ligong laban ulian datai mengulai kita ke pagi tu bertemuai bawa program Indo YFM. Jadi Puan Lucy tu siku riuran dagang ke beran ke pengawak nupi ikan tang ikan ke ditupi itu engkau bisa layan lagi hari kita kebukai labang lama tu kita ninggal orang nupi ikan keli ikan patin kini tau ikan sultan tang Puan Lucy tu muka peguang nupi ikan empurau nyalai. Terima kasih ya Puan laban oleh mulai dengan kami ke pagi tu bawa program Indo YFM.
1: Okey, sama-sama DJ.
0: Oh, jadi ketubah tu awak kenuan madah ke penerangan dari impu dulu. Hari ini menua asal.
1: Selamat pagi, aku Puan Lucy, Analigong dari Sungai Langi, Layar Betul.
0: Oh, nyata di temuan kita ke pagi tu peningan eh. Jadi bunyi guna daripada kaku tadi Puan tu sikut orang ke celakah ngemeran ke pengawak nupi ikan empurau. Ni pengelama udah berengkah ngau orang nupi ikan empurau tu Puan. Laban tu siti ri penguat dagang ke di pejalai ke kita sibilia tang aku seminat nanya ke pasal nupi ikan empurau tu dulu au.
1: Pengalaman tu dah kami sebilia atau kami menyana start nupi ikan tu hari tahun 2021.
0: Tu nyu masuk 6 tahun tu dah na.
1: Iya.
0: Jadi ketuba suba begini tau bisi hati dekat ngau orang nupi ikan purau tu laban kita jarang gak ningau orang nupi ikan tu laban ikan tu siti rikan ke cukup bergaul tak ku kembali kita ikan mas.
1: Iya, mula-mula tak minat lah dengan nama berada ngobrol kawan, balok orang nyebut ikan purau tu, medok purau pun tak kalok.
0: Iya, out nama.
1: Adanya kami nyana lalu bisi ati nguji, nguji kami lalu nguji lah, bok menol kami ditumpu.
0: Jadi tu ketika bawa peguang kita nupi ya, tau ke tekat air.
1: Buat tempat oleh kami kenupinya Siti emperan dan nyak lo utai ngenak kubi deh emperannya dan nyak lo semen datak penuh semennya dia
0: nana deh tanahnya gitu nah
1: nadai Siti buat semen
0: au. Jadi keterubah sebab bisik kini ngau orang ulu khusus tau kalat ya
1: nadai dah terus tak
0: tanguji na.
1: Ya, tanguji.
0: Au. Jadi baka anak ikan tu dini kita boleh
1: ya? Mula kami menyanak tu bok meli bok gedung bisi apa ada mape nya bok gedung kami nguji meli 200 iko. Nanya medanya tak kok nyati gamalnya. Lu pujur ke kami sebili ya, ga.
0: Au. Aku kira ke ia ketubah suba kau nyu dah besai belabaku dah di karang lah.
1: Udah. Kapan bisi kami hari nyok bisi nguliah ke 3 kilo lebih ya. Ya kendang dulu ada.
0: Ya 3 kilo nya kira ke berapa ikut kini ya sekilo ni kira ke ni pemberat ya.
1: Nadai laban kendak serta kami meli. Ya ke bisi 2 kilo lebih, sekilo lebih nyak mayu ha.
0: Kira
1: bisi jangkok ku ya ke sekilo lebih ngage 2 kilo nyak bisi 1000 lebih ya. 1000 iko.
0: Oh iko nah.
1: Ya.
0: Tang kita ke lebok kita ke ngarang nyak kira ke ketika ngambil ke besar atau ke dipilih. Ni tak ke mendeka orang ke Melayu.
1: Ni tak ke mendeka orang ke Melayu. Nanti sidak yang minta kira 2 kilo ke atas. Nyok gak ambik, dia tidak yang minta sekilo lebih. Nyok gak ambik.
0: Au, piana.
1: Nyok ya au. Au.
0: Awnya tadi ditiak ke peminta mah hari bala orang kembali. Laban kakak darang kau gak terlalu besar, kau bisik kau kemian lagi kau kini kau asai nak sama kini ne puan lah.
1: Saya sigi berbeda. Nanti yang mian hari kilo. Sigi saya pin yo. Pin asai kan purau ya deh.
0: Aw piak na. Aw.
1: Nanti yo 2 kilo kat. Kilo lebih
0: ke atasnya
1: 2 kilo.
0: Oh, nyak
1: baru
0: yang sedih. Oh, piak ne. Oh, nyak baru nang ya asai ya asaikan purau, mana asaikan kepulai ne. Oh. Nanti kita merhati ketupuan purau untuk kau sembah ketika mungkin kita boleh bidok ya.
1: Gak mau lapan semah tu burak burak burak tan nak jauh ke bidok ya deh.
0: Nak jauh ne.
1: Jadi burau bangsa tupi kami tu bisik kuning-kuning yang bisik ke burak-burak maka tisik semahnya ke?
0: Oh, pihak na. Oh, lepas nanti kita tidak ngelala kumpai kita sama tak kurang nyual kini yang ke padah kia burau tangka tak semah.
1: Tidak,
0: na.
1: Bagi orang saya ngelala anda.
0: Tidak, na. Jadi
1: bisik bida kalau warna tisik ya.
0: Oh, tidak sama na. Pengalaman kita sudah nupi tu ketika bisik menerima bantu dari perintah.
1: Tahun berapa aku tak ingat bisik bantu tidak ya kira 20,000 kena ngagak dinding siang kengelingi pegung purau kami nya deh. Bisik 20,000 beri tidak ya.
0: Oh, pihak na.
1: Sudah. Sebedaunya bedau, dah nyak tu bedau.
0: Sikit tak diri empu magang, ya ya
1: ya. Sikit minat.
0: Ya. Awnya tadi penerang pasal ikan purau, lalu nambah kenyak mega ni pemesai peguang atau kepalan kalai kita nupi ikan tu nah.
1: Kira ya 150 meter pemesai. Penalam airnya bisik 10 kaki.
0: Oh, dalam nah.
1: Ya, bisik gopok ke mabuk ke dah buat ke kita nyak nyamai mansai ya.
0: Oh, lepas kita nguliah ke ya. Laban ikan tu, engkau nak tukar buat ikan ke kelalu mabuk nah. Laban.
1: Kelalu mabuk. Dah ya jengkok kuyo leban kita sama nemu ikan tu nang sigi bo air dalam dah.
0: Jadi peguang kita tu bisik di atap tau kenang ya sedandang.
1: Nah, nadai datap.
0: Nadai datap neh.
1: Tak kulam menyala.
0: Okay, lama aku engkau tak nanti lebih hari hujan banget kini ngai ke nyu airnya tak nyu melimpah aku tadi.
1: Leban airnya dong bisa libel magang nanti ada. Tempat kita beri makainya baru bisa langkau atas peguangnya deh.
0: Nyak tadi nanti kita bisa nemuai ke Sungai Langit uliah kita yang ngagai peguang ikan porau sedak puan tu.
1: Tau nemuai.
0: Ilok nguji nanti bisa rembuas ke laban kamu dak kini gaya palan kenduran upi ikan porau tu laban
1: boleh.
0: Maka kita tu
1: nyak kita mesti madah dulu.
0: Ofiak na.
1: Palan na budegat kunya dia
0: ke. Ofiak omatnya. Laban tu tanya katiko bisik urang jaga tu kelimpah ri dang ya bisik dijaga te bukai jaga ukoi pelapa ko nah.
1: Ukoi jaga. Mai wah ukoi ko dia DJ.
0: Piak nah. Tang kita kia kenang tiap hari lah bisik ngagai peguang tu.
1: Sekurang-kurangnya 2 kali sehari pagi ngau lemai.
0: Ikan tu kati ke dalam sehari berapa kali kini beri makai atau ke beri umpan?
1: Sekali sehari.
0: Sekali sehari nah.
1: Udah sekali subuh beri kami 2 kali sehari ya. Kelalu gemuk.
0: Kelalu gemuk nah. Kelalu gemuknya kelalu besar tau kenyumai lagi gemuk arisi lerti ya.
1: Ya.
0: Okay, peninggalnya tadi kita udah bisi gambar dalam hati berkini ke gaya orang kenupi ikan purau, lalu berkini ke gaya ikan purau tu dikita indah kalau medak ya aku dan tu tak ngelalau ikan purau tu nanti banding kengau ikan semas-semas lalu lagi aku medak laban bisik gada jual orang buat betul dia nyak pan jarang nuan tertemu ke orang jual ya laban ke selalu nyak dan bisik orang ngambil ya ndak tak dijual sebelah pasar jadi lagi tu nampu randau kujuang kaget tu puan tua berpindah dulu ngau lagu tu jadi anak aku yang lekat telefon wanau okey
1: okey
0: ya.

0: Ya, peningat lagi muka mulai kami dua puan Lucy ke pagi tu siku ada orang ke muka peguang nupi ikan purau ya. Jadi tu puan nanya ke nama kini batang pemakai atau ke umpan kena kita beri ikan purau tu.
1: Pemakai ikan purau tu 8% ya segi ngake baca deh. Lapan kok meriau tai bukai bako ngkabang po semua. Lapan kita sama nemu ngkabang tu pemusim deh.
0: Oh ya.
1: Maya musim pun ngkabang subo kami bisi beli kira setengah tan tiak lah. Nyu habis dan nyok dia tu. Sang ikan tu nyamai bako nanti nuan bisi warungan ke mansau nyok pepat-pepat na buai na gom ke buah pisang mansau nyok pepat-pepat na buai ya ke makai tambah ya deh.
0: Oh. Oleh kau makan buah tu tadi nah. Buah ke lembut-lembut ke tadi.
1: Ya ya ya.
0: Jadi laban ke dia tu nya kira berapa ikut kini semua ikan kaget bisik dalam peguang dia tu nah.
1: Aku nyangka ya bisik sampai semak 2000 ikut ya.
0: Oh dia tu nah.
1: Laban dia tu kami dua bisik beli 400 ikut anak akhir 3 tunjuk besar lah. Kena nukar aku dah ambil balonya deh. Kena aku dah beli orangnya. Laban kerindu hanya di jaya.
0: Ya amat banyak. Rindu medak nanti jampak besar pakai kita rindu ke medak nah.
1: Ya.
0: Ikan tu tadi nang nanti dia suah beranak ketika.
1: Nadai.
0: Nadai nah.
1: Ya apa kami menyanaknya rumit.
0: Oh piak nah. Laban laban nupi endang ke dia ambil maganya ukai dia suah kita beranak nah.
1: Ukai. Mesti mah balo ngasuahnya beranak ke tan. Lagi nyok khusus ke kita ya. Kalau anak kunyok nadari gak bakal isi pengawal bukai ya.
0: Oh ya amat gak.
1: Tuh nadari tay. Makai aja tuh DJ.
0: Boleh atau boleh nuluang mau.
1: Ya.
0: Jadi ketika dini nu kita nyual tau ke nangor bisik kini palan do kita nganjuang ya. Nanti udah cukup maya kenyual ya.
1: Maka ke dia tu nadai palan lenyual nyok mas penanggul ya ada. Bok nupi nadai penanggul tang bisik penanggul bok kami. Nak kum layu tu pasaran ya dah halal nyual ya. Lepas kita semua nemu ikan tu sige ikan bergaul dah. Pilih orang kuliah meli.
0: Ya.
1: Tak nak ke dia tu orang bisa meli sikuk dua ikut lah sikuk dua ikut kalau kawan-kawan ya dah. Nadai dah dijual ke luar kian satu. Lepasnya aku madah tadi pasarannya nyok bisik penanggul buat kami deh.
0: Abang punya kenuan ikan tu lepas kai bakal ikan bukai ya tadi nah. Kita beli anak pansiku tentu gak par perbaku.
1: Ni cakap mesai ya kami beli hari nyok nan RM60 siku.
0: Siku ya, nah.
1: Saya kebeli kami
0: Ya ke mesai 2-3 tunjuknya nah.
1: Oh, berdau DJ.
0: Berdau nah.
1: Mungkin lagi.
0: Nah. Jadi nyu nganti kira ni pengalaman yang baru datai ngagai sekilo lebih pian nah.
1: Lama i pamo diri je ya deh. Bisi ngagai ndak boleh tahun ya. Kami dah mulai api lama udah nyu dah besai nak kononya tadi dah. Dah boleh tiga tunjuk.
0: Ya.
1: Kau bulan kau dah meli. Kau mansan ya. Nyamai dia tupi.
0: Kau laban.
1: Banyak masalah ya. Pasarannya kok kau deh.
0: Memikirkan wanya. Laban ikan tu. Kau sidak ya. Kau makai. Pelabak aku nah.
1: Ya.
0: Kau. Jadi. Nanti ini teh ke. Kau pendak nanya tu. Ke dia tu. Nya. Kati kau kita ngeletak rega ya. Ngenak kilo. Atau ke ngenak. Siku-siku.
1: Ngenak kilo. Kami DJ.
0: Ngenak kilo nih.
1: Sekilo setengah kata ke ngenak rego 400. Lepas bisi kalau kawan-kawan Cina yang minta ngagai 2 kilo lebih ya, 500 lah sekilo.
0: laban kita selalu keng lama tu ninga ikan tu nang ya dibilang ditemu di Menolo baka di Ulu Kapit angka di Ulu Sungai Kebukai atau ke di menua Bukai Ulu Sekerang kini kau bisik ke ikan tu tang tiba menua kita dia nana dai ikan tu puan eh.
1: Nadai.
0: Jadi nyau pulai ke pun baru ke randau tu tu. Jadi kelimpah ikan upi ikan purau tu. Kati ke bisik ke kalau enggak runguji nupi ikan ke bukai?
1: Bisik kami bisik nupi telipia merah.
0: Mm-hmm.
1: Keli. Bisik nupi kami nyau baru bisik dah sambutan ya dah.
0: Aau. Laban di kantuk nang ya kira kenyamai git dibeli orang menyatri na.
1: Ya, nyok kalau baku madah tadi ikan lipio merah ngau kelik kami nyade. Laban nyok nadai buat tanah nyok dah 100% pegung semen. Asai aku sidok kembali bisik bido ringi orang ke pegung tanah.
0: Aau, engkau bisik bau kini kurang aau.
1: Ya.
0: Tau ke asai kini nah laba kita muntik ya buat peguang ke tanah tu. Nang ya bisik ke bau ikannya tadi bau tanah. Aho.
1: Ya. Aho. Ya tu nada nyu nada tu besar lagi lipia merah kami balat sida selalu datai ngage kio kedah ngage kami kio kemeli.
0: Tu ikan telipia tu ngau kelik tu kati kunya nang orang pun dah tayang ngagai peguang beli tak kemilih ni ke dekat ke sida ni pembesai ke
1: dekat sida ya dah tayang sida ya dah tayang ngagai kami kio dah nyanyian kami kio nyanyian kami kio kio nambik nyanyian dah
0: Aunya nyamai di kawaknya nah.
1: Nyamanya aku madah lebannya bawa peguang semayan dah.
0: Au.
1: Nyadi telipia merah kami lepas kami ke bisi rumah burung dah.
0: Au.
1: Ani si rumah burungnya dah nyak sida ya nyamai medak ya lalu milih sendiri pemesai.
0: Au nyak ndang ulih pedak nah lapan naik di ciru au.
1: Ai ciru.
0: Ya au. Nanti ya ikan purau tu nanti kita dekat nguliah ke katik ke sigak tak kunda ikannya nah.
1: Sedang-sedang siga gak tapi kami ngagau utai baka pemansai nak kami dah kena kami mansai hari peguang besai nyin dan nyok engkah kami ngagai peguang min nyok alai tiap kali orang kok meli nada masalah tu kami peguang minnya dah lalu kawak lah
0: au ya au
1: baka dijen tak kata kian ke aku kok mesai nyok lu kawak ku lah
0: au hari peguang kemiat atrena.
1: Au.
0: Au. Au nanti semua bak peguang ke besainya baru bisik ke pedih mimet ngau alaban
1: andur.
0: Au, andur ke besai au.
1: Ya.
0: Au. Jadi bakal nupi teh bukai bisik kan nupi. Jelo bakal nupi manu, nupi babi kini. Bisik kalau ngau urang uji.
1: Kalau manu pun aku kami menyanak kalau nupi cukup. Bisik 500 ikut.
0: Au.
1: Baik kami. Oh laku amat banyaknya.
0: Manu
1: sudah nyok.
0: Manu daging
1: baru. Ya, manu kecukan kau ramadhan.
0: Okey, nah.
1: Dan nyok kan upi baru nyok. Pedih nangi ke pasaran nyok milih cina kembalinya. Lu nak lagi tapi jelo teh kaki empatnya pa bisi ke minit dia.
0: Jadi laban dia tu. Nyo mayu hangga bala ka betupi ke manua kenya tapi ke utai ke kaki empat nak ke nuanya laban ari kembali da pasar pelba aku kadang selalu ninga orang dan beli terus ari orang ke nupi ndak beli ke ubok marketnya ka gi beli ari orang ke nupi aku sida ya amat amat ke kadang ke tempo meloy atau ke kadang dah di belau orang tanya ke asai kini nak sama kini nah
1: Nih sama
0: ngek kita tupik jerempo sayat. Alo belau tu. Iya, nama tau. Utai ke kena kita beri umpan depan temu gak nama te beri kita.
1: Iya.
0: Au. Nyu pulai baru ngagai ikan tu tadi kate ke bisi penanggul kini nupik ikan tu kalau bakal sakit gini tau ke bisi penanggul bukai au.
1: Nih bagi ikan purau nya tek.
0: Au.
1: Nah, tahai, nadeh penanggul.
0: Nadeh penanggul, ya? Nyamai
1: nupi, ya. Ini aku madah buat nupi, nyam sigi nadeh penanggul, dah.
0: Au, seminok ke, au, bok
1: kita. Seminok alai kita nyual.
0: Au, nyak ke bisik penanggul, ya. Au.
1: Au.
0: Jadi, nyangkau datu ilok, kau nguji, nanyak ngagai upis, ke berkuasa bakau pis bertanam kini yang kau boleh nuluang ngiga ndo kita nyual tau ke ngiga pasaran tu pelabak ku.
1: Au laban kalau ke situ ya mata nadai nadai kau gam. Oh. Ngiga le nuluang ngiga le nyual kalau medok ke situ ada.
0: Au oh, ya. Yeah. Jadi ke penulis itu nanya kenti nyemak ke balap ninga bisi hati dekat nemuai tau ke meda ikan tu tau ke bisi hati dekat meli ikan tu berkini jalan ngiga kita puan.
1: Nanti nyemak balap bisi hati ke meli tau ke meda anak semina meda nama tete kio
0: iya nama meli arugi ke kita ina
1: oh. Iya kita tahu bertanya dulu mesti kok nanya dulu madah dulu kita boleh telefon ngagai tuai rumah pu tuai rumah Bantan anak Jerman kusum 19 85 85 237.
0: Kusum 19 85 85 237 nah.
1: Iya.
0: Atau tuke empurau tadi tu.
1: Iya.
0: Anggau nanti kak beli ikan kebukai pan sama ngenak lumur tu nah.
1: Iya, sama ngenak lumurnya. Tapi ke dia tu ikan kelipia merahnya pian mesti besar nanti je.
0: Pian nah baru dah dia ambil.
1: Selalu dambik cita ya selalu dambik orang.
0: Aw lah banyak kelaku menyerti aw.
1: Ya. Cita ya dah tay nangkap senangkap
0: cita. Ayah. Aw. Jadi kena ujung ke randau tu tuk puan jakuk perangsang kau jakuk lalau dengan gay balap ninggal lebih kita tidak kepsiati dekang pun ke pengawak bakang di kita sebilik tu.
1: Jakuk perangsang kau ngagai balau ya kita ruji nupi. Ikan tu anangai nguji nupi dan nyok lah buat ke kita sama nemu ia bisi penanggul buat dua nyual tak nupi nyok kadari nuan tempat mampu ke lah dan nyok ke dagang tu amat buat nyok lah penanggul ya kenyak ya anangai nguji nupi kena kita nambah ke penatai misi kita orang rumah panjai
0: iya jadi yang kau pergi bisik utai bukai dekat di sebut nuan bedau tua berserarak buat program tu
1: kira kenapa nyok dulu lah teacher
0: ila bertemu baru berandau ke topik ke bukai kot nah
1: Okay.
0: Jadi sekali lagi Mereka terima kasih dengan Nuan Puan oleh limpang ke pagi itu tajapan kiroh dengan pengawak dari Impu lalu Arab Kabala Peninga sudah bisi gambar dalam arti berkini ke gaya orang kenupi ikan purau lalu berkini asai berkini gaya ikan tu lalu berkini jalai kita boleh ngemeran ke pengawak tu datai ke yang mujur bakal ngi sida Puan Lucy Liguang tu. Terima kasih sekali lagi bertemu baru Maya Bukai.
1: Terima kasih DJ. Anangai ngapas ale aku kiok kelo tempat ikan purau punya. Tanah semina meda au lalu meli.
0: Oh iya.
1: Nanti DJ datai harga kasih sayang tan bisik.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, terima kasih DJ.
0: Okay, sama-sama bertemu baru.

0: Ya, peningan baru dah mulai dengan kami buat temuai, buat program induk kita ke minggu tu. Siku hari orang dagang kengberan ke pengawak nupi ikan purau ya. Hari Sungai Langit layar betul mulai dengan Puan Lucy Ligung ke pagi tu. Ya, jadi sudah tu lagi peningan kita lagi bisik temuai buat YFM. Ke sekali tu kita mulai dengan duiku pemesai hari Yahoo's School of Skill. Di Kuching di tu kalai dekat ngenang pasal hari terbuka Yahoo School of Skill ke dekat diatur minggu baru tu lah. Jadi kita dekat mulai dengan duiku lagi temuanya pukul 11.15 minit pagi tu lagi ya.
1: Program Indo Bukulai dengan kami Seminat Pak YFM
2: Segulai sejalai ngau kamu Pak YFM.

Ya, setiap lagu dituju ngagai bala apai-apai ke pagi tu bersemai ngau hari apai. Hari Minggu tu 21 hari bulan 6 ya. Jadi itu nintian tahun kena Minggu ketiga buat bulan 6.

0: Ya, jadi kita ngenang stall pot. Jadi stall pot tu inya jalai Padang Bilun ke Panda, ya. Jadi menua kita itu bisi 2-3 stall pot udah di gagak perintah. Jadi Siti di berbulian sepauh, lalu Siti lagi di Marudi ngau di Long Banga. Jadi itu mengkang jadi penyambung besar ngagai rakyat bergunturung peniau di kandang menua ke jauh hari pasar dibagi di menua Bram, ya. Jadi stall pot tu undang dikena nganjung barang pemakai. Mayuah kadiguna ni tiang hari ngau barang pemakai ke danjung dengah tau kengenak bilun bawa menua pesisir baka di Long Banga, Long Seridan, Long Lelang ngau Bario. Laban pengawak ke nganjung barang kena servis tu jam 4 serta mana lagi, ya. Jadi stall pot ke bisik dia tu patut diangkat mana lagi, dia kena nambah ke penyikal pejalai penambai bilun serta dia kena memberi penguntung agai rakyat ke diau di menua ulu. Ya, tinggal 9 minit lagi ke pukul 11 pagi.
1: Dengarkan program Induk Semenak Pak Wayar FM 101.3.

0: Ya, jadi pening mayuh dia tu lebih lagi ngagai bala Indo. Udah dia lalau ngambil ke anda beli produk ke nadai pemendar dari upis Menteri Pengerai. Atau benar ngerusak kulit ngau pengerai ngagai orang ke ngena produknya baka produk pemaji produk dikenal mana ke gamal. Jadi berkawal dengan dia upis komunikasi ngau multimedia udah muai 2033 itu iklan produk ngau servis tindak dikemendar kupis Menteri Pengerai ngau agensi kebukai kenyau pun tahun yang tua ke 1/8 tahun siti tu kemari ya. Jadi ngunyak dia sampai Menteri Komunikasi Tio Ni Ching mada ke pengawaknya di Pejalai berindek dari 2283 itu report ke diterima dalam tempoh tu lalu pengawak kemuai iklannya udah di Pejalai ke kenyau tahun 2022 subuh. Lalu pada tahun 2023 bisi 439 itu report diterima lalu 390 itu iklan sudah dibuai pada tahun ke nangkan kenya. Hanya tahun 2024 bisi menerima 3312 itu report lalu sudah muai 643 itu iklan dalam online tidak di kemenar. Lalu ngenyak di upis Menteri Pengerai ngau upis KKM bergempung ngau agensi kebukai bakau iklan ubat atau ke servis pengerai ke anda amat atau ke ya ke pelesu belindik rupiah sementara itu ke bisik pengelandia dan tentu ke pengamat kesnya tulin tau kena ya. Dia muka kita ke dekat ngadu ke pemajak gamal kita kata nentu kepalanya bisi di register ngau upis KKM tau ke bisi lesin tau ke permit dikena berjalan ke pengawal dagang sida. Ya, kita yang berpindah ngau sekedar lagi lagu-lagu ke pagi tu berdau bergulai ngau temuai dari Yeho School of Skill.
1: Intinya mak, hatiku dah redak seribu.

Radio teka di terang kaku tu lagi ianya ngenang pembersih diri ba induk ka udah beranak. Yang di beranak tu Siti ari utai kena tau nak di tengah kita ka induk. Maya ngandung rengka ba tubuh kadisi bersangkut pawet tu berubah ari segi pemesaya ngau guna ya. Tang tajak pia ia kak pulai bakal selama berlubah-lubah dalam tempoh 6 minggu udah ke beranaknya. Dalam tempoh 6 minggu tu, kira kamaya pantang banyak. Kita induk mudah lagi kak kena penanggul bakal tabin, susu kembai, darah beku bak urat dalam, nyalai. Kita induk patut nintu pembersih diri. Pembersih diri bak induk kau udah beranak tu, sigi utai kena tau nak dititih ke ngambil ke kitanya tadi gerai dari segi tubuh rundiang sekali ke pikir kitanya. Lebuah maya dalam pantang keterubah ianya kita mesti kak mandi habis nadaya sekali sari. Maya mandi tu nitih ke penekak diri empu. Bisa gak kalah aku ningai ya. Sekedar hari indu kau udah beranak tu kadang ya ndak mandi datai kedua tiga hari. Nyadinya salah ya bala peningak. Kedua ngenak garik ke bersih serta nyamai dikena ku jako lebay comfortable menya lalu ya kak ditukar tiap-tiap hari. Ketiga yanya ganti pet kita suah ke agik dalam sari. Pet kendak ditukar oleh mai igi penyakit masuk ngagai utai kita ke induk. Keempat yanya tentu ke abi teliah lebuh maya beranak tau ke berputuangnya bersih serta rangkai berarti megak kekelai rampit iki penyakit baka nanti abisi mirah kembai tau ka jahitnya jahit telihnya ndak bejantil ngau mana. Kelima jaga pembersih kita tiap kali udah kemi sebagai peninga induk ya ka dekat beranak baru udah beranak itu meh pembersih diri aban kita itu meh ka mudah lagi ka kena penanggul. Nanti kita nyak bisik penanggul bakal kau dah dipadah ke aku tadi. Kita anang nak datai persa ke klinik ke bisik semak kita diau dia.

0: Ya, peningan jam kita ni tu pukul 11.15 minit pagi. Jadi kita sekali lagi mulai ngadu ikut temuai bawa program induk kita ke minggu tu. Jadi temuai kita ke sekali tu dua ikut pemesai dari Yahoo School of Skill. Jadi ngelalu ke Puan Winnie. Au, ngau Puan tu
1: Miss
0: Miss Miss Eva nah. Okay. Selamat datang ngagai Konti OFM ngagai Sidoai.
2: Selamat datang.
0: Tentu bisik ke buah sudah itu datang kita. Jadi mai bertamanah ngagai semua bala peninggal lebih gig ngagai bala Nimia nyalai ke terubah tu aku muta ngagai Puan Winnie dulu. Jadi ngenang Siti Pengrami ke dekat diatur ba palan Yahoo School of Skill. Jadi pelabaku ke kita semelemu dini nur palan tu tau ke sekolah tu nya Siti palan penglandi di Kuching di tu. Jadi ngagai nuan tu Puan Winnie.
2: Okey, bakal ke pengawak kami maya 23 hari bulan tu, kami bisi ianya ya host day ba Metro City ba Matang. Okey, ya host tu bisi ke alai orang bisi salah, nyak lah bisi salah tempat. Laban kami dia tu ba Kuching bisi duit tempat ianya ba MJC Batu Kawah City. Jadi pengrami tu akan dijalankan maya 23 tu ba Metro City. Metro City ba Matang. Jadi barang siapa ya ke bisi peluang ataupun bisi masa mayanya atau datang nyerta ngau kami main mayanya laban kami maya 23 hari bulan tu ilak kami bisi pengrami lah. Jadi hari pagi sampai malam.
0: Sampai malam ne.
2: Sampai malam. Jadi pakai ke paginya pengawak kami kami bisi tok ngagai nembiak ya ke baru dah ambil pemlima. Barang siapa nembiak ke udah ambil pemlima nya kat nyamo sekolah tau datang ngagai ya host kami dia tu bisi ngaga pengamalan pelajar ngagai nembiak ke udah ambil pemlima. Jadi nanti kak lebih nemu lagi kita tau datang maya pengrami kami maya nyak lah.
0: Metro City Matang ne.
2: Metro City Matang dia.
0: Jadi ngagai belum nembiak ke dia di bandar ya Kuching tau ke yang kau bisi rembus ke Kuching lebih maya tu elak nada salah datai laban nada berbayar tu perlu bawa ke ne
2: nadai nada bayar tu adalah dibuka ngai semua orang
0: semua ne.
2: Barang siapa orang ke boleh datainya ngau kami rami nyak mana lagi lah. Awak utainya lebih rancak lagi maya orang ke datai lo.
0: Jadi lebih maya tu elak nama nak kini program bukai ke bisik diatur.
2: Okey, bakal program bukai bisik diatur kami dia kami bisi terlibat pasal bidang kemimpu. Okey, mayanya kami akan berjakup pasal bidang pendidikan dan penjagaan awak kanak-kanak. Ianya kami bisi ngambil pengambilan tahap 3 ngau tahap 4 mega. Jadi barang siapa ya ke buat luar dia kan jadi cikgu tadika atau ngagai kami kita lah maya 23 hari bulan. Jadi kami akan mayanya nusi ataupun nyerita ambil sekolah tu kita perlu jadi kerja berdinilai. Laban dia tu deh bidang pendidikan awak kanak-kanak tu kita ada isu semasa maya dia tu 6 tahun mesti sudah tamat pemerintah ya.
0: Ya, pemerintah satu.
2: Pemerintah satu. Laban ke subak maya 7 tahun baru pemerintah satu. Jadi dia tu ya adalah 6 tahun baru tamat pemerintah satu. Jadi nanti bakal kebeminat kan jadi cikgu tadika, jadi cikgu taska atau datai maya nyak lah.
0: Tau ke kita yang kau dah bisik ngambil pelajar tu bandu bukai tam bedau datai buat tahap 3-4
2: ya
0: tak boleh nyambung
2: tak boleh nyambung dia. Lebih adanya muka kami mayanya bisik demo. Okey, bakal sida kulineri pun bisik demo mayanya sida akan ngaga macam-macam untuk bidang kulineri lah atas pentas. Jadi siapa ya ke nemu nama tu ke demo nya tau datai lain daripada nya muka kami bisik bidang beauty muka bidang beauty ke dikangau ke kita bidang kecantikan.
0: Iya.
2: Jadi barang siapa ya ke bala induk buat luar dia ya ke kok ngago bulu mata. Nyak paling famous dia tu ni. Gajah kukut makanya kami akan bisi ngaga demo mega buat kertas. Jadi nanti kak nemu nama demonya tak datai. Kena ngangau ke sida ya ke awak sida ya ke datai mayanya. Lebih adanya mega kami bisi ngaga demo daripada sida bidang pastry. Sida bidang pastry mega bisi ngaga demo berkenaan dengan engau bidang sidak empu.
0: Ya yeah, au.
2: Selain daripada nya kami bisi bidang account mega, engau IT. Jadi semuanya akan dimain maya 23 hari bulan.
0: Au.
2: Nya pada sebelah pagi.
0: Au.
2: Pada sebelah malam lagi bisi gagi cerita kita ini.
0: Au. Mayu program ke dekat diatur sidak ya host tu 23 hari bulan tila. Ba Metro City di Metang pagi munyi ke daripada ke Puan Winnie tadi nang yang mayu kita uliah datai dengan penerang tu ngagai bala apa indai ngagai bala anak kita tahu baik sama datai magang di kita bersiati dekat masuk bas kedak bidang ti dikerinduk ke kita lalu kita nemu ni syarat tahu ke apa kini ke kelayakan kuliah masuk kia kita mega oleh nemu lebuah maya tu ila ya. Jadi tu nan dibuka nyentuk ke malam, jadi muak ke malam bisi muka program ditiah ke Puan Winnie, ujian yang rintai nama program ke Datur muak ke malam.
2: Okey, bakal ke malamnya program kami akan bermula daripada pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemainya balon yang biak kami akan bisi ngaga persembahan, bakal belagu, bertanda. Dalam masa yang sama mega kami bisi ngaga pertandingan kumang geliang. Awan kami meri bakat tu awak student kami ataupun pelajar kami mansut ke
0: Pelandia. Ya.
2: Maya pengrami tu. Jadi kita tahu ulah meda Facebook kami, Bayar Hoskop Skill, barang balo sida kumang keliang kami, kami udah ngepost. Balo ketika nama penamanya peserta kami.
0: Sida ke ngau masuk paket tu.
2: Ngau masuk paket tu. Jadi kita tak ngundi sida ya dalam paketnya mega dalam Facebook dia oleh share ataupun like. Pasnya kami mega malamnya bisi pertandingan kebuka lagi. Jadi minta barang siapa orang kula datai meri utai tu meriah lagi tok datai mayanya laban kami bermula daripada pukul 7 lemai.
0: Nyentuk ke habis malam lah.
2: Sampai ke pukul 9:30 bekenya.
0: Ya, mayu program tu muak ke malam jadi sri kenapa tak datai oleh mega berperinang. Jadi nya tadi program kena 23 hari bulan 6 neh. Minggu baru tu elok hari dua. Jadi kelimpah hari ni maka kita semua nemu Yeho School of Skill tu undang udah mansut ke mayuah nembiak ke berpenemu buan penglandia engkau pemandai lalu lah mayuah maka sidak ya udah gawa berupis berdindindur engkau bisik maka udah muka pengawak ke dirimpo. Jadi lebuah mayuah tu ialah ketika bisik kita muka counter doblon biak ke dekat register tau ke sidak ke dekat masuk ngagai palan tu ba intake ke dekat datai.
2: Okey, baka ke programnya kami sigi bisi muka align orang register. Okey, barang siapa ke kat datai lo kita tau kuntiak ngagai Madam Teresa. Madam Teresa bili bayang ba nombor telefon tu ne. Jadi aku nyemput nombor telefon ya ke sekejap. 016-886-6822. Jadi barang siapa yang kekak nyambung sekolah ataupun ngiga dini nualai sekolah mayanya, kita tahu kuntik dengan gaya mega. Ya akan mereka kita respon laju.
0: Ya, awak. Awak yang nerang ke kita engkau.
2: Awak lebih silik aja.
0: Ya, namat awak. Awak nyebagi kita ke dia hari luar menua Kuching. Awak tahu ke kita ke dia di Kuching itu ke dia di menua Bukai. Awak kita nemu nama dak kini penguntung ke bisi nama tay ke bisi di dia engkau sekedar hari pemanah Bukai ke bisi ba ya host school skill. Awak jadi kelimparnya mega engkau gi bisi te Bukai dekat disebut sudah eh.
2: Baka kami ke dia tu kami bisi ngambil pengambilan. Jadi barang siapa nebiak ke kat nyamu sekolah, kami bisi muka pengambilan bidang pendidikan dan penjagaan awak kanak-kanak. Ianya dikangau ke kita yang di cigu tadika ataupun cigu taska. Jadi kami megak bisi bidang kulineri dari tahap 2 ngau tahap 3. Jadi nak ngira induk ataupun laki. Tapi kami dia tu bos sekolah kami paling mayuh lah ngambil bidang kulineri tu. Daripada kurang bidang kulineri tu minat untuk urin induk. Tu adalah orang laki pun bisik kan nyerta kami sekolah berdia. Laki lah paling mayu lah.
0: Laki lah.
2: Laki paling mayu untuk ambil bidang masakan tu. Baka pendidikan awak kanak-kanak yang minat
0: induk lah.
2: Induk lah paling mayu lah. Jadi baka bidang kebukai, baka bidang IT. Baka nembiak ia ke rindu ngau main komputer bakanya. Jadi sila ia tahu boleh masuk ngagai bidang IT. Mm-mm. Jadi baka kebukai bidang account mega. Jadi baka orang kekat jadi kerani semuanya gerinti boleh masuk bidangnya lah ia rindu. Jadi selebih harinya kami bisa bidang pastry, bakery tu bidang kena orang ngagak kiat. Tu pernah ngira ino laki mega. Jadi baka ke dia tu ni paling mayuah kita yang medok laki paling mayuah lagi rindu lagi ngau cara ngagak kiat.
0: Iya.
2: Nak gemada ino kurang tapi laki paling mayuah lah. Lebih kreatif lagi dibandingkan kita indo.
0: Iya. Lebih indo nya tadi ingkannya nang ari kliak sigi pun.
2: Iya, laban nya nang sigi pengawak indo deh.
0: Iya.
2: Jadi dia tu nyo orang laki nyo lebih mayuah lagi.
0: Antin ni teh ke gaya kedepedak kita ba sekolah kita tu nah.
2: Sekolah kami di sekolah kami di tem medak beke indo atau pelaki dalam bidang kulineri pastry tu sigi laki mayuah.
0: Ya nah.
1: Jarang sekali orang laki kang ambil pengawaknya.
0: Awak namat. Nanti ngambil kulineri tu ni panglama.
2: Nanti bakal kulineri SKM tahap 2 sudah boleh ngambil 6 bulan.
0: 6 bulan nah.
2: 6 bulan untuk SKM tahap 2, ngau SKM tahap 3 sudah boleh ngambil 9 bulan. Nanti sudah ya ke nyambung ke diploma sudah boleh ngambil setahun 3 bulan. Jadi dalam masa sudah ya nyambung tu, sudah ya akan dianjung kami ngagai semua hotel. Hotel ke bisik kerjasama ngau ya hospo.
0: Practical tak kayak intern lah.
2: Intern. Jadi apabila pengawak sudah ya sepanjang sudah ya internnya kerja sudah amanah. Bala sida util majority akan ngambil student kami lah. Laban sida ya diajar ripun.
0: Iya naman.
2: Laban amali kami 70 amali, 30 untuk teori. Jadi kami lebih mayu lagi bermain pada pool.
0: Iya jadi rinya tadi sida ngaso jampat lagi nemu, tau ke jampat lagi lah dia. Laban mayu lagi sida ya lalu ngerja pengawaknya.
2: Jadi sida ya sigi diajar ngerja pengawak benda yang nyata deh.
0: Iya, nama.
2: Jadi sidaya apabila sidaya praktikal semua sidaya nak ada takut lah.
0: Nama ya. Jadi ngi bulan biak ke di luar dia nanti bisi ati atau ke kita kini udah kalau belajar buat dinding-dinding dur tang bedah datai buat tahap ke tinggi lagi tahu datai kia bertanya tahu ke kita engkau bisi buka kelas lebih maya ujung minggu ngagi orang ke bekerja kini ke anda boleh datai full time ketika bisik kini
2: nanti bakal ke ujung minggunya kami bisi ngagi short course lah. Jadi short course nya kadang-kadang kami akan ngepost iklan ba Facebook kami. Jadi programnya semua program yang akan dijalankan kami ujung minggu semua dalam Facebook. Jadi selalunya kami akan ngagak bala sida ki sida ban ngagi orang ke kak belajar pasal ki ataupun ban. Masakan pun kami akan selalu ngambil ujung minggu.
0: Ujung minggu nah.
2: Jadi barang siapa yang kena cukup hari full hari pagi sampai lemai. Jadi boleh ambil pada short course kami nya lah.
0: Lebih hujung minggu lah.
2: Maya hujung minggu aja.
0: Nanti baka pelajar kebukai baka account kena atau ke belajar orang ke IT ketika bisik kita memberi pelajar lebih maya atau ke hujung minggu. Silakan ngambil part time kok aku.
2: Nanti bakal part time ujung minggu buat masa tu bidang nyampai bisik.
0: Bedah bisik nah. Dan mu orang kebaru gawak bupis kebedah tentu tak landik megai komputer kini.
2: Bakal CJ kami bisik ngagai ngagai nembiak kami pula. Untuk sedaya belajar lebih nemu lagi pasal komputer. Laman dia tu zaman dia tu majoriti kita yang kena AI.
0: Ya naman.
2: Jadi nembiak kita kena belajar benda yang baru.
0: Banyak aku nanya tadi laban okay semua orang ke baru gawak yang tadi sedak yang nemu megai komputer nemu sedak laban tiap ayap sikit nemu megang laban bisik telefon nah. Tang cara sistem tu mayuh sedak yang nemu
2: tapi pun masa tu pada
0: bisik lah
2: tapi nanti ngagai nembiak kami empu kami
0: sikit bisik ok jadi kena ujung ke ranau kita tiga yang ke bisik terbuka lagi dekat di Kenang tau ke disebut seduai.
2: Minta bala peninga tok datai maya 23 hari bulan tu ila. Ngeluak kami bermain ataupun rami kami maya 23 tu. Jadi kami mega bisik mayuh pameran ke bakal ke dah di Keranau kita tiga tadi ne. Minta kita tok datai lah. Untuk menyertai pertandingan ataupun main kami bakal bidang ICCE kami bisik ngagak pertandingan mock teaching. Ngagai nembiak kami pun.
0: Iya.
2: Laban tu step kena nembiak kami kami mesti kemahiran untuk sidak ia berkeni cara, sidak ia ngajar nembiak elok. Jadi pertandingan tu mesti dijalai ke kami untuk bidang pendidikan awak kanak-kanak. Jadi bakal pameran kulineri, pastry, bakery yang minat pertandingan kami. Jadi tu boleh datai lah.
0: Boleh medak lah.
2: Boleh medak. Bisik sekolah-sekolah menengah ke datai. Dijemput kami datai mega.
0: Bisik nah.
2: Bisik. Bisik 10 itik sekolah.
0: Mayuh lah.
2: Datai mayuhnya elok.
0: Dia nemu sidak ya dah habis sekolah ila habis hati kak nyambung tau ke dekat ngambil pelajar cara nyambil kini saya sidak kagi bisik belajar benuk bukai awak kena mung gasi lagi berita dari sekolah kita Yahoo Scholar Skill. Jadi sekali lagi menurut saya terima kasih yang kita seluai Puan Winnie gau Miss Eva boleh datai ke pagi tu nerang ke pasal hari terbuka tau ke hari dibuka dengan kami semayu hari Yahoo Scholar Skill kena 23 hari bulan hari 2 tu bawa Metro City metang di Kuching di tu ya. Terima kasih sekali lagi.
2: Okey, sama-sama.

Ya, jadi kena ujung ke awak kita ke pagi tu bawa program Induk YFM kita dekat berarti ke Siti resipi bawa segmen pemakai kita. Jadi bawa segmen pemakai kita kita nguji amala asam pedas ikan pari. Kau bisik tak dan beli ikan pari kini dalam peti air sebelah di panduak kita. Tahu nguji kena acara tu tahu ke kita nang selalu mandu ikan pari tu dipandu asam pedas tang yang kena sebaka kini tai ke kena kita anggulai tak kunyampur ya. Nyalai ke sekali tu kita berarti ke jalai kita mandu ikan pedas asam pedas ikan pari ya. Jadi kita berguna ke dua kerat ikan pari ke penumbas ia pemesai. Dua kerat ikan pari ke penumbas ia pemesai. Nanti ngai kelalu besai atau megak di tetak baru jadi empat kerat ya. Jadi kita guna ke sebatang serai di tencang adanya segenggam daun kesum. Siti bunga kantan atau ke bunga kecala. Jadi itu di kerat ketempat. Sasiduk besai pes asam jawa. Dua keping asam gelugur, dua igi buah tomato, lima igi kacang lendir, garam gau perasa ditiah ke asai banyak tempu, setengah sidok teh gula gau selita air ya. Yang tadi utai ke diguna kena kita mandu asam pedas ikan pari. Jadi kelimpah rinyak gak tu rempah kena kita ngulai ya. Tiga sidok besai cabai di tutup tau ke di blender. Dua igi bawang besai, lima sapal bawang burak. Ya, tadi utai tu ditutup kita kediri. Lalu tu jalan kita mandu asam pedas ikan pari. Jadi tanggar ke kali banyak tuang ke minyak. Lalu goreng semua rempah ke udah di blender kita tadi engau serai ada tai ke bau yang ngesuah dan nyak perlu nampak ke bunga kecala lalu girau nak lama tabak ke isi ikan pari lalu tejuk kena lama datai ke air ya pansut adanya baru nabak ke air buah tomato daun kesum asam jawa dengan asam gelugur lalu nanti dekat tau mangga di tabak ke kacang lendir nanti kita ngai tau mangga nda ibuah ya jadi tejuk datai ke isi ikan tu nyau lembut kemudian baru nabak ke garam gula ngau sebuah perasa atau ke bicing udahnya baru kita ngirau ya baru datai ke nyau bercampur dar udahnya lalu tau ditangguh nya tadi jelek tama dua asam pedas ikan pari Siti resipi ke cukup mudah nyamai dikingat nyamai digagak kita ke pagi tu ba segmen pemakai kita jadi kita berguna ke dua kerat ikan pari ke besai di

0: belah atau kedekat ke tempat, sekerat dibagi dua, sebatang serai, segenggam daun kesum, siti bunga kecalak dibelah ke tempat, sesidua besai pes asam jawa, 2 keping asam gelugur, 2 igi buah tomato, 5 igi buah kacang lendir, garam, perasa gula, ngau selita air. Kau kan itih ke pemayuh berarti ke tempo ya. Jadi itu utai ke di blender, 3 sidok besai cabai, 2 igi bawang besai, ngau 5 sapal bawang burak. Jadi tu di blender tau ke di tutup kita gulai. Lalu tu jalan kita mandu asam pedas ikan pari, tanggar ke kali banyak tuang ke minyak, lalu goreng semua tai kuda di blender kita tadi, ngau serai girau datai ke bau yang nyengesuah, banyak perlu nampak ke bunga kecalak, lalu tuang ke isi ikan pari, tejuk ke nak lama, datai ke air yang nyopansut, banyak perlu nampak ke air buah tomato, daun kesum, asam jawa, gau asam gelugur, lalu nanti kita ke beri buah kacang lendir tinggai tau mega nai buah ya. Ke penudi udah ikan tu tadi nyau lembut, baru kita nampak ke garam, gula, gau bicing, girau nak lama, banyak, lalu ditanggung. Jalai ke cukup mudah asiti resipi di baik aku ke pagi tu di kunci ngau bala kita peninga harap ke sama bala nguji. Ia 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari, berdau kita berserarak ke pagi tu bawa program induk YFM, kita berperinang gau sekedar lagi lagu-lagu.
1: Orang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sidok tau nyengkawem cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung orang. Puji tulis ke semua perangai orangnya ti dipuji nuan bo yo. Ti ngasuh yo orang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya perhati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok nyengkawum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngepemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok peduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai udah kita berarti ke gayo perangai orang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Ditu kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita kebenar. Bisik ndok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita uleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau rambukai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Ya, peningat yang datang buat pengunjung awak program induk kita ke pagi tu. Terima kasih dengan guys semua bala peningat. Lalu dalam pagi pukul 12 tengah hari nak ber ke berita hari UFM adanya mulai ngah pula-pula yang kebukai buat awak ngelah tengah hari. Jadi dengan selamat jumpa minggu sama hari apa dengan guys semua apa-apa di seluruh dunia. Jadi dengan berserah lalu kita ke pagi tu tinggal kita ngau lagu tiga penuh di hari Anderson, hari Ricky Anderson.

Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Laki Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, Dato' Sri Nancy Sukri, udah ada lemai kemari. Berita pemindang Dato' Kamil Miswari itu dikunci KPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, bak penerang media sidak. Niantu dibaik pulai ke Kuching hari Kuala Lumpur pukul 11 pagi tadi. Niantu megak dekat dibaik ngagai rumah Dato' Sri Nancy bak Taman Serira. Nimbai Jalai Menggeris di Petra Jaya. Alai merik peluang dur orang mayuah merik basa ke penudi ngagai Niantu. Niantu dekat dikubur kebab penam Islam Semeriang di Kuching urung pukul 4.40 minit lemai tu lagi. Sarawak dia tu benua ngangkat ke pengeraja asal air menua tu jadi aset strategik. Ti cukup berguna ngagai pemansang industri ekonomi hijau ngau pengawak meranak ke pukuk ke dudi hari ila. Menteri Utility ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahin Rawi madah ke guna sektor air kemaya hari tu. Nyau udah ngelui hari guna air ke ngelamak tu. Kesemutik nyadi perengka guna pemohon. Sektor air megak udah nyadi sebengkah hari komponen ti cukup berguna. Dikenal nyukung agenda transformation ekonomi menua hari strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Yang madah ke sektor air patut dikenal ngau mana laban menua tu nerima mayuh air hujan, ngembuan mayuh sungai serta bisik pengeraja asal air ti cukup. Berseribu dengan pengeramai ulang tahun DBP di ke-70 kebenar diatur di gedung Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dekat Cakah Agik ngelati ke Jakob Melayu di Sarawak. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsanya ke diatur bak Dewan Datuk Pah Tinggi Ali dipenyadi penyanda yang penemu bak Opis Menteri Dagang Terbangsa Industri yang meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Sri Muhammad Nuruddin Menjais tinggari ke Premier Sarawak. Yang ada ke pengawak tinggal tur programnya berguna benar. Dia kena ngirik rakyat ngau hati ti rindu ke bahasa kebangsaan. Pengawak tinggal rami ulang tahun ke-70 DBP megak sama dekat diricah ke ngau program Kembara Madani Bahasa. Dia dekat nemuai ngagai sekedar palan di Sarawak dalam sepemanjai bulan tu. Sebedau programnya ketemu diatur di Kuching. Siko lelaki ke berumur 28 tahun berbadi nyawa. Udah kereta ke dibaya terpawah tamak ke parit ngimbai traffic light Jalai Hollis di Sri Aman demalam. Jeffrey Emparang Johnson ditemu nak ngeledah dalam kereta. Lebuh raban hari Upis Bomba Sri Aman kedatai bandunya. Report hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak madah ke sidak nerima report pasal penusahnya pukul 11.07 minit malam. Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta ya lalu diberi raban perubat bantu CPR bandur penusah ke nyadi. Terjah pihak Jeffrey Emparang ditetap ke udah nadai. Udah ya ke diperasa raban orang hari Opis Menteri Pengerai. Niantu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kautai ti patut uliah di pejalai ke. Kes tu megak benar dipansiak alai nuku ke kebuah penusah tau nyadi. Dan nakak kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu tadi di Dusun Monica Gary. Lalu di salin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengerang siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengar ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
0: Ngana dengari YFM begulangau kita straight to Daniel Stephen 19/6/2026. Okey, main bola World Cup tunggu pagi tadi, dini hari tadi, Republic Czech ngau South Africa. Dari satu sama, New Zealand ngalah ke Bosnia and Herzegovina 4-1. Lalu main dalam grup B, Kanada menang sai. Kanada Siti Rehaus World Cup menang ngelaban pengari Asia ianya Qatar 6-0. Tuk ke Madu Besai tuk nak ke Datuk buat World Cup 2026. Dan yang tadi dalam grup A, Mexico bersatu dengan South Korea. Mexico menang 1-0. Di hujung ke Mexico, tim keterubah masuk ngagai round of 32. Okey, dini hari pergi lah tim kedekat berlawan dalam grup D, USA bersatu dengan Australia. Scotland ngelaban Morocco pukul 6 pagi. Brazil ngelaban Haiti 8.30 pagi dengan Turki dekat berlawan dengan Paraguay dalam grup D pukul 11 pagi. Akhirnya World Cup 2026 oleh daripada kita bak RTM klik stream aja. Taukah kita mega oleh mendak bak My TV, bak channel Sukan Plus, ngau mega channel TV OK. Terus gelengau kami bak YFM, kena tanya ke pesan kita bak WhatsApp, ngau mega bak email YFM.

Macam pesan ke terwep pesan ke sekali tu hari Edward Matthew dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggal Matthew Ayan anak Numan. Jadi pesan tu madah ke apa ya ianya Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18/6 ianya dekat di Senggai 18 hingga 19 ianya kemari hingga Sarito lalu ni yang disemayang ke bak funeral service bak St. Thomas Kuching pukul 9 pagi pergilah ianya 20/6/2026 lalu di Anjung ngagai Perutan Anglican Cemetery Seburan. Penerang ke silik telefon ngagai Edward 019-87-92-190. Nando isi berita pesan madah ke Matthew Ain anak Numan. Matthew Ain anak Numan udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Senggai Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall. Ianya kena 18/19 lalu dekat di Semayang ke pukul 9 pagi pergilah Bak St. Thomas Kuching Multipurpose Hall Empu. Okey, ini pesan ke terubah lalu pesan ke bukai. Pesan ngetas ulit ke sekali tu. Pesan ngetas ulit ngga muain terbalu hari terumah nangai anak njum. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Serian tatau labang jalan ulus bawah ngau kawan belayan kebukai di nalah di rintai kerituk ke ngelala ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pengawal ngetas ulit 20/6 pukul 8 malam berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai tu rumah nangai anak njub 019-508-9383. Nangkan kenyak pesan Ari Prada anak Sujang atau ke Indah Celah. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena hari 4, 18/6/2026 lalu dekat di Senggai malam tu 19/6 barumah Yampu ianya barumah saran hingga tau ulu anak tatau lalu dekat di Anjung pagi pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai kabang belayan di batang anak, batang muput hingga sangan ngau semua kabang belayan tinggalan yang bitul anak anam tau ke apai celah. Penerang ke sili

Kelantan 60. Nandu isi berita pesan madah ke Bitul Anak Anam, Bitul Anak Anam tau ke apai celah. Udah nadai kena 18 hari bulan 6, lalu dekat di Singgai Sarito 19 hari bulan 6, baru mesaran dengan tau ulu anak tatau. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi pagila. Okey, ya pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati bangga hari bana ane layu atau ke apa jawai. Jadi pesan madah ke Jessica Manyi ane Sunting. Jessica Manyi ane Sunting udah nadai sehari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai bak rumah Jalin rantau Kura Mendamit Limbang. Yang dipesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan bak rumah mulu kujuh ulu tebat sekarang Kuala Mendalam kaban belayan di Meruyuk Lian Datuk Melaban Entakung Sungai Surai Tanah Mirah Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu ngau kaban belayan kebukai di nak alih di rintai ke ditu. Jadi penerang ke silik bukan dengan pesan tu kita boleh telefon dengan Patricia Luak 011-2902-8729. Nandu isi berita pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting udah nadai kena 19 hari bulan 6 lalu dekat di Singgai bak rumah Jalin Rantau Kura Medamin Limbang udah terlegit nampung baru maca pesan kebukai.

0: atau pelbagai rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampak baru macam pesan-pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Andrew, Sungai Beluang, Rumah Tama, Nangam Lupa, Rumah Dumang, Sungai Karak, Rumah Jimmy Umbul, di Duang Kaki Wong, Rumah John Edward, Nangam Derau, Rumah Belaki, Derau Ulu, Rumah Temenggung, Sungai Engkabang, ngau kawan belayan kebuka di Engkabang Rias, Sebubu, Babang, ngau kawan belayan ti nalah di rintai ke ditu. Jadi pesan tu mada akan ngetas ulit ni yang lis tau ke li ane iri lalu pengawal ngetas ulit tu dekat diatur ba rumah garan ane anding mapar asal kaki wong kerian seratua kena 21/6/2026 7:30 pagi ngena jalai semayang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngage mona ane manggum yang nyaba ini ni yang tumpu 014-899-0667. Biar moga pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staff tau ke dikangal dum udah nadai lalu niang tu udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di Singgai ba rumah lot 327 Taman Semerindah fasa 21A1 jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi ini yang dekat di Singgai malam tu 19/6 lalu dekat di Sembayang Kebat Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur ke kena 20/6/2026. Jadi penerang ke silik telefon dengan staf anak angi 019-846-8948. Lalu isi berita pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staf. Tommy Brainer senang anak staf udah nadai kena 17/6/2026. Lalu dekat di Senggai Sarito rumah lot 327 Taman Semarindah Kota Semerahan. Lalu ni yang tu tadi dekat dikubur ke Pegilak 20/6/2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan Moy Basa serta Moy Terbalu hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai. Jadi pengawal ngeta sulit ngah muai basa tu, ianya ngeta sulit ngah muai basa ni yang luyang anak bilun tau ke Indai Jalai, ba rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6/2026 pukul 7 lemai. Lalu pengawal tu di perjalai ke tau ke diatur ngena jalai semayang serta pengawal muai Terbalu dekat diatur pagi hari Minggu 21/6/2026. Nerang ke silik telefon ngagai 011-314-00601. Okey, nya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau Muan Terbalu ya dari baca tadi ba WhatsApp ya ke sini kenatai ke ngagai YFM ngujung bedak sekedar pesan ya ke bisi baru di kenatai ke nyanya pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngopas Terbalu atau ke di pada ke sedak itu ngena jalan semayang. Jadi semayang ngetas ulit ngau ngopas Terbalu dituju ke ngagai kabam belayan di ngelala niang Richard Gindan tau ke Gindang anak manca nguan ulit 19/6 lalu dekat di kertas pukul 8 pagi 20/6/2026 lalu pengawal dekat diatur bak rumah Gindan anak manca di Bekenu Sebuti. Penerang ke silik telefon ngagai Caroline anak Gindan 014-8832-045 tau ke telefon ngagai Denny anak Gindan 010-706-8383.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali tu bersama bahasa hari tu rumah Evelyn anak Guntur Ibul di Sungai Raya Undup. Jadi bersama bahasa ni apa ya yangnya Guntur anak Abul di udah nadai kena 2006 sarinya. Jadi pengau moy bahasa kena 21/6 pukul 10 pagi yangnya hari Minggu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan ke Ngelala Niang. Jadi pesan dituju ke ngagai kaum belayan di Miri Balingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantuk Pakit Ngau Kaban Belayan Kebukai. Jadi nadai madai di nindur moy basa tu tang pelabak ku dekat diatur ba rumah Evelyn di Sungai Raya Undup meh. Okey, reban dia ke nganjung pesan ari nur ya ke disebut enya tadi. Pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dituju ke ngagai kaum belayan ba rumah nanga kaum belayan di Nangan Sawi Batang Rajang Kapit. Sungai Koyan, Asap Belaga, Sungai Sibau Ulu, Sibau Ili, Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Balih, Rumah Guyang Merirai Balih Megak, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Psai, Kabam Belayan di Ntulo Merirai, Ngau semua Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Brunei, Miri, Kenawian ngau kawan belayan ti nalah di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai. Udah nadai kena 18/6/2026. Jadi ni yang dekat di Singai kena 21/6/2026. Barumah Yempu ianya barumah nombor 1B. Lorong Kemuyan Timur 5J9 di Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 22/6/2026. Yeah, kita ke dekat nombor penerang ke siliat telefon dengan Jeffrey anak Sigai 0178025243. Tau ke telefon dengan Jennifer Mering 0137448648. Nando isi berita pesan madah ke Frankie anak Sigai. Udah nadai kena 18/6, lalu dekat di Senggai kena 21/6. Bak rumah Yempu nombor 1B, lorong Kemuyang Timur di Sibu. Okey, ini pesan ke diterima kami. Satu ngalih hari itu lagi kita dekat ni ke carta siapa juara.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemega Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pulua program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: World Cup 2026, hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA, ngelaban Australia, pukul 3 dini hari, live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland, bersatu ngau Morocco, pukul 6 pagi. Live by TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil, berlabang dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live by Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelaban Paraguay. Boleh dipedak kita live by TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nyata sampai jual.

0: hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting Ali 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Carta siapa juara. Ninting Ali 5 pukul 1 ngalih hari.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau,
0: buat dia tu bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar.
2: Okey, Carta Sapa Juara tusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawness Empire lekang tion di terkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini, top 5 ke kini tau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ninggal ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 ungkup minggu yang kemarin. Ianya bak tusun di 23 ke 24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita ingatkan dulu 10 hingga 9 jatah siapa juara minggu 24.
1: 10.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita tahu boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimpi atau berapa kau?
2: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala tala-tala, kaget ngamik tak kesalah dah, ya utai tak ngerusak dah, ya laban utai tak ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya tu oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni buat bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang buat dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Janta sampai juara, nintian hari 5 pukul 1 ngalih hari. 9.

Kita baru dah ninggalkan lagu bertangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Ari Singkang. Tidak akan main kita ngagai pentas atau ke panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, bertangga ke 10 minta nuan dengan yang baru Priti Nina. Lekang ngau tion di tengkebang Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemarin dan minggu tu nurun segigi tangga ngujang ke lagu tu bertangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu ujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun, ndak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Jenny, lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus gelengo kami bak YFM carta siapa juara dusun ti ke 24 8.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu buat tangga ke 7. Okey, dan sebenarnya yang lansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba tusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk ba tangga ke 8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke 8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke 7, Nuan Gelengkak Aku Melekat, Veronica Natasha. Lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama megak udah bak dalam carta siapa juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu bak dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu bak dalam carta siapa juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke 23. Ianya bak tangga ke 7. Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta siapa juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina bak tangga ke 10, Cerita Pengerindu Tua Olivia C bak tangga ke 9, Penyayang Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke 8, Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke 7. Okey, datai buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh tangga ke 6 ngau tangga ke 5. 6.

0: san bayar utang ke bantu ari kami
1: Way Ngau YFM.
2: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM 5.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti utang-utang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kitanya, sigi lemah kau nagih ya.

Susun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu batang gak kenam, lagu layak ke penudi hari The Crow berpandu nyawa ngal Lucy M nyadi tu ke cerobah sedaya tu ke begulai nyada ke lagu leka ngal tion di terkebang Lucy M. Lagu tu batang gak keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu bukan lama bah dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bah carta siapa juara. Yang ni lagu kedua di Maduk Lama udah bah carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, yang ni lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penuh itu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di boleh nombor 5 Nuan Berola, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gatiun ya Ari Kelemayan Band. Minggu ni kemarin pada tanggal ke-6, minggu tu ni segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga. Sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okey, dan kedua tu aram kita dikan ingat ke lagu tu boleh nombor 4 ngau nombor 4.

0: Pia mega bana pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Hai, aku Wesley Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: 3.

Carta sampai juara tu sun tika 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu batangga keempat penama pengubat hati hari Doni Lang tion ngeleka di tengkebang Doni Lang empuh. Minggu ni kemarin batangga kelima, minggu tu nikik segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat. Lima minggu dah dalam carta sampai juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali. Tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak carta siapa juara. Kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak carta siapa juara. Okey, nyak lagu batangga keempat ngau ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi dusun tika 24 tahun 2026. 2.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.
2: Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengerindu Datai Badan, lagu hari Nick Refensi. Lagu tu leka ngertian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu dalam carta dan lalu bedau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu mana ya betul badan gak kedua Pengerindu Datai Badan Nick Refensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabo ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya. Udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu kebulan juara ianya umbas Ari Ika. Okey, sudah terlebih kita akan dengar ke lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Eddie Kuyang leka ngau tion di tekebang Eddie Kuyang po. Udah ke lama Eddie Kuyang ngatu berlak nak dengar luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan. Lalu dicalon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi nodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan Genang Baru Ari Pretinina leka ngau tion di tekebang Wandi Ali. Nada boleh undi game lagu minta nuan Genang Baru tu laban udah ditukar kita ngau Saya Hari Intan Ari Ediku yang lagu tu meh ya ke boleh diundi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM di tu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 2024-2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Okay, telefon gagai YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita kena kagum dia lagu. Dan sebenarnya ini darah bajet boleh price dan atur yang itu patut madah kenama dulu. Dia dekat boleh price. Ni akan ditulis itu, okay? Okay, ni akan kagum terubah YFM. Hello, siapa tu? Hello. Oleh telefon baru ngagai kami ba YFM direka nguji ngundi ba dusun ke sekali itu YFM siapa tu?
2: Hello dong, ko Mr. Mike.
1: Ya, nama berita Mr. Mike.
2: Oh mana?
1: Hari matang.
2: Ya.
1: Okey.
2: Jadi bila aku dari berubah 1 2 3 4 5.
1: Sama.
2: Nada berubah dong.
1: Okay, Mr. Mike, selamat hari.
2: Okay, welcome.
1: Okay, Mr. Mike cagat peningat ke terubah. Kita ngigat peningat ke 2 YFM. Hello.
3: Selamat ngalih hari ini. Selamat biarlah ke pengawalan ke, dek.
1: Rubina, nama berita?
3: Hujan, dito. Mana berita ko? Tapi hujan mu hari mayuah, dito.
1: Dini, nak?
3: Pasirkan dia,
1: Rito. Lama ada hujan tu, Rubina?
3: Baru aja, gitu. Pukul 2 tu tadi start. Tapi itu gak kian, Kak. Nyo terang ke langit, tetapi gak bermua.
1: Segi gaya. 2-3 hari tu, Kak Mat hujan tu, Rubina. Bansi ya, Mak Bansi.
3: Awak sebaduk kemarau, gak kapan. Angat, Mai.
1: Angat, tu sah gaya ke kita ini.
3: Iya.
1: Tusun lagu?
3: Itu susun lagu ko. Nomor 1 pengerindu nak datai badan. Nomor 2 umbas. Nomor 3 penawar pengubat ati. Nomor 4 nuan barulah. Nomor 5 manggai ke ati. Terang kah?
1: Nuan barulah manggai ke ati tadi nomor 5 ni.
3: Manggai ke ati nomor 5. Nuan barulah nomor 4. Penawar pengubat penawar pengubat ati. Nomor 3.
1: Okey.
3: Umbas nomor 2, pengerinduk nak datai badan nomor 1. Terima kasih ngede au selamat berjalan ke pengawal pengerai mesti dijaga.
1: Betul.
3: Ngau selamat ujung minggu ke gede bye.
1: Selamat ujung minggu Mega Rubina, paninga kedua kita ke minggu tu. Okey, siapa tu? YFM. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa tu?
4: Abi tu dengar?
1: Bisi, siapa tu?
4: Sunti tu, kampun.
1: Sunti.
4: Tahu.
1: Mau berita?
4: Mana, ada gerai ke tu?
1: Gerai, dah buat gerai kita. Gerai dah buat.
4: Berjual tak sama tu bang?
1: Benar berjual. Nggak ada hari, nggak ada gerai, mau menjual ni ne.
4: Mau tak doang.
1: Okey, mesin jagung itu ne?
4: Mesin jagung tu, mesin selangka.
1: Okey.
4: Kita
1: masih terbang dah. Ada hari kia, okay.
4: Lama, awal.
1: Okay, Sunti.
4: Okay.
1: Kini ke undi minggu tu.
4: Kini kau nak berubah.
1: Sama mega.
4: Tahu.
1: Okay, selamat hari Sunti.
4: Sama-sama. Selamat hari berubah.
1: Sunti, hari sampun menolong berjual batamu, okay. YFM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Apa dalam tu?
1: Nama berita Badum.
5: Mana aku hujan hari tu?
1: Di Semunjan dia hujan ke pihak? Kau hujan ne?
5: Ya, Semunjan kau hujan hari tu lah.
1: Minggu tu berkenai kau undi Badum?
5: Undi aku 1-2 bertukar.
1: 1-2?
5: Sebenarnya 3-4 bertukar kak, 5-5 mengkang.
1: 5-5 sama ne?
5: Ya.
1: Okey, Badum.
5: Okay, terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Bye.
1: Okey, Abad Dom tadi 1-2 bertukar, 3-4 bertukar, lalu nombor 5 lagi mengkan sama peninggal keempat. Okey, kita ingat peninggal ke nombor 5 kita ke minggu tu. Siapa bagi peninggal ke nombor 5 ke dekat gundi lagu? Kita ke bukai ke dekat gundi lagu oleh telefon ngagai kami. Nombor telefon kita lagi sama. Nadai berubah. YFM, hello. Hello.
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Raca Remiri.
1: Raca.
6: Au.
1: Terus ke ngau undi lagu.
4: nomor satu mulai ke nomor lima udahnya tetap geng.
1: Nomor satu ke nomor lima, nomor lima ke nomor satu.
4: Nomor lima ke nomor satu.
1: Kebukaan sama.
4: Tempatnya makanya sudah bukanya.
1: Okay, Raja, selamat ngelari.
4: Ya, selamat ngelari.
1: Raja, hari miri. Okay, peningkat keenam ke sekali itu kedekat ngundi lagu YFM. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu?
7: Selamat ngelari jalan.
1: Oh, ini darah baji.
7: Betul
1: ya. Kati perayaan senyap baik tau ke enggak?
7: Perayaan senyap aku beri angin wan. Nuan ngambil
1: nah. Ilah mengambil.
7: Ambil nuan, perik ke nuan lah.
1: Okey. Terima kasih ya. Okey, minggu tu berkenai kah?
7: Undi ke minggu tu nomor satu ikal sepul. Nomor dua Nek Ekspansi. Nomor tiga Doni Lang.
1: Okey.
7: Nomor empat Yus Andrew. Nomor lima Kelemayang Band.
1: Okey. Sekali ini
7: selamat dalam aja. Udah gawai gen wajang nih. Ya. Yeah. Kegerai.
1: Selamat dah gawai.
7: Ya aja.
1: Okey, ini darah baja ke ngundi lagu peninggal ke 6 minggu tu. Okey, dah bisik 6 peninggal. Kita ngiga sekedar lagi peninggal ke bisik dekat ngundi lagu YFM. Hello.
8: Hello, orang muka.
1: Janel.
8: Empat ngundi lima nyak jap suka udahnya sama.
1: Kebukai sama magang eh.
8: Sama magang.
1: Okey, Janel. Okay. Selamat gelari.
8: Buat hari.
1: Janang hari moka ko ya. Okey. Janang peninggal ke 7 tadi. Okey, dah bisi 7 ke bertelepon, kita ngigak peninggal ke bukai YFM.
9: Hello DJ.
1: Siapa tu?
9: Michael.
1: Hari ni.
9: Hari Pakan.
1: Michael dari Pakan. Kenika lagu di undi itu Michael.
9: Nomor 1 jadi kuyang. Nomor 2 Donelang. Nomor 3 Yusendro. Nomor 4 Penawa Pengubat Rindu.
1: Donelang ni tadi. Donelang nomor 2 tadi nak.
9: Donelang nomor 2.
1: Okey, nomor 4.
9: Nanti berubah je. Okay.
1: Nomor 4 sama ni. Okay, nomor 2 tadi engkah ba. Doni Lang nomor 2 tengkah tadi kah?
9: Ya.
1: Nomor 4 dah.
9: Nanti berubah.
1: Enggak jadi dia nanti berubah laban. Doni Lang tadi ada nomor 2. Okey, gigap peninggal ke bukai ke dekat ngundi lagu. Nombor telefon 08225863 ngau 08225863 siapa peninggal kita sikut tu YFM. Hello
10: selamat lemai DJ.
1: Siapa tu dah?
10: Aku Lang dari Lubuan tu.
1: Lang, nama berita Lang di Lubuan tu
10: mana
1: si hujan eh dia
10: tu panas
1: belum panas
10: pagi tadi hujan.
1: Okey, kena ke lagu ke dipilih.
10: Satu pulai dengan dia dua. Lima pulai dengan dia empat. Dan yang buka yang nak berubah lah.
1: Sama magang. Okey. Okey Lang, selamat ngelari Lang.
10: Selamat ngelari.
1: Okey Lang, hari Lubuk Antu YFM. Hello. Siapa dok?
11: Hello DJ.
1: Ya, siapa dok?
11: Rashid.
1: Rahim.
11: Rahim.
1: Oh, Rahim. Okey.
11: Aku
1: tu lupa apa. Okey, kena ke ni Rahim?
11: Lupa apa?
1: Darah bajet. Sama gua ini darah bajet ni. Okey. Rahim.
11: Okey.
1: Hello, siapa tu? Hello.
12: Hello.
1: Siapa tu?

0: Nak berubah.
1: Sama ni.
0: Oh ya, nak berubah.
1: Okey, apa ni kau selamat dengan hari?
0: Selamat dengan hari-hari.
1: Nak kata aja kita boleh ambil undi bajata siapa juara dusun kami gotok.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Ini transmisen semina kenuan ba pengujung segmen gala tengari kita hari itu. Ninggal kita ngau lagu hari Alexina Angelia dan saudaranya Karen Liba Karam ba Ati. Selamat ngau hari. Bye bye.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: 2026, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026, dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa, pukul 12 tengah malam, live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar, boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita empu saja dan enggak bisa megak hari menua luar tu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari, jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu lah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari website, terima kasih.
2: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Rentak ngalih hari.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mongkal Rentak ngali hari kita lagu ke dibai Linda Sengapa ne siko penyanyi ke bisi di Kangau atau ke Datai Merindang di Lubo Antu hanya barumah Joel San Lubo Antu ba pengrami ngiliang tikai sarito ne kita ke semak dia di Lubo Antu tau sampai Datai ngai rumah Joel di San Lubo Antu sarito ne. Okey, bawa rentak ngali hari ke 100 kita gulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ngagai Adene Mega udah gulai ngaku kita ba penglamak 3 jam. Kalai udah gulai kita ba carta sapa juara. Ya, berentak ngali hari kita ungkap ke ngali hari Sarito 19/6/2026. Pukul 4 lemai tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu joget kita. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari bilik berita di Kuala Lumpur. Apa yang megak lagi bisik panggau cerita tuai. Begulai ngau Thomas Teguang Laka. Ya, nyakul tusun program kami di YFM Iban hungkup ke ngali hari tu hari pukul 4 tu lagi nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi sebelah penduduk aku di silih pengeluar program ke bukai bak segmen Sada Lemai. Ya, terus merindang kita ke ngali hari tu peningah ngarap ke kita nak ngantuk kita ke kerja ba upis perintah atau ke company yang kaum kita ke berjual di tamu kini atau ke kita ke di supermarket ke kita ini. Ya, selamat ngali hari ngagai semua bala peninga kita nak ngira dini indur kita jam ke dia tu di langit, di tasik, di tanah, di rumah. Lagu ke dipilih aku kena merindang kita. Lagu Rijo Niaman nama penyadi tua.

0: Anang na ingat, tinga ka.
1: Hashtag Nundia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji

Okey, lagu Kedip Baik Mawat Dayang Bintang Hagi terus bergulai dengan aku Mian Abah rentak ngalih hari kita. Ya, nuju kita ke Bedong Teriba Abah Jalan Alun jam ke dia tu engkanya kita bisi datai nemuai ngagai Bandar Raya Kuching. Engkanya bisi kebuah ne datai ke Kuching kelebih hagi pergilah dekat ngatur pengawal berjalai berbala mayu atau ke disebut kita enti ngena jaku kita iban kelebih hagi nyerumak pengrami ari gawai atau ke pengawal ngiling tikai ngiling bidai hanya di Kuching itu bisi mega ngatur pengawal niti daun ke kita ini ke kita dekat ngau medak pengawal niti daun ungkup ke tahun 2026 atau sampai datai ngagai Bandar Raya Kuching. Jadi mayu sekedar jalai dekat ditutup kelebih lagi jalai kenang ya bersemak ngau puak Bandar Raya Kuching. Bukannya kita udah book yang kini hotel-hotel ke semak waterfront atau ke bak penebing sungai Sarawak di tu ngarap kita ngatur pejalai kita ngau mana laban sekedar jalai kelebih lagi tungak bak penebing sungai Sarawak atau ke Kuching waterfront ku kita dan yang dekat ditutup pergilah berengkah hari pukul 12:30 hari nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai jadi pengok ni daun megak dekat berengkah pukul 12:30 hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai tanya tadi meh nur raban pengasal tu tadi ngatur semua pengawal baru jalai dibuka baru ne ngarap kita bersabar meh lebih maya kita bertengah ke jalan alun kelebih kita ke dekat medak pengrami niti daun tak ke berjalai berbala mayuh jadi sebedau pengawal niti daun tu bisi megak pengawal miring dulu ne bakal tahu ke udah batun juga foundation. Ya di Bandar Raya Kuching mega mayu hendur parking tau ke ngengkah ke kereta kita nanti nyemak kita ke berdarat ngagai Kuching waterfront do ke semak-semak ianya tungak ngagai RTM kita kelebih lagi nang ya semak nur kita berdarat oleh parking tau ke ngengkah ke kereta kita ba mua ukai tamak ngagai RTM ne aku madah ke kita angka kita nya bisi datai ngagai Kuching kita kini ka meda pengawak berjalai berbala mayu atau keniti daun untuk ulih ngengkah ke kereta kita tungak jalai atau ketungak ngagai RTM kita bak mua atau ke upis radio upis RTM tu bisik nur ngengkah ke kereta kelimparannya megak bak Siti Palan nur ngelantang kati atau ke orang selalu amat jugeng selalu amat orang exercise ianya ngagai reservoir park dia megak kita ulih ngengkah ke kereta kita ni nyengkaum bak Siti Agi ke seberai nur reservoir nya mega atau kepala nur juga yang dia mega ulih nur kita ngengkah ke kereta. Jadi kereta kita dikira selamat laban dulunya bisi CCTV neh. Ana irau neh tentu ke kita tumu anti dekat medak orang ngau niti daun. Nurnya tadi kira ke semak nur kita berjalai kaki ngagai Kuching waterfront. Tidak nemu bekeni jalai ke jalai tikus korang tau ke jalai nur kita itu tadi kira ke jalai mintas ke kita neh. Jalai mintas nur kita ngagai Kuching waterfront kita atau medak maps tekan kita Google Mapsnya tadi lalu pedak kita gambar orang ke berjalai hanya tekan kita temu kita ni penyawah siti-siti jalai nur kita ngagai Kuching waterfront atau ke jalai ke mintas nur kita berdarat ngambil nak jauh ne nyak meh guna siti-siti aplikasi atau ke Google Maps ku kita nyak lebih mai kita ke dekat berdarat atau ke ngengkah ke kereta nyamai dia tu ne cukup nyamai bisi aja teknologi, bisi aja aplikasi kita boleh ngigak dini, nur ke semak, nur ngengkah ke kereta, nur kita dekat medak sitik-sitik pengrami ke bisi diatur, kelebih lagi di puak Bandar Raya Kuching itu ne. Mayu pengrami ke dekat dia tu nanyalah bakal aku dari sebut aku tadi bakal pergilah sigit mayu orang ne. Ngarap ke kita kenang berbaik ke nembiak mit kelebih lagi kenang ya agi berkremitnya ibu mana bala anak kita kita ke bisik kereta su tau ke strollernya baik mana baik payung baik mega pemuput ke kita kipas ngambil sidak enak kelaluangan kita sama nemu nanti pengawak ke bangsa tu sama ke medak ngericah ke pengerami tu nang ya mayu orang biar megak
jaga penglikun bala anak kita yang kaum orang ke di baik kita angkanya berbaik orang tuai kini biar megak biar ke di sandia kita ngau utai bukai meh tentu ke kereta megak udah di kunci udah di luar kita yang kaum motosikal neh nanti nyamai amat kak nyamai amat ngenak motosikal nanti kita yang berbaik ke dari sebilik segi pedih ke ngenak motosikal neh tumu datai biar megak ba kucing waterfront mayuh kedai-kedai nur kita ngenduh tau ke ngantik di dekat medak pengawak berjalan berbala mayuh tau ke niti daun tu cukup mayuh kontijen ke bisik ngau pegilak peninga 99 kontijen ngau mayuh macam bangsa pakaian tau ke ngepan ke dipandang ke pegilak kita sama medak sama ngau pengawak tu kita ke bisik ngambil bagi sama meh kita ngericah kaget pengawak niti daun tu neng ngantak baji-baji kena ngepan kita maya niti daun tu anak-anak ngirai diri neh laban atuk memaya no kita mantai ke ngepan asal bangsa kita. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ke udah ditusun aku lagu ke dibai Margaret Jalang neh lama nak dengar lagu tu sama merindang kita lagu pengrindu bakal ke nyilih baju.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, meh temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor pokok tuh nemunya ku Cina.
0: Kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih apalah aku lomba kita tuh anak. Nah.
3: Sigi kaya nembia, minya, umur baru kemansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar reta kita kedudiari. Jaga sidak memana. Pesan anak rinsal mai bebuan tu hari kami.

Okeynya, cerita dalam lagu Kedai Baik Brian Ho Kati Tau Abujang. Ya, jadi berkongsi ke berita tu peninggal, sikut lelaki ke umur 28 tahun berbadi nyawa ke udah kereta Kedai Baik yang tadi terpawah tamak ke parit ngimai traffic light Jalai Holis di Seriaman demalam kemarin imanya neh hanya di Jeffrey Emparang Johnson ditemu endak ngleda dalam kereta lebuah Raban nari upis bomba Seriaman ke Datai ngesah penusah tu. Jadi report hari bilik operasi upis bomba menua menua Seriaman madah ke sidak nerima report pasal penusah tu urung pukul 11:07 malam. Jadi Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta tu lalu diberi Raban berubat bantu CPR berendur penusah tu kenyadi. Tajak pihak peninga Jeffrey Emparang dia tetap ke udah nadai jadi udaya ke dia persa Raban orang hari upis menteri pengerai. Jadi niang tu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kutai ti patut boleh dipejalai ke. Jadi kes tu mega benung yang di pansia alai nuku ke kebuah penusah tu ke tau nyadi. Nyak berita ke bisik nyadi ke mari ni apa ningah. Lagi merindang kita ke sekali tu sebedau kita terus berperindang bak lagu-lagu joget kita bari lima. Lagu kita ke sekali tu. Aku Ukai Ipak Nuan.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Courthouse. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Ina Sarina, lagu kadi by Nuan Ambai, mai jam kitai kapukol 4 lemai. Ya, gaya hari kami tunggak ke Jalai Pi Ramli jam ke dia tu sempat megak nyengok keluar tadi ni bisi hujan. Tang ya nak banget ni peninga bisi gak panas kira ke hujan nyala menyana. Kita ke bisi Engreja Pengawak Bersebelah Tanah atau ke bisi Bala Kaban kini menyadik kini ayah ibu kita ke bisi Berjalai atau ke bermain bak belah tanah bermain bak dedai reti kaku tu tadi ngasu berburu engkau nyampai pulai kini jam ke dia tu tak mupuk ame kita bertanya bergiga berkangau ke sidak ya ngena telefon nanti nyemak dulunya tadi bisi arus internet atau ke uliah di ngau ke ngena telefon tinadai ngarap ke kita tadi betati bertanya begiga ngagai bala kaban belayan ke bukai engkanya bisik bepansa ngosida ya ba sebelah tanah nah. Bukai nama ni peninga ba tahun tu tadi Mayu Hamad kes orang ke Lenyau Mayu Hamad orang ke Tesat ba sebelah kampung lebih lagi bak pengawak berjalai berburu ngasu atau ke main bak sebelah ai nanti bala kaban belayan kitanya tadi empai pulai ke rumah jama ke dia tu bakal kuda di padahnya tadi meh tau mupuak di giga kini penungak sidak ya nama kebuah lawan pulai laban dia tu nyudah lemai ni lebih lagi nanti di menua pesisir jama ke dia tu nya sudah pukul 4 nya kiranya sudah lemai nya ni sebut lagi entinya sudah pukul 5 atau ke pukul 6 lemai nah. Ngagai bala peninga kita ke diau di puak negeri atau ke di negeri-negeri ke besai pelaba aku jam ke dia tu kira ke agi muda ko kita ni baru pukul 4 lemai ni hanya di jam ke baka tu nang dipilih kita endur kita tu berjalai atau ke milih awak angkanya menung diau baru mah milih awak endur kita tu tadi exercise kini atau ke berjalai ngelantang kati kita ke bisi ngambil permisi ni yang kena sempat permisi maya pengrami hari gawai jadi udah gawai permisi kira kendur kita itu ngenat ke diri tau ke diau berumah. Nah, tinggal megah peninga kita ke tumuh dekat mulai ke diri anang sari tu hari lima ni kita ke ba upi-upi seperintah yang kanya udah tumuh datai kini pagi tadi pukul 6 udah clock in jadi pelabak aku pukul 3 pukul 4 tu udah berengkah mupu ang mulai ke diri ke rumah berambil ke bala nak kita ke udah tembuk ngagak pengawak atau ke program-program ke bisik dia tu bala pengajar kini ba sekolah. Angkanya dah mupuak kita berambil kebala anak kita jam ke dia tu. Nih, tentu kebala anak kita udah pulai megak ke rumah jam ke dia tu. Nanti pengawak atau aktiviti udah ditembuk ke sekolah jam ke dia tu. Jadi maksidak yang pai pulai, tamu pun megak bertanya begigak ke dini. Ndur sidak jam ke dia tu. Nih, anang kalau lawan begigak bertanya kebala anak kita. Jadi dia tu nyamai megak peninga kita nyau uliah ngiga sidak ya hari telefon kelimpah hari kita itu bertanya berpinta ke location atau ke lokasi atau ke palan ku kita ini dini indur bala anak kita atau berkunci ke hari WhatsApp anjung dini indur sidak ya ne location atau kendur sidak ya hanya me siti penyamai atau ke teknologi ke mudah ke pengawak kita besari-sari tu ba indur kenangnya bisi arus internet ne nanti nada internet pedih meh dur bala anak kita tadi dekat madah atau ke berpadah dengan kita dini dur sidak ya jam ke dia tu ne nanti bisi internet bisi aja teknologi ke nang yang berguna ke internetnya nadai kebuah atau ke nadai pemedih yang dur kita bertanya ke bala anak kita kelebih lagi dini dur sidak ya jam ke dia tu atau ke maya dia tu ne ngambil kita nemu ngambil sidak ya ditemu kita selamat hati kita pun nyamai megak
Okey, kita berperinan ke sekali tu ngau lagu. Lagu joget kau dah dipilih aku. Kita berjoget jam kedua rentak ngali hari kita ke sekali tu. Reza Reho ne. Lagu kadibai ya joget nanya sulu tuan tidak salah. Kalau berlindung-lindung mimik ne. Reza Reho berpadu nyawa ngau Sakura Diana Dawi.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

lagu joget Arinella Elisa joget buah kubal. Ya, macam keterubah tadi kita ngenang pengawak atau pengrami ke bisi diatur kelebih lagi tunggak ke puak bandaraya Kuching pergila ne. Jadi tu berkawa ngau trend kemayari dia tu enti depedak kita mayu hamat orang rindu berjalai kaki tau ke disebut kita bajako orang putih tu kita ingin jauh jako sidak ya nah breeze walk korang eh jadi trend tu peninggal enti diperhati tu hari diperhati ya kumpul tu ne ketungkah kita itu tadi hari subah-subah enti kita bedak ne jarai atau kejarang orang ada ke berdarat berjalan kaki ya tungak ke Kuching kita kaku tu ne lebih lagi ba penebing Sungai Sarawak atau ke ba Kuching Waterfront ke Tegal takut nyak siti takut berjalan ke diri atau ke ngai menyak tadi ne lebih lagi enangi anagi anti hari panas tumu pagi lembau kak dani tang dia tu anti dipeda diperhati kaku mayu tumu pagi pukul 5:30 pagi udah mayu orang udah penuh waterfront dia ni tumu pagi pukul 5:30 pagi pukul 6 makin nambah lagi orang pukul 7 pukul 8 datai ke pukul 10 pagi makin mayu lagi orang breeze walk atau ke berjalan kaki yang kaum orang ke jogging tu kai semina siku-siku orang aja tang hari ke dipeda bisik berbaik ke bala nembi amit ya ke nembi amit amamat pen bisik mega diasu ngena strollernya atau ke terkena ngasu nembi amitnya ne bisik mega sidak tu tadi mati bala anak sidak tu tadi berjalan kaki berdarat mansut ke peluah tumu pagi bisik ne laban pengawaknya dia tu kira kudahnya di trend kita tahu kudah kira ke bala mensia mayu nyudah bisi pemerti hati bekau ngau pengerai tau ke pemanah maya breeze walk tau ke pemanah kita itu tadi exercise tumu pagi. Hari utai ke bisi diperhati kaku hari tahun-tahun kudah hanya untuk ke tahun ke dia tu tau ke nang ya baru-baru tu tadi ne peninga anti baka subah-subah peda nak kak nangi-nangi ne orang dani tumu tau ke berjalan kaki exercise tumu pagi dia tu dah cukup mayu hanya skut Kuching Waterfront yang kau palapalan alai endur orang exercise sempagi tunga-tunga ke endur ke bukai ukai semina di Kuching Waterfront aja tang ba endur ke ngelantang kati tunga ke Semarahan tunga ke Serian ke Lundu ba tebi-tebi yang tasi abisik mega ne orang tu tadi breeze walk tau ke berjalan kaki nanti kita mada ne bersikal pun ngena bersikal pun makin mayu dia tu ne peningan ne okey lagi terus merindang kita ngau lagu joget kita ke sekali tu lagu kedai baik Jenerina Jeraki joget janda muda.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

menyak bunyi lagu Celestine Ai berpadu nyawa ngau Fazira Dom joget Salam Berkelala. Ya, kanya kita baru berkelala ngau orang kini. Nah, angka baru dipindah kurang agai city-city upis, city-city indoor kita kerja. Ngarap ke ndur ke barunya tadi mai gaya ke baru mega mai ubah ke baru ba penghidup kita. Ni nemu ne nanti kita mindah ngagai city indoor lebih lagi ba pengawa pengerja pengawa tu kita mindah ngagai city unit atau ke city section jabatan kini atau ke ndur ke bukai kita dekat ngasai penelebak ke baru mega ne nanti suba angka lain kini pengasai kita jadi bandur ke baru kita dekat ngubah penghidup kita. Kita dekat ngubah cara ke baru lagi. Engkanya mana lagi kini lekak ke lama kini belajar utai ke baru kini tau ke hari utai ke udah kita ngemai penelebak kita buat endur ke lama ngagai endur ke baru. Asal kita tadi uliah begulai ngau orang kerja pengawak ngau cara ke mana mega nyak meh buat endur-endur ke baru tau ke nguji buat perkara-perkara ke baru lebih lagi batang pengawak kita jama ke dia tu neh ngai bala anda bini biak kita engkanya baru kerja kini baru boleh pengawak kini ngarap ke mujur neh anang mantul tajak pengawak di kerja kita nya tadi kita nyayin kontrak aja kini anang mantul anang alah di mbak orang tau ke anang alah di kerembak-kerembak aja ke orang neh ngarap kita terus ngerja pengawak kita nya tadi ngau manah ne serta lurus hati hanya bak senentang perkara ke baru tau ke bertemu orang baru ne bekau ngan lagu joget kita tadi lagu joget ngin jagu joget salam berkelala nya kebenaran ne udah tu lagi baru aku dekat mic kita ninga ke lagu joget ngintu pengrami kadibai Abby Baron.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okey, ha, lagu joget Kumang Carol ianya joget Bujang Undup. Ya, okey, seminat merindang bala bujang-bujang undup kita tang merindang semua bala bujang-bujang kita ini. Ha, kerindu ningal lagu-lagu joget yang kau semua bala peningal YFM. Ya, jadi aku bisi berarti ke Siti Jaku Gerah atau peningan ni atau ke berarti ketuk ba Facebook UKAS ya, unit komunikasi Awam Sarawak ke alai bisi pengawa Fun Run Sarawak Ku Sayang 2026 di Kapit. Tu ngagai bala kita di Kapit tau ke di Suang, di Kenawit, di Ngemeh, kita ke semak ba menua Kapit na. Baik nyari ulu hari lek kini tau ngulu pengawak Fun Run Sarawak Ku Sayang 2026 ianya 28 bulan 6 2026 ianya minggu baru kena hari minggu tu ne. Jadi pengawak Fun Run Sarawak Ku Sayang 2026 tu deka diatur ba palan SKS ianya ba mua sekolah SMK Kapit. Nanti kita nemu di ni sekolah SMK Kapit. Ianya tunggak ke Dewan Suara ada ni. Nak jauh harinya. Dia mendor Mayuh Ahmad Abud stau ke Bangsal. Kebisi dibuka nyeruma program Sarawak Ku Sayang 2026. Jadi fun walk tu deka berengkah pukul 7:30 pagi. Jadi fun run Belanda. Jadi fun walk tu berjalan nemu kita ini. Fun walk atau ke berjalan itu 7:30 pagi. Fun run atau ke Belanda berengkah pukul 6:30 pagi. Kelimparannya mega peninga bisi diatur senam aerobik. Sesayas ke bisi ngena muzik berjugi-berjugi bertanda-bertandanya ne. Atau ke ngena muzik ke rancak-rancak pukul 6 pagi. Kena ngericah kagi pengawak Fun Run Sarawak Ku Sayang 2026 nantu jauh hari SMK Kapit semak ndornya meh bagun turung ndornya neh nanti kita medak Mayuh Abang Sal tau kebut kebisi dibuka dia meh pengawak tu dekat diatur kita tau megak ngelawa Facebook unit komunikasi Awam Sarawak tau ke UKAS dia bisik QR nyamai dia tu cukup nyamai tu megak siti teknologi neh cukup nyamai bisik QR kita boleh scan. Jadi QR tu undang QR ke amat ke boleh di scan kita. Boleh skin yang ke kita ini. Boleh di scan kita serta ngemudah ke cara kita ngeregister diri dekat ngau pengawak Fun Run Sarawak Ku Sayang di Kapit 28 bulan 6 2026. Ha, kita kena ada pengawak atau ke dekat ngambil bagi tau me datai tau ke ngelawak Facebook UKAS tu bisik indo kita register seminar scan aja. Nadai orang nadai telefon bincang. Nadai orang nak boleh scan kemayari dia tu. Tang anang scan QR code kebukai kena dikelala, nak ditemu tang utai kebeketu kita boleh scan skin yang badia kita boleh ngau register diri bak pengawak Fun Run tau ke Fun Walk. Kelimparannya mega bisi Mayuh Perais dekat disediakan. Nak rugi ne. Kelimparannya mega pengawak ke bangsa tu kira ke mulai ke pemanah hingga ke tempo ukai seminak berpengerai tubuh dan mega pengerai runding kita seraya kita bergulai ngau orang bukai bak pengawak berjalan kaki tau ke bak pengawak Belanda. Jadi orang kerindu bak pengawak Belanda tu stranger become friends korane. Artinya tadi orang kena dikelala kita olehnya di kaban kita maya Belandanya tadi ne. Okey, hanya berkawur ngau program kebisik diatur di peliliah menua Kapit enya fun walk ngau fun run pengawak berjalan kaki ngau Belanda. Scan dulu QR code kebisik disedia ke Facebook UKASnya. Register diri baru kita nemu berapa kilometer ne. Okey, lekat kenya dulu terus merindang kita ke lemai tu ne. Bak lagu-lagu joget YFM lagu joget kita ke sekali tu I'm Still Loving You. Bukan lagu orang putih atau lagu Iban Robin July.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita.
3: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Segulai sejalai.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT digesa memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaktaraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak, dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Parang Kawan Dato Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab pengawal perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus ngeras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedibaik Marina Jara. Ha, lagu dituju ngagai bujang ulu sungai. Yang kenang kita bujang ulu sungai tu tentu kita teringat ne henti kita diau ba ulu sungai. Tentu kita ngasai ke penyamai keliak munya ukai baka kemayari ku kita ne kita mandiang ke bendar ya. Ukai reti ya dia tu nak nyamai, dia tu nyamai ke bendar ya. Laban udah mayu teknologi, udah mayu pemansang ke dia sai kita. Tang nanti baka keliak dia bulu sungai. Angkanya berasai sunyi agi empai mayuh kereta atau empai suah agi di pansa orang. Nanti dibanding kengau dia tu udah mayuh pemansang. Jadi jalai pun dah bisi mayuh redatang ke menua kita. Rumah pun suah di pansa orang kibak kanan. Angkanya bak kita kenangnya rindu ke utai ke sunyi tau ke utai ke nak kelalu ragak ne. Nanti kita ngenang ulu sungai. Bau ulu sungai tu mega mayuh perkara kebukai. Ulih ngasuh kita lantang hati nak nyalah baka air sungai diau ba dalam kampung. Yang tiba-tiba dia tu lebih lagi orang ke dia ubah negeri tu rindu sidak ya berjalan ngagai menua pesisir anang dia tu mai orang rindu bak pengawak hiking dia bermalam bak sebelah kampung yang kaum di negeri-negeri dia tu mega mayuh ngaga tau ke kira ke muka pengawak dagang bekau ngau pengawak kira ke muka city endur disebut kita homestay disebut kita palan dur diau nanyalah baka ba tungak ke pedawan kin kampung sapit ko kita ini kalai uliah mantuk nambah kagi penatai pemisik kita kira ke narit hati orang luar datai orang ke rindu ke menua kita ke rindu ambedak pemanah rampak menua bekenya ya ne nanti baka nanti kita ngenang tu nyung mulai ke pengingat ba menua ulu sungai mayam pai datai jalai rindu ba pengawak berikan bakanya tadi me peninga rindu dia ba ulu sungai ke empai ditujah orang rindu gulai ngejelu ko kita ini nanti baka munyi ko jakut tunde tu ne jakut tunde dengai gulai ngoredin me diau ngau jelu ba dalam kampung jeruang ko kita ini jakut tunde nya ne maya ke pedes ati ne tang dia tu mayu hamat orang ngiga cara tau ke nguna cara ke bakanya nur ngelantang ke dirimpu ngelantang ke rundiang ngelantang ke pikir ngelantang ke hati dirimpu me yenya bejalai andresak kampung tau ke diau ba dalam kampung tau ke bejalai ba sebelah ulu sungai atau ke menua-menua pesisir. Nak berasai mega ne 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Ha pelawak ku kita benuang beskut berjalalun, ha kita kediau di negeri, ha kita kediau di menua pesisir rangkanya agi englayang air kini. Berjimat ne lebih bertengah ke air sungai tu dia tu kita meda mayu hamat jelu siga ba sebelah air. Mayu hamat ngeredai drimpu dah mantai ke drimpu berjimat meh lebih lagi kita kenang lagi ngemeran ke pengawak begiga ke lawak ba sebelah sungai tu tadi atau ke kita kenang berikan berambat kini bambi uliah meh ngambil peluang ku kita ini dur kita itu tadi ngiga pemakai ke diri sebilik tang berjimat ba sebelah sungai. Okey, sebenarnya aku mai kita mendiang ke panggau cerita tuai begulai dengan Thomas Teguang Laka lagi terus mendiang kita ke sekali itu untuk lagu hari Lucy M. Ha, ke dibaik ya, Baduk Akiroh. Jadi pukul 6, lemai itu lagi kita dekat terus begulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Ba awak sadar lemai. Bertemu baru kita ba segmen ke Bukai. Lama itu lagi Thomas Teguang Laka dekat begulai dengan kita bercerita ba panggau cerita tuai.

Tapi bala mayua, selamat kita bertemu baru. Maka selama maka bak tusun cerita gerai ke 84 sekali itu. Gerai seroi bini asugi baru dah mulai diri hari bilik yang kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai menyikut cerita sirak serumah. Gerai itu ngai nak nentu ke semua utainya, laban gerai itu takah sehari lagi. Tak uka gerai kenyut tadi. Takah sari lagi dekat mulai kediri. Bak, penataya. Dia keliang madah kaya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya, ya bisi mai pala. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai serai bini yang madah biliknya. Nyau nadai, utai ke nadai bawa biliknya. Tak. Bisik magang-magang semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu tinggai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengka bukai tadi. Semua bisik buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampir, tikai uyi, tikai beman, bisa magang, bak bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau ya ke. Nama de gagam, ati girai seruai bini ya tadi. Medak, kersa tak nadai timpang, bak bilian penyuat. Semua utai kerkak dikena ya pegawai, tak bisa memagang. Alkaka. Genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai. Mau sidak serumah. Baru majungan. Kita nikal baru ngakai sidak kenyuan. Mau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sidak yang kebegiga. Di kampung din. Tah, dini luarnya ke. Udah sidak kengetu. Ninggau menua pengangkat sidak ya rindur sidak ke pemalam bak palak kerangan bak sungai kalai sidak ya berikan ya tadi nanmu kita ya munya kok aku ke dulu lagi hari itu nyebut dah nemu kenya ulu batang kayan ke tau ke ulu batang mekam makam kurang nyebut. Jadi kok kita mekam. Dengar tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya. Nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya bungai nuyang sigi udah madah kekeliang dalam mimpi. Sidayanya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darah. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar dedengar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke. Pulai begigaknya. Ya palu ngasuh. Ukai serai uka tu petesau. Sikuk kulu, sikuk kilit. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sidak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan tak lu begau menyedia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang lebala yang namiku itu tadi. Orang panggau laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai detusi sigi jampat mati. Baka ngkari deras depu dia. Utai rekenang sigi jampat magang. Baka ujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
Bungay nung yang nga pala si Daapalo tengka. Ba't nga laman? Dia si Da ya lalu disambut banak tinggal di rumah. Dulu kalaja mau lau mua penyampu lekal balang berang. Laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sidak ketua-tuai sidak kebukai nya bakal sidak apa yang mikul pandak sekata menyadi bisa memegang orde leban sidak ya sigi nare mindah de urang munuanya tadi danya tadi bala sidak ya pan semua sidak ketua-tuai nya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigi tak bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ya kuliah kenyuat dasuah sedak sambut inai abang.

bak tanyuk keliang. Semua jelu ngoikan kuliah sidak beriga, lalu dah belah depan luak sidak kena indu kelawak orang kegawai sanawari tadi. Nama ada nak pengaga sidak di panggauli bau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya. Gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sidak kedatai sarinya. Kira tengah hari nampun meh. Dia keliang lalu ngasuh sidak serumah. Nganyuang tahu kemai pengaruh sidak ya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang bak tanjuk keliangnya tadi. Ya, betul dua semua kayu rumah bata panggaunya tadi ngambil pengaruh diri pun nak acik-acik kau cerita pemayuah wai pengaruh orang panggau amat tenyau sedaun tikai sana ya kenang jauhnya tadi. Udahnya kumang lo pansor dar bilia yang igang kenyuan pedak kesikonya dia ya lu narik kenyuan ke bilia aram tu igang kenyuan ngoko ke bilia na lama isi teka padah ku kenuan biar ku kumang seruai lu tamak ke bilia datai di bilia dia kumang lu jaku ngong kenyuan nuan lagi dekat dasuh keliang milih pengaruh ha. Ngamik bisi dia baik dipulai malam tu ngagai menua kita ke baru akhir tak ingat nuan dan yang sengapak pilih dek. Lapan pengaruh dia mayuah namun dek ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana bermata dek nuan pedis dekat milih ni ke mana dek. Laban gamal semua pengaruh dia nemu dia tak manah magang-magangnya tang guna sidaknya tadi kena sama nyak di anang milih sengapa ngai kesalah pilih lalu salah guna yang terbaik di nah dengar ke dia aku nyalai lagi pening yang dia mana-mana ke semua pengaruh kebakti kaisananya. Bisi siti rajut ia kemit. Dia balut ngena kain kuning curak tuai. Kira mesai kuan dia tau dah. Ah, dia medak kuan dia tau. Terakhir ngena kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tarian ngau tanduk siti. Kira kemesai daun ruku meh. Atau ambil dia. Ingat kali ya kepada kaku tu jadi kita buka dia ini rau anang kiru anang acau ya kepada kaku nyaja amai delge jadi kubah aku piala banyak site aja rajutnya ibuan wan cukup me lalu dah tebak menua adik dia nila ndak tahu ndak ada pegawai kan ni munuh siku babi belak. Namun dia nyak sirik pengaluh lumur dua tuai yang ikhliang selalu ditangkirnya kaya-kaya lebih lagi dia mindah jauh banyak guna pengaluh yang kenyut ya tahu ditangkir dia nanti nyemak nuan bisi mindah misah ngerja pengawak keberat ngenan ke menua maya kekacau bilau ya maga tahu nyadi ke pengaruh mempuang orang lebih lagi nanti tak jadi tuai lah ni nemu lepuh nuan nangkir dia nuan tahu berjaku madah kaguna nuan ngau ya maka ni nuka guna ya padah kaya lalu tempat di awak ke nemu jalai ambil ini pengaruhnya lagi ingat kenyanya daripada aku kede utai bukainya aku dah madah tadi anak ngacau ya umbasnya baik dik pulai nambah kepala lima igi ya kudah uliahnya nu nuanya tadi lalu ngau teh bukai laban dia udah bisi buliah dah batu murun api udah gede buliah nyak penbesai minyak guna ya udah mayuh hanya kenyot umbasnya ibu andai

kak di kumang lalu ngasuh ya pansuat laban orang nyau dekak ngasuh ya milih pengaruh. Udah ya nengah kajar kumangnya tadi intinyuat lalu pansuat kuruai. Tepedak kaya keli yang lalu ngangau ngasuh ya mansang ngagai bala mayuh ditanyuk bin. Kenang udah penuh dua-dua. Tau kabdiri. Ngelingi tikai sananya tadi. Orang ke dia sama jaku maka ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai bansa ngegama pengaruh ya ke dia tadi. Sigi mayu bansa. Ya ku cerita pucung ke mayu lagi ya. Ya tegari ya. Ganya ditangkan ke Tandua, lalu bisi mega duku nyabur, ngau duku hilang, datai ke tapu, kersangget ke, udah bisi bulu mau magang, cukup ngena lanyang, tajai ngau kenyalang pan bisi media, mana? Tindak dapatah ke kumang dulu sige pedes, kenyut kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyot dati dia ada keliang lalu ngasuh itu dua. Udahnya keliang lalu berjakung ya. Jadi tu ketau ikan kenyot. Nungan dia tu dua-dua. Nunga idas kenyot penuh. Laban pengaruh kami serumah. Bapak ngau ditu. Pengaruh kedengkah kami. Baidasnya nang mayu bansa mayu guna nuhan gak medak dah. Nyalai kami nang asuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat debai di pulai ngagai menua kita kian. Ya mak pemandai ngop ngelani adi memilih lagi. Tik nuan terpilih kaya kadang cukup mana untuk ngasih nuan nuan. Tang tik yang salah pilih nuan. Au. Namu megar kintai nama yang salah pilih. Pihak ke kuliah pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia yang kenyot tu talu angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas yang tadi. Tiba kaya bedau daripadah ke kumang ni bagi pengaruh kepatut dami ya munyi kok aku tadi ya ngakak pepedes kenyut tu bilia ya. Laban pengaruh dia yang tadi amat tanya memanah daripada mata ngau atin kenyutnya tadi tak tahu pula dami magang daripada ya kuatir ya dia tang meh gayanya tadi udah datangkan kumang nak tahu nak nitih kautai ke depadah ke kumang utainya udah cukup depadah ya. Lama diri itu dan kenyot tadi milih pengaruh dia ya mah semua orang keduduk sama idas yang tadi ukai semena bakang kenyot ke milih pengaruhnya ya tak mesti dah megah perhatikan kenyot. Berarti kan ni bagi pengaruh ke dambi ya lagi. Banyak lainnya kepuas ya ke merniang ngiga. Ya ke padah ke kumang tadi. Dak dia lebuah ya datai bak semak pun tiang sandu. Bak ujung idasnya tadi. Nyak baru ya tak terpedak ke pengaruh. Tau ke rajut. Mungi kada sebuat kumang ngagai ada bilik dia tadi. Nya pengaruh kada suah kumang ambil aku. Pihak kuat pin kenyuan wai. Au. Mejaku dalam hati ya dia. Udahnya. Ya pan lalu. Mermi serta nyengkau rajut. Ya kena entuh besainya tadi. Lalu madah ke keliang. Nyak berpengaruh dipilih ya. Pedak genu. Tak ada genu. Keliang nak memunyai.
mengiku lekan serak nyong nuang kena ya bakam pelkuang mabuk buah nyong tu baka puyu mabuk kerua apa amat jang pengaruh kada baik di ikan kenyuan kerka dambi baik di pulai ke baruah kian nagi di kami lihat dia kebukai main amatnya lepas dia yang kau siti aja pihak kekulian nah tu aja umbas mutu baik aku biar aku kenyot nyawut keliang apa ni kan kenyot amat paman wanto hari pemayu haya kaderintai ke kami baidasnya rayuatnya kegadambi nuan kak ku nagang di tadi gak nyadi kan kenyot laban jaku sudah udah putus udah pansuat nak tahu udah batak baru nadai ko ngau megat kenyuan nuan ga ulah udah milihnya nasihat nuan tuah nuan menya nya babai di pulai nya me pengaruh sigi ngirang ngembiang aku tapi aku ngena ya lebuan nuan berjalai mai ya dia sebedau nuan nurun dia nuan alu nempap serta bejaku ngau ya madah kenama guna nuan ngau ya. Kali kenuan berjalan jauh kini. Ngerja pengawak kebesai kini. Bisi penusah kini. Madah ni kaya tempat dia. Bak punggung dia. Udah tiga hari dia datai dan menua kita. Dia nuan nak tahu nak bergawai. Menua babi belang. Kena dia incabu harung. Ukai semena ke pengaruhnya tang megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuannya amat mungi ku nuan ke na ibu milih pengaruh bukai nuan ikat kenyun nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai kenyun nalah intu de dah au siti agi kelimpah hari pengaruh rajut akunya kuda dambik nuan duku nyabur kada kena nuan berbunuh dua hari kuda nyak megabai dia aku masuk demainya nyaburnya ngi anakku menteri manggau ya nyak pagi belalang agak bini agak menua bini agelangnya dir nak temu ni maya ya pulai nyalai laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala lima igi ya kudah uliah nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke bedilang baruai nuan pala kuliah kitanya tadi nak tahu nak bersalai ngai kesidak ya nemu ngacau orang kehidup nanti nak ada api bak bedilangnya hari baruah sidak ya ya nemu ngacau ya lama ya celap nemu demram nanti nak bersalai biar aku kuliah biar aku ngajar kenyuan ya lu jaku bejaku baru biar nampuangnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bongan nuyang dekat ngayon di pulai jadi nuan nak tahu nak banget lama kalau kami dito lapan orang kini menua dian tadi nyau nganti pemulai nuan lama tang sepedau seruai bunga buat bunga nu yang angkat aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai bala maiwa mindah ke nama nuan laban nama kenyuatnya nak tahu de kena di aki jadi buat bunga nu yang laban ku dah ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawak
sekumang kita ke berjalainya nyalai laban ni nyak tadi ia nemu berkeni kok gaya nuan di bakar manuk kita berkeni kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udahnya ia lu ngangang ke bungai nuyang mansang semak bagai seruai yang kenyut kia mayanya keliang kong kenyut tu tadi isi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi malam mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dinga lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan bekenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genteran udah cukup dia ana ira udah tai baru aku nyak baru kumadah kita siapa nama kenyuan nih tapi ayah ana tu sahti ana nyadi ana gidan ana nyida laban kita ikap gulai baru nak lama lagi bapu aku au bye-bye ngagai semua balamai wah ba cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu au mupu aku bye-bye.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tok menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilak hanya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak hanya Yamat Bumat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ilak hanya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu wajah dan yang mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak dari website. Terima kasih.
1: Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai Dayak peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangesan Lebuantu berengkah hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubantu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: Lumantara, binali hari sa dalamay, sa marilang malay.
1: Malay FM, sigulay sa jalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Ya, banglo 3 ringkat. Kancan je yena. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu peningan lemai hari 5/19 hari bulan 6/2026 selaku hari dek setengah bom golengol Leo James ngau Andy Newton kena merindang peningan kita ke bulan jalan ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih yang Min Riza Rayon. Kuda bulan silang kita meninggal kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM muak ke lemai tu meninggal. Kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Puji Tuhan, jam kerja tu hari kami mana? Bisi hujan muak ke lemai tu tadi ya, dalam pukul 4:30 lemai. Jadi harap ke peningan kita kelebihan kita ke benua diran tu calai mulai keliri hari nur kawak tau ke bisik mindah ke bukai kini ke lemai tu kelebihan kita ke benua berbaik ke kereta pak mengeri ke besai tentu ya benung jalai benung sekut jam ke dia tu. Jadi harap ke semampai bersabar lalu baik hati terperindang gelas calai ngau YFM ya.

0: Jadi mari kita berhati ke berita hari-hari Malaysia atau Pingah. Kalau ia muak ke lemai tu kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak kengau ribut kodik di adangnya di Sekedandur, kelebih di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, biar megat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang, lalu muak ke malam nyentuk ke Tumu pagi pergila ya. Hujan di Sekedandur, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang, lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, biar megat di Seri Kai. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara Bak Penera 10 ngakai 20 km sejam. Lalu tikas mengakai hari ianya 24 darjah Celsius ngakai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ngakai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kudap kunci yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi sudah mai kita berperindang dengan lagu-lagu ku dah tersusun ke lemai tu sama belak mending ke promotor dulu na.
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Ai. Lalu di sempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Ya, nyak tadi Siti hari pengerami ke benu dia tu jam ke dia tu untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengasan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu ya, berengkah pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu nyak pengerami ngilan tikai gawai dayak. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyukaku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu memang macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal dari gerumpung gendang batang air biar megak berperindang ngau bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya ke bisik datai merindang mensia mayu kelebih kita ke dia di pilih menomit di Lubuan tu biar megak di kan tadi di Semanggang kini di Ngelili kini di Betung biar megak kita kebukai kan tadi bisi hari bisi awak tak ngelimpang ke diri nemu yang kaya rumah Joel Ginda dengan San di Lubuan tu cuma berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilin tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 ya. Nanti kita berhati ke Facebook YFM Iban. Jadi benung live dia tu nah. Ditabur terus pengami ngilin tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 terus hari rumah Joel Ginda nengesan di Lubuan tu. Kita kena boleh ngatik diri tau berhati ke tau mata ke pengami tu hari Facebook YFM Iban ke dia tu nah.
2: Ingat ke YFM Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Okey, bukan selamat peningah ba awak sada lemai ninting hari 5 mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sudah nyak merindang kita ngesti lagu baru ari Florentine Kaul Antara Tua.

0: Hello peningat, nama berita kita Sarito, nama berita kita Lemah Itu. Bertemu baru ngau ku Ibin hari YFM Suyaman berkongsi ke berita ngau kita bahwa to jadi berita ke terubah lagi ngenang program ngiling tikai di menua kita di to kelebih lagi dibagi menua Suyaman. Di Sebuyau, empai lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai ngiling tikai. Di Pejalai Kepati SUPP Pampang Sebuyau, Badewan Sungai Rama, Sebuyau, mujur dipenyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hanaholis, Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Timaga Adun, N32 Semanggang. Jadi itu enam program Parti SUPP Pampang Sebuyau kena sidak negut ke agak pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyerumbak program nutup pengurami gawai 2026 di diatur parti itu parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitya kependerang ketika dipungsi ke konselor A. Lau Kim Chui Chairman SUPP Sebuyau ia gagal amat hati ke penatai Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Holis lalu mayato bisa 8 buah genturong pendiau dikangau kedatai nguluk program to bekasidak di rumah Munggang Sungai Rama, rumah Adin Mambai, rumah Stil Beliung Ilek, rumah Rapang Beliung Ulu, rumah Ngumbang Pejago, rumah Kanang Nap, rumah Amit Sago serta rumah Lita Sago. Nyalai ko Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Holis ya meri pengagati ngagai komiti pengatur program to serta rindu hati mendak penyerakup sidak bak Sebuyau dia tipu-pupu bangsa ulam meruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agak di bangsa tau. Pengurami bangsa tau nang kelai penyerakup kita di Sarawak kok ya lalu ya patut meruan ditan ke belamaya. Maya tau megak Yang Berhormat Dato' bisik berkongsi ke penerang tip kawal dengan program nampung pelajar nak berbayar ungkup anak Sarawak yang disebut skim pendidikan tinggi Percuma Sarawak tau ke Sarawak Free Tertiary Education Scheme FTES sebengkah inisiatif strategik perintah Sarawak kena menegap kaget perkara pelajar tinggi serta pemansang modal mensia negeri Sarawak tu. Bak skim tu bisik 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak nak berbayar hari program ijazah bak 4 bengkah universiti didempu perintah menua Sarawak. Mensia mayuh mayato di perindang macam tanda asal bangsa Iban, biar megak bisik mayen diatur nyerumbak program to, baka pekit nganyam ketupat, pekit tanda, pekit nibar kejala, main boleng buahnya, serta mayen nyepu gelembung. Maya program to megak Yang Berhormat adun N32 Semanggang mujur ngemenar kagih belanja, RM5,000 ungkup meli peringkat tambah Bak Dewan Sungai Rama Sebuyau biar megak RM3,000 ungkup biru induk genturong pendiau Sungai Rama Sebuyau. Belak datai ngagai program tu mayanya ianya Encik Tiam Kim Ku biar megak tua rumah maju anak mamat serta Encik Tan Ai Chuang sudah tiga tu sapit chairman SUPP Sebuyau biar megak Kapitan Chin Wui Kun Chairman SUPP Asajaya, pihak megah pemanca Daniel Sawing, Konselor Michael Pilo Lachin, Konselor Dilang Jungai, Encik Grunsian Nyelang, serta Setiausaha Sulit Adun N32 Semanggang, Encik Jillian Itar. Ini berita ke terubah, lalu tu berita kedua. Agi ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami nginang tikai bak bagi menua Suriaman akalai empai lama barumah gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Suriaman mujur diatur program nginang tikai gawai 2026 diatur megak program pengari rakyat ngau komuniti lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang lebuh berjadi ke program dia adun N31 Bukit Begunan bisik mansut ke penerang akalai kuya perintah menua Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Sri Aman kena belanja 50 juta ringgit. Kuya nama, projek Tuban Satu udah ngayan ke perintah terus komited bak pengawak ngendegap ke agi perengka pengerai di dekat Mai Ngelantang ngakai semua komuniti kelebih agi tiba menua pesisir. Nangkan kenyak kuya penembok projek tu ila dekat Mai Ngelantang ngagai kira ya 70 buah genturung peliau di menua Tanjung Bijat hari pemisik perengka pengerai terlebih mana serta berkualiti. Mensia mayuah megak dilalau ngambil meruan betati ke pengerai direk nyerumak musim panas di diadang nyadi berengkah hari bulan tujuh tu ila. Bak program tu mayanya yang berhormat Datuk Mong anak dagang megak udah ngungkup kagia belanja projek mit menua pesisir MRP RM8,000 ungkup J3K Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturung Peniau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Seri Aman. Nya berita kedua. Jadi kita insert ngagai berita tik ketiga. Kala itu berkawal enggau sebengkah program tik dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speed Talent Bridge 2030. Ungkup bagi menu Seri Aman udah mujur diatur empai lama. Basu bengkah hotel tik terbilang dibagi menu Seri Aman. Mujur dipenyadi ke yang berhormat Datuk Seri Rolon Sagah Win, Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Nyerumak program to tik dipenyalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak macam aktiviti diatur. Bakal lica tiap berkawal engkau peluang gawa bak agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info tiap berkawal engkau polisi-polisi perintah menua Sarawak bisa mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi tiap disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Arupius to biar mega agensi-agensi tiap bisa dikangau kedatai ngagai program to. Bak program tu mayanya bala pengajar kelebih lagi guru konseling hari sekolah-sekolah secondary bagi menua Seri Aman ngau bagi menua betuang bisik dikangau kedatai pihak megak tuai-tuai raban bangsa hari peliliah menua Seri Aman pantuk ngau lingga serta bala community di menua tu bisik dikangau kedatai nguluk program tu kedikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speed Talent Bridge 2030. Belah datang ngulau program to mayanya ianya yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis tenya disapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak kemegak adun N32 Semanggang pihak megak Puan Anilia Siam sapit Sekretari Tetap Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak pihak megak yang berusaha Tuan Mahara Saleh Presiden bagi menua Seri Aman pihak megak Encik Kuang Lau, penolong pengarah kanan Opis Pelajar Negeri Sarawak, pihak megak Encik Watson Cunggat, sapit Direktur Yayasan Sarawak, serta Cik Felicia Alia, pegawai Opis Mara Seri Aman. Lalu berita ke penundi dipengkunci dalam awak ke sekali itu, mengenang program Pengari Rakyat Ngawah Bala Community. Jadi di pusat, empat lama, mujur diatur program pengari rakyat ngebala komuniti genturung peniau Sepinang Pusat Betuang. Lalu tok sebengkah program kena ngerapit kage pemanah kawal antara pengari rakyat ngebala tuai raban bangsa serta komuniti Bakdun N29 Beting Maro. Nyalai ku adun N29 Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur lebuh berjakup jadi ke program tok. Jadi kuya tok program tersuah diatur bak duan tok dia udah nyadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di tok lalu nyerakup ke agik sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak megak kuya pemansang menua Sarawak dia tok ndang hari penyikar perintah menua kitai kelimpah hari politik ditegap lalu ngujung ke macam projek pemansang menua mujur dipjalai ke magang ke pengelantang rakyat di tok. Biar megaku ya, badun beting maro, projek perengka guna menuap sisir dekat meruan di pejalai ke, yang kawam pengawak ngagiah ke lampu solar, ngagai semua komuniti. Biar mega J3K, Komiti Pemansang Ngau Penglikuan Kenturung Pendiau, diperansang terus proaktif, pejalai ke tanggung pengawak, ngambil program pemansang komuniti terus mujur di pejalai ke. Pelak datai ngulok program tu mayanya, ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak mega pengulu Bujang Beni, pengulu Zon Pusak, pihak mega Puan Haji Jah Luil, ketuai bagi Indok Parti PBB Pampang Beting Maro, pihak mega Encik Surya Azmi, ketuai Genturong Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, ketuai Genturong Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peninga nyak berita ke penudi dikunci ke dalam awak Hello Y ke sekali itu. Nyak aja hari aku ibin. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang kai Steven Tapasila atau ke ibin. Kau dah kunci kita peninga berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketua lagi peninga terus maca pesan berat hari peninga YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ya, ngeratai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email biar mereka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu ke pesan ke cerubah tu datai hari Tuan Masli di Nangas Nunuk Ulu Mukah ke pesan tu nuju ke Pamblayan ya ke dia ba Ulu Mukah nyentuk ke Ilip Mukah sepatutnya baluh dijih tamin biar mereka ke Pamblayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke Bijo Anak Labang. Bijo Anak Labang tak ke menantu Tuan Masli udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026 cari itu lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo Anak Labang. Bijo Anak Labang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ke diterima kami hari Jeffrey Anak Sigai ke pesan tu nuju Kapan Belayan ia ke diau ba Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megak ba Sungai Anggau Rumah Richard Merirai Balih Rumah Kuyang Merirai Balih Rumah Ajat Kerangan Layih, Rumah Muli Kerangan Besai, Sekayu Air Entuluh Merirai, Rumah Jek Nangan Telawan, Rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Kaman Belayan Bak Sibu Jaya, Indai Nata Bak Brunei, Tak Ke Delimbang, Batu Niah Miri, Nangan Tadak Kenawit, Nangan Tawau Balih Kapit, Pemgak Kaban Belayan Kebukai, Kenaklah Rintai ke Nama Detok, Kali Pesan Tok, madah ke Frankie anak si Guy udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 pak hospital Sibu lalu ni Frankie anak si Guy tu dekat di Sengai Belemayuh ianya kena 21 hari bulan 6 hari Minggu bak rumah Yempu ianya bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak di Sibu lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi sekali lagi medah ke Frankie anak Sigai udah nadai ianya kena 18 hari bulan 6 2026 lalu nian tu dekat di Sekai Belemayuh kena 21 hari bulan 6 tu hari Minggu bak rumah yang pu bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak Sibu serta di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 Bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan Muai Basa Datari Tuan Rumah Iblin Anak Guntur Bak Ibu Sungai Raya Undup di Seri Aman. Kali pesan tu nuju Kabana Belayan ia ke Diau Bak Miri Balingian Kapit Batu Lintang Klasin Entawak Bayai Batu Besai Pantuk Pakit Sutung Entulang Bungkang Entulang Jalai Mugus Kim Sabu yang enggak kaban belayan kebukai kendala rintai kena madi tu pesan tu medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6 ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan datai hari bandar Anak Layuk tau ke Apai Jawai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau ia ke diau ba rumah Muluk Kujuh Ulu Tebat Sekerang Kuala Mendalam rumah Selindung Rumah Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Abian Mekat Ba Rumah Melaban, Entakung, Ensungai, Ensurai, Tanah Mirah, Long Serangan, Rumah Semena, Rumah Rantau Kiran, Rumah Pulau Brunei, Rumah Bukit Batu, Rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, Rumah Kelati, Abian Mekat Kaban Belayan Kebukai, Kenaklah Rintai ke Nama Ritok, Kalau ya pesan tu mandah ke Jessica Manyi anak sunting udah nadai kena sehari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengai Balmayuh Baru Majalin Rantau Kura Medamit Limbang. Jadi ya sekali lagi mandah ke Jessica Manyi anak sunting udah nadai kena sehari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengai Balmayuh Baru Majalin Rantau Kura di Medamit Limbang. Lalu pesan ke Siti tak peningat pesan mati datang dari Prada anak sujang tau ke Apai Sela ke pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diau bak batang anap batang muput nangas sangan biar megak Kaban Belayan kebukai kena lah rintai ke nama hari tu pesan tu madah ke Bitul anak anam Bitul anak anam tau ke Apai Sela tau ke Itap udah nadai kemari ianya 18 hari bulan 6 2026. Lalu niam Bitul anak anam tu dekat di Sengai Balmayuh ianya malam tu 19 hari bulan 6 baru mayam pu baru mahsaran nangatau

atau ke Itap Udang Nadai. Kena 18 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sengait Belamayu. Kena malam tu 19 hari bulan 6 berumah Yempu. Ianya rumah saran dan ngatau. Ulu Anap Tatau. Serta dianjung kena pagi hari 6, 20 hari bulan 6, bak pendam sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi beri taksi lagi, tak tanya ngagai anak niang tu, ianya Patricia Tora. Pak Lumur 012-849-9073. Dalam pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu dah dari tu rumah nangai anak injup. Kalai pesan tu, nuju Kaban Belayan, ia ke diau di Serian, di Tatau, Labang, di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama di tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetas ulit ngomong yang terbalu, niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh. Ianya dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah Yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu. Ianya setampung klinik ibu kanak di Kidurung. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngamu yang terbalu niang jatuh anak gigi tok kapai kini dayuh. Ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah Yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu. Ianya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurung. Jadi nyak tarik pesan ke bisik di rumah kami hari WhatsApp konti YFM Iban, lalu kita tengok yang agai email yfmiban@gmail.com. kalau pesan tu ianya pesan ngetas ulit ngau muai entah balu datai Rimuna nak manggum nuju Kaban Belayan pemgak rumah ke Semakai ianya rumah Indru Sungai Beluang rumah Taman Nangam Lupa rumah Dumang Nangam Karak rumah Dumang Sungai Karak rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong rumah John Edward Nangga Draw, rumah Belakit Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Buah Rumah, Kaban Belayan Bak Rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Untan Tanjung Sikup Melupa, Kerangan Rusak, rumah Ikau Nengah Mujuang Balai Kapit, Engkranjik Betung, Dabut Lair Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dituk. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit niang ianya niang Liz tak ke Lee anak iri kalai pengawak tu kadia tu berumah garan anak andi yang mapar asal kaki Wong Krian Seratuk kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngenak cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Liz tau ke Lee anak iri kalai pengawak tu dekat dia tu berumah garan anak anding mapar asal kaki Wong Krian Seratuk kena hari Minggu yang 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngenak cara sembiang. Awalnya trip peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sebelum aku nampung maca pesan berat kebukai ia ke bisik di rumah kami ke lemai tu sitik lagu hari Alexander Peter ngau lagu ya apai.

Yang ingin nampak macam pesan berat dari peningau FM, kali pesan ke sekali itu pesan parti dari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal. Kali pesan untuk menuju kabar belayan, kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus, rumah chamber Mali yang menyadin asal, rumah Riji Tarum, rumah Nicholas Brian Ulu Teru, rumah Bajut Merbuang, rumah Edward Luma Dulang, rumah Robert Walter dengan Gayau, rumah Seli dengan Teru Baruh, rumah Mujah dengan Teru Atas, rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah, rumah Mai Babuk Kerangan, rumah Simon Babuk Delit, rumah Basil Melaka Teraik, rumah Ambuk Surik Tengah, rumah Intai Surik Baruh, biar megak kabar nak belayan di Salkra Rimbas Debat dengan kabar belayan kebukai. Kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing. Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Adai kena 18/6/2026. Lalu ni yang Edmund Ngadan Anak Lumbing tu dekat di Sengai Belah Mayuh buat rumah Dinil Menyalin baru debak. Ianya kena hari 6 tu 20/6, serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6/2026 buat tembawai temiang debak. Jadi sekali lagi madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Adai kena 18/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh baru Madini yang menyalin baru debak kena 20/6, ianya hari 6 tu serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6 bak pendam temiang di bak pendam tembawai temiang debak. Pesan ke Siti tu peningai nyak pesan nak pemati kalau pesan tu nuju kabar na belayan berlapangan ngau orang ke ngelala niang Tommy Brainer Senang Anak Staff. Pesan tu madah ke Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Doom tau ke Tum udan adai kena 17/6/2026. Lalu niang Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Doom tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 ianya kena hari 6 tu 20/6/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer Senang Anda Stop tak ke Doom tak ke Tom udah nadai kena 17/6/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh ianya kena malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20/6/2026. Berita sikit lagi top tanya ngagai apa ini yang tu inya staf menangi maklumur 019-846-8948. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu kalai pesan tu dari jemaat anak bayang tau ke apai jalai pesan kaban belayan ia ke jauh tersemak ia kenalah rintai ke nama dia tu kat pesan tu mandah ke pengawal muai ulit tau ke ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20/6/2026 pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6 hari minggu muai entah balu jadi ya sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat dia tu buat rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6/2026 hari minggu muai entah balu. Okey, tanda peningga pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari peningga YFM.

0: Ya, Genevi lenya ditundi enuan kena merindap dengan kita ke lemai tu boleh sialan dengan YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambi Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu untuk diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke asitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kerbi agi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah lain bahawa semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun itu elak ia temui ke di perbasa ke kadatai maya elak ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar itu bisi nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi tuan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari pesai terima kasih.
0: Yang game saya mayuh ke besi hari ilah ya. Jadi sama-sama kami datai ngagai Kuching Waterfront sama ngemata ke pengerami Niti Daun 2026 ke dekat diatur ilah 20 hari bulan 6 2026 kalai visit 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 tu baik di sebili baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami ke cukup rami tu ilah nah.

Haleluya. Bertemu baru kita buat dalam program Turai Penghidup. Namo berita bahwa kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap kebekenyok meh. Laban Tuhan dan segi mana. Ngau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tapi shalom ngagai semua pelingo kelemai tua. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menyedih. Ngebas orang tidik rindu pia. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti hari cara Tuhan merik berkat ya. Ianya lebuah orangnya tindu. Lebuah orangnya kenat ke diri ya. Lebuah sidoknya belelak. Lebuah orangnya ngetu hari pengiruah ti. Tinggir jawab ngawak keberat. Tibisi nanti yang pengiduk sidok ya. Ia datang ke orang ti mengait ke pengharap sidoknya. Bok ya. Surat 1 Raja bagi 3 ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyadi sekali Raja Sulumunnya mansang ngagai menua Gibeon. Ianya siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tu nya Baitul Muqaddis. Laban ti deka nginjuk piring ngagai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya nya altar ti pemadu ia terbilang. Mayanya menyoa. Ia andang suah udah merik beratus-ratus siti piring tunu. Bendurnya. Dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut. Malamnya, Tuhan pegari di muaya. Di mua Raja Sulumunnya. Bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Sulumunnya. Ku Tuhan, nama utai tidi pintu nuan dari aku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Belum jadi semua. Manah pernah aja ku tanya Tuhan ngagai Sulumunnya. Tak nanya ke ya. Namo utai ti dekat di pintu ya. Hari Tuhan. Ukai minta hari orang. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemeri cek duit yang menyedih. Tak cek ke kusur. Diberi Tuhan ngagai ya. Tak semina nganti Sulumunnya nulis ke penyampau ti dekat ke ya aja. Tebaran nyampau ditulis ke ya. Mbah menyedih. Kata ti Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu. Nyemok ya. Nanya kita nya. Namo utai ti di kedekok ke kita. Namo anda utai di pintu kita hari Tuhan. Lemah itu. Mayu? Aman mayu utai di tau di pintu hari ya. Tang sebedau kita berkunci ke namo anda utai di pintu Raja Sulumunnya. Hari Tuhan. Kita ikut nemu dulu. Sapo Raja Sulumun tu. Ti bernasihat benda di lawak Tuhannya. Buat dalam mimpi ya. Jadi Sulumun tu menjadi. Sulumun tu anak Raja David. Kenjadi Raja Merintah Menua Israel. 40 tahun penglama ya. 7 tahun merintah di Hebron. Ngau 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu. Kapai Sulumun. Nundak kebuk kudusnya. King David tu nya. Orang tinggal rindu kata ialah kalau kau kita ibad. Kau New King Jamesnya, Davidnya, a man after God's own heart. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Bob Kudus bisa nulis ke. Lebuh Allah kalau dah muai Raja Saulnya, jadi Raja orang Israel. Ia lalu ngasuh Davidnya jadi Raja Sidak ya. Beketuk ke Jakob tidak disebut Allah kalau pasal Davidnya. Kuya, aku nemu David anak Jesse itu, nyok orang ting rindu kati aku. Kedekong Raja semua tai tidi kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David mega ukai semina, orang tidi kerindu ke Allah Ta'ala aja menyedi. Tang David nya Raja tidi kerindu ke orang Israel mega. Nyentuak ke saritu ke bak. Sampai ke lambang menira orang Israel nya pun, cap bintang David nya. The Star of David. Nyok pemalat bala rakyat berbasa ke King David tu.
Lalu Siti lagi jakuk dia selalu disebut orang ya. Ngenak ditau nama King David tu. Ianya David ngelaban Goliath. Ia kebesai. Ia ke lalu besai. Lalu kuat. Ngelabannya ke mid. Ia kelemah. Ya. Something like that lah. Dan udah King David mati. Solomon lalu nganti apa ia jadi raja. Tanjok ia kaya nak tuai Davidnya. Agi biak bu ya. Buat dia jadi rajanya. Kira aku 20 tahun umur ya. Maya nyok nyok. Penglamak Solomon tu nyari raja. Sama bakal ngi apa ya muka. 40 tahun. Lebih ya baduk nyari raja. Ya lalu diganti anak itu bernama Rehoboam. Jadi surat satu raja. Itu sudah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan. Bisi nemuai ngagai Solomonnya. Maya ya tindu. Lalu nanya nama utai ti dekat di kita ya hari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan dah ada tai deh. Ngagai Solomonnya. Lebuah ya tindu. Nak kenya mai gi berandau betungok mu. Maya kedaninya. Nepia menyedi. Laban ti bakas kedak kita nya deh. Suah gi tindu ingat ke mimpi diri. Lebuah kudah dani paginya. Tang siti arif buah ya. Tuhan selalu kau ngerjau tainya. Lain lagi ari cara kita mensio. Kuyo bisi bejaku ngenuk kita. Jalai aku, ndak bakal jalai kita. Rundiang aku, ndak bakal rundiang kita. Haleluya. Maya kita tinduk ke? Maya kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya, kita ini ngo, serta ngingat kutai tiku yo. Kutai tiku Tuhan ngegai kita ini. Kita ini ngau kejaku Allah kalau nyok berguna lagi. Bukai maya dan ni tak kau maya tinduaknya penting. Ningau kejaku Tuhan pu. Leban jaku Tuhan ni ada. Hari keliok menyok ya. Sampai ke dia tu. Lalu nyentuak ke jemah hilok. Jaku Tuhan ni. Nang sigi ndak tau lenyau. Sigi ndak tau habis. Sigi ndak tau mati. Jaku Tuhan ni. Hidup belama-lama ya. Serta lagi besai kuasa ya. Di dunia tu. Ngau di serga dia. Jaku Tuhannya. Ku bebe. Tajam lagi hari pedang tiba mata dua. Ti uleh nerasuak ngegayati kita manusia. Ti uleh tamak ngegayati kita di dalam dia. Surat Ibru bagi 5. Ayat 12. Pemisau jaku Tuhannya menjadi. Nak ngira kitanya dan ni ke? Tau ke kita yang tindu ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut buat song of songsnya buat pelandai Solomonnya. Ku raja mpu biaku tu lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Mata amat tindu tang hati lagi dani. Lalu Bible madah ke Tuhannya, medok ngagai hati kita. Yang pentingnya, hati kita. Hati kita tetap dani, tetap arah. Hari luar ya, barang kurang medok kitanya. Kok kesidang nganu, kok kesidang bejaku, kok kesidang bejai, kok kesidang ningo, sidang lawo, nyok barang ku sidang ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Ta'ala. Haleluya. Hati kita tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi keningau keturai penghidup tu di selintiang di iciang ngagai Jesus siku aja. Utai bukai utai ti berkelingi ngak kitanya. Awak ke Tuhan jadi ke penyaga kita. Kita relax aja. Mana lagi tinduak ni? The battle is of the Lord. Amen? Awak kaya ngari ke kita. Nan ke kita. Merik kita penemu. So menjadi, pangai ke penghidup kita ngagai Tuhan. Mata gagak bakal ketinduak. Bakal kendak medak. Tang berhati di dalam dia. Tetap mengkang dani. Tetap rock steady. Haleluya. Senama so, dah kini utai dipintok Solomon yang agai Tuhan. Lebuh ia titinduaknya. Tang hati agai mengkandani.
ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuan dang seruran mandang ke pengerinduk di besai. Ngagai apa ya ku debit. Kenembiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketaluan. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengerinduk nuan. Timuruan belum yo. Ngagai yo. Lubuh nuan timri ya siku anak ke lelaki. Kemerintah nganti yo. Sarito. Muji diri Solomon. Haleluya Om Yadi. Kita rubah ya jatuh tidak disebut Solomon ngagai Tuhannya. Buat dalam mimpinya Om Yadi. Ya muji pemanah ngau pengerindu Allah Ta'ala. Nuan dang seruran menangkap ngerindu tibesai ngagai apa ya ku. David. Kuyo. Kita ipan menyadi. Patut seruran lagi merik puji ngagai Allah Ta'ala. Ke pemanah pengasih ya. Ke pemanah pengerindu ya ke kita. Kita patut seruran muji ya. Serta nyembah ya. Oke? Okay? Laban ya anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kedua ya. Solomon merik jaku puji basa kebesai ya. Ngagai apa ya David. Ketegak pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa ya nyadi orang kebadas. Nyadi orang ketaluan. Nyadi orang kelurus. Nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia tupan menjadi patut besai baso ngagai apai kita ngagai indai kita ngagai sapo-sapo orang kenyadi nyadi father figure-nya bo penghidup kita laban siti kebuah dia de menjadi orangnya de father figure-nya tadi nang sigi melikat dia di anjuang Tuhannya nyadi ke penyago kita an angel in person ko Echirin. Lagu perfectnya apa? Lalu ketiga ya, jakuk ti panjut dari mulut Solomonnya, ia merik terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh ke ia nyadi raja. Nganti ya paya. Nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Ti meruan belamoyo. Ngagai ya paya tu. Lubuh nuan ti merik ia siku anak ti lelaki. Kemerintah nganti ia. Saritu. Kuyo berjakuk ke pasal derimpu. Ngagai Tuhan. Kita ipan menjadi patut merik terima kasih ngagai Tuhan. Keudah merik kita penghidup. Keudah merik kita pengawal. Merik kita endur diau. Merik kita family kita. Ngau mayu hagi utai bukai tu dah diberi ya ngagai kita. Mayu. Cukup mayu. Utai udah diberi Tuhan ngagai kita. Beri terima kasih aja ngagai ya. Ayat 7. Ku selumun lagi berjaku. Oh Tuhan Allah Ta'ala. Nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja. Tajok pan aku tu agi biak. Lalu ndak nemu cara merintah menua tu. Haleluya. Berarti tak ikut selumun ditunya. Ia nanti pengalaman. Lalu ia ngemaruah ke diri. Bermua Tuhan. Ndak malu madah ke diri nyade. Ndak nemu cara merintah balon biak Tuhan. Ndak setidih aku ya. Mungkin ada aku. Ada isi banyak. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang yang sudah dipilih nuan jadi nembiak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tinda ulih di itu. Ku selumun. Menyadai. Hati selumunnya tetap berunding ke pasal penghidup balau rakyat jadi pegaya. Bukai seminat jaku ajak tika nulung rakyat. Kulu kilik bersebut ke untuk kepentingan rakyat. Tahu tak titik dekat kurang kebenarnya? Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendok berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu Hindu ke buat. Buat perintah Allah Ta'ala. Nyolai Bible nyebut. Sons of God. Semua sons. Nadai Hindu. Nadai lelaki. Ayat 9. Tialai selumun lalu minta hari Tuhan. At last ya. Kuyo, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon biak nuan. Engau lurus. Serta dikena aku ngelalau bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Nanti ndak bekenya. Bekeni ku aku oleh merintah balon biak nuan. Kemayu tu.
Haleluya menyadai nyo utai ti di pinto rajo selumuan dari Tuhan. Yo minto penemu dalam. Selumuan minto ngegai Tuhan nya. Nundak kejaku ura putihnya. Minto wisdom. New King James nyebutnya an understanding heart. Tau ke a hearing heart. Selumuan minto penemu dalam dari Tuhan. Laban ngambil ke yo oleh merintah rakyat ya. Ngau jujur. Oleh merintah ngau lurus. Ngau cara keadil. Solomon nemu diri mesti bisi ati tiko ningo kejaku ajar dari Tuhan. Ngau ati tiko megak diiring. Bimbing Allah Ta'ala. Ya berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedih. Nya Allah ya minta utainya. Siti nya aja utai dipinta ya. Penemu dalam. Wisdom. Ayat 10 lah. Lalu Tuhan gagau hati. Ningo selumun minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjaku ngai selumun. Eh? Anak gue ngebias ke dulu. Jam kita itu nya udah cukup alai kita yang itu. Ni alai belum nyadi. Nak kok tu dulu. Ke minggu tu. Minggu baru. Kita ningo ke. Namun dah utai ti dekat disebut Tuhan ngai selumun. Ngau ngai kita yang megak. Ilok kita nemu ne. Tuhan berkat ke semua kita ya. Seminggu-minggu tu Tuhan dekat menang ke pemesai pengerindu yang ngagai kita. Ya dekat ngangkat kita tinggi. Ya dekat merik semua kita penemu dalam ya. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

Let that be your prayer tonight.

Ya, si lagu Ari Isali ngelagu ya Sweetie Sayau. Keselamat meninggal pukul 7:30 lemai lagi kita sama Abang Mdian ke berita lemai Ari WFM Iban RTM Kuching. Dan selanjutnya lagu lama Ari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Menua Hungry Madaka Sidak Bisi Benar Niat dekat Nanggam Kaul Kerjasama Ngot Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyengkam kuasa kemeruan teknologi hijau pelajar tinggi enggau biodiversity. Perkara itu dipansut ke bak penuai bahasa tu Duta Besar Menua Hungry di Malaysia Dr. Sandor Sipos ngagai tuai pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai binia Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Astana Negeri. Perkara kebisi dikerandau ke bak penemuan bahasa itu nyengkau peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi ngulih nguna engau nyimpan karbon. Sedaya megak sama bisik bersilih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi ke pemansang modal mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak dengan Hungary boleh digagak tegap kaki kena muka menyakit peluang kerjasama strategik titau merik penguntung jemah ilak. Komiti Penyangga Penusah Menua tak ke JPBN Sarawak dekat cakagi berjalan ke atur dikenak nangkup hari ti kemarau serta angat di Sarawak. Sapi Premier Datuk Amar Douglas Ugah Bas mereka sidak dekat balat agi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngau kanan ndur ti keteruga ketegal tekat air kemajak langkang. Ia mereka semua komiti penyaga penusah renggat bagi menua ngau pilih menua megak udah diasuh bersedia nangkup gayari kemajak berubah. Mensia Mayu Megak udah dipinta nyilih ke penguat nunu serta jampat agi ngeriput ke sebarang penusah kebisi nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia meraka air bat tekat bakun ngau batang air dia tu, udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur kejaku tu, udah hati ngemata renggat kedua pengawaknya dia ke operasi menih muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebakar Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Menih Muari OPA di Sarawak dekat Muput di berjalan ke hari sehari tu nyentuk hari minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi tik kedua kalinya diatur ngambil ketikas air bak tekat air ke strategik di Sarawak tu tau entap lagi. Palan tikan ndur berjalan ke operasi tu ianya tekat air bakun murum, batang air, bengoh, matang, semunjan, enggau di gerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon tik terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bandur kalai hari bisik bemua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20 ngakai 22.7 tu ilak, kalai macam pengawak tik tau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengeram Minyak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengeram minyak ti berambai ke jaku Sarawak Maju Makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu ke rakyat oleh berarti ke sejarah menua tu ke udah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 subak. Tujuh pengawak tika diatur mainnya ilak nyengkau pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuruh Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai pemegai menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur Kejakutuk ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya palan dagang rumah udah diansak sama ngitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyailak. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur ti padut berdudut hari video ti balat ngerembai ti mandang kesikup bayar ke ayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlama terkudah. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka ketup guna benar dikenak nyaga penglikun orang kedatai ngelawat ndurnya ti endang suah ditapat bala temuai. Ia mereka Sarawak Forestry Corporation sebetulnya kalau nangkap si kubaya ke ayan ngimbai masjid ke melepung lalu mindah ke bayanya ngagai palan penyaga jelusika di matang. Mensia maya mereka udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa.
Ya, masuk ke Jakarta tu ngagai pengarah berita, udaya kenguluk pengawat ndur ngintu ulang tahun ke-200 si keurang ti rinduk rampak menua asal, ngah pematau menua ari hungry, Jano Jantus, bak library menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawat ti diatur dikenak ngingat ke si keurang ti rinduk kerampak menua asal, ngah pematau menua ari hungry, ti kalap jalai ke pengawat pemansik kecukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ianya pengawat niri ke tiang pengingat ngau plak Janus Jantus bak Taman Library Menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kenak masa hasil pengawat kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah hari ke dikenak negap ke kaul jerita lama, budaya ngau perkara pelajar antara menua Sarawak engau hungry. Program di bangsa itu mekat dikarap ke ulih merik pemertiati ngagai mensiamayuh pasal jerita lama, pesaka penemu ngau kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak tingetan kekereban budaya ngau saintifik kerebak urang dudi ari ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyeng kaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum padakan programnya dekat dipasuk membengkah raban ti nyeng kaum gerempuang ke ukai di kuasa perintah, bala ulama, gerempuang serta komiti Islam ke UKAI Islam kena negap ke penyerakup di menua tu. Ia mana ke program yang di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak, lalu dekat di kerandau ke Baam Sida, udah tu ilak. Ia mana ke batang pengawal bak program tu, ianya sama hadis, ti ditagak dekat penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jakoto, udaya kenemuan yang berik basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung, di sadang uli ngangkat ke ekonomi serta negap kagi sektor dagang temuai bak kandang luanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir pada ke projek memasang strategiknya oleh nulung ngadakan fasiliti tik moden serta nyamai lagi dikenak mensiamayuh ngabala temuai kelimpah hari tik nyungkap penatai memisi bak kandang menuanya. Ia maksud ke Jakut Tolubuaya kenyadi chairman am pengawak ngagak ngau ngangkat ke pemenah fasiliti Pantai Tanjung Kembang

Agensi Pemansang bagi Menabetung, BTTA. Ia madahkan sesi lepat urus dekat diatur nak lama lagi, Nur Berandau ketukuh kemenudi projek tu sebelah projeknya keberengkah. Dikenak ujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita di Paca Baru. Menua Hungary sudah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi enggau pelajar. JPPN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua itu. Pengerami di Sarawak dalam bulan tujuh telak merangsang rakyat berakup. Yanakah kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari Wapim Iban RTM Kuching. Berita tarik ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Sari tu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas ke dapur projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Riupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, dan Upis Pemansang Kayu Ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Ya, sekulai sejalai dengan YFM ke Lemai Tok Meningal 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bukan selama pukul 8 malam kita sama belak mendiang ke Randau Pembangsang ya. Dan sebenarnya lagi bisi awak Nur aku tarik maca pesan rindu hati dari peningan kita ke bisinya apa ke Lemai Tok. Terima kasih Jessica Itan madah ke Gary si tak dibau. Baru ngetu hujan kok ya. Ngadi hari tadi hujan ndak ke banget kok ya. Nah, terima kasih aja kaitan seram mendiang ke YFM. Biar mereka peningat kita itu cum selalu selamat pagi, selamat lomai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai bisiknya apa mereka selamat berjalan ke pengawal buat konti segmen sedang lemai kok ya. Hujan di Sri Kai lemai tau. J Jang MB madah rimpu belum mendiang ke YFM selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal Nuan ke Lemai Tok DJ. Terima kasih Ini Tinggi Ari betul bisiknya apa mereka. Terima kasih Ini Tinggi nyangkung manduk ngkayu lemai tau nah suah manduk nama tu ngkayu kenyamai-nyamai nah. Terima kasih Ini Tinggi PMK Faridon Tony soal lemai DJ. Terima kasih Faridon Tony sebenarnya mendiang ke YFM bisiknya apa mereka ingat sendi N soal lemai DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih PMK Bundau Babeh Y minta putar ke lagu Ari Jonathan Cubian lagi ku ya bujang tulin kena merindang semua kelebihi Tuan Tito Simon Suti ku ya nanti ku ingat dulu nanti bisik lagunya Lina Bugis selamat jalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis Lily Anthony selamat lemai DJ selamat jalan ke pengawal. Terima kasih ya Margaret Uncing Ari Sibu minta putar lagu hari Ricky Report kerana menindang semua belakaban ke bisi ingat ke radio lemai tu kok ya. Bisi apa mereka ingat keliang temu MJ selamat lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keliang temu MJ engkau hari 6 untuk kini tak ke bak minggu baru sis kedak genturung peniau sis kedak tarik menua untuk tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ngilian tikai nanda ke pengerami gawai udah tembuk diatur nah di menua kita di tu nyangkong peningal biar mereka bersih nyapa ke lemai tu Induk Kenawit sahab jalan ke pengawal ngai nuan buat konti YFM DJ. Terima kasih Induk Kenawit nyak Roy Kuang udah mantai ke gambar radio ya kan tadi belum jalan ke pengawal gawak shift ke lemai tu terkemenuang lelak. Terima kasih Roy Kuang biar mereka peningat kita ke buka ya nyak tadi peningat kita ke bisik nyapa buat page peminat YFM nadi ya. Terima kasih mega ngagai Samuel Mudin kebisi tag na siko ari admin ba page YFM Iban station pemerindang kita jadi terima kasih yang kami dengar kita ke bersihnya apa bakal Juni Band tu cuma selalu biar mereka Richa Unup sama jari ke penguat genuan kot ya gaya hari mana bak jalan simpas bunjan minta putar lagu hari What Rock kapan sampai mati lagi DJ. Ok Richa Unup biar mereka Monika Malia Bunggang sebab lemai DJ hari miri tu sebab jalan ke penguat Nuju Nuan. Terima kasih Catherine Robin sebab jalan ke penguat Nuju Nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin bisiknya apa mereka ingat David Iko sebab jalan ke penguat. Terima kasih Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di serga seran merekat ke pengikun dengan pengeras dan pengujur semua pengak nuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih Layang Belun Ini Tinggi ya madah ke gari mana di betul nyangkuang punya aku tadi nah. Emily Amy Richard dari USM Club Minang minta putar ke lagu Aku Tak Saya Wali Duna kena merindang semua orang kenal lebih ke peminat setia YFM lebih lagi dengan kaya mam dan adik-adik aki ngoi ini kedik saya punya Mary Ubun Martin pemgat nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes Ine Robin minta putar ke lagu hari Sandai udah kalah sangkai bakti kena merindang dari impo au nanti aku ingat dulu nah. Terima kasih Sandy Ann Sindun Idi bersiknya apa muka minta putar ke lagu terlebak lirik dari Jonas McKean kena melindang semua peminat YFM. Andrew Ujai Masing nuju semua kaban FB dengan WhatsApp biar mereka meninggal YFM mereka ke mana ke hari di Miri Lemai tu. Intan Bakir saat Lemai DJ harap ke semampai mujur dalam semua pengaduan. Terima kasih Intan Bakir, Mami Abah, Serina Sendai Canang Eri Stratu Hujan di Stratu aku ya bisiknya apa Megak sedua ikut tu Mami Abang Serina Sendai Canang Eri Spencer selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jerami K, selamat berjalan ke pengawal Megak aku ya. Ok, terima kasih Jerami K, Akir Selin, Ibau Vincent Fun Arugula 9206 Pian Megak Rose Diaw nyat tadi peningat kita ikut bisiknya apa ke Lemai tau nah. Okey, nanti kita minta putar ke lagu hari Wardrock Kaban sampai mati.

0: Begulai sejalan.
1: Okey, semalam main gagai pendengar kaki mending ke kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tau kita ke ninga kami mendak kami secara live muka ba YFM Iban Kuching bagai selama ba program kita randau pemansang ungkup ya lemai tu berasai betuah bendar laban bakal selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pemega pengerami kadin tu kapa kita ba menua sepiak dedin lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedekumpa kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI berbulan gawai kaban kita hari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemai itu ngari ke kami sebuat aku ngelalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemega bas pihak kibak aku bambuan itu ianya Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang guys seduai.
2: Okay, terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI ngau KCCI. Inti kita berarti ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tang tu nyau masuk ngagai edisi ke-17 neh. Ya. Yeah. Tentu juga kita dekat ngenang tu kira ke terus tanya agenuan tu Dr. Florence. Yeah. Ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengurami ke tahun tu?
3: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngebesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari. Dalam bahasa Inggeris, honoring tradition, shaping the future. Jadi tema tu ngingat ke kita ngambil ke terus ngebesai ke adat ngebudaya kita. Tang dalam maya ti sama kita mega mesti maju ga perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang mega uliah nyadi pelasar ekonomi pelancongan engau penggaga peluang ngagai generasi baru.
1: Okey. Nyong ngenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu ke tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
3: Tu tema baru.
1: Tema baru ni. Tu ngalih ngagai kira ke bekaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke bekaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang. Piamga dagang temuai ngau perkara ke bekal ngau dagang.
3: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahawan tempatan, pengagak kraft tangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mendang ke produk sida ngagai orang Manyuah eh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita, boleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
1: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke-16 tahun yang kemari, tentu enggak ke tahun edisi ke-17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur. Jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami begulai tu di CCI ngau KCCI ke-17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
3: Ya. Tahun tu kita bisi lebih mayuh lagi ne program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes. Kita bisi forum bisnes, persembahan kebudayaan kita, pepamer produk tempatan ngau aktiviti networking kini. Ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu mega lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kedazan Dusun.
1: Tadi dalam randau kita ke Terubah tadi nampak senang senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 sudah dilansak mimin.
3: Ah, boleh.
1: Okey.
3: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi ada 27 hari bulan tu elok kena ke hari 6 kita habis pekiat ataupun tournament golf ne.
1: Yeah.
3: Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi untuk terbuka untuk members-members.
1: Iya.
3: Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah.
1: Iya.
3: Sebelah pagi nak tadi. Jadi tengah hari, ya. Buat masa yang sama kok kita ni.
1: Mm-hmm.
3: Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition, ya, kebudayaan ngob business exhibition bertapak ber parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia lah. Di tu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngagai 80 booth.
1: Mm-hmm.
3: Ya, booth kita bisi exhibition pasal kengagak manit-manit ya, traditional manit and handicraft, ya, craft tangan, bala bisi ngagak puah kumbu and kain-kain woven textiles.
1: Mm-hmm.
3: Dan yang kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain kata punya buri
1: punya
3: deh. Selain daripada puak kumbuk kita nya lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke craft tangan kita nya lah.
1: Hasil dari pengelandian jari deh.
3: Ya, hasil dari pengelandian jari. Mm-hmm. Thank you DJ.
1: Okay. Yeah. Jadi tiga bengkah penerangku dah dikendatai ke Dr. Florence Christie bila manyuh kali ini kami radio kita program Randau Pemansang untuk elemen itu tahu enggak didengar kita baru tanduk ya kena hari 6 pukul 10 pagi itu nguyang ngagai siko lagi temuai bak mua aku itu ianya encik ku play nyipa aji itu ngenang senentang nampung Randau enggak doktor tadi ianya ngenang senentang pemansang rabanan biak engkau raban orang itu nama kebuah penting amat kita memberi kuasa engkau peluang ngagai bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakan biak engkau raban orang itu.
4: Okay, terima kasih ngenuan sa MB. Jadi tu amat berguna lah ngagai biak rebak baru tau kembali kita generasi baru tau kebalo kita induk leban tu me kata itu cara siti hari kita mai balau platform kata ya pengawal ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau ke nempok balau sedak ke nibia arba baru ngambil peluang nyadi usahawan ke nya bertambah megak guna ba sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngob balau mayuah kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawal berdagang.
1: Yeah.
4: Jadi nyok ke siti dari pemanah sedap. Biar megak balas seinduk sebalas tau ngagak networking.
1: Yeah.
4: Agai semua balas kedatai. Maya nyok. Jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 punya ke Dr. Foren tadi.
1: Yeah.
4: Okay. Bisa 50-80 gerai. Okay. Hari nyok sedap ya tulis ke rundiang. Maka manik tadi sedap boleh penemu baru. Okay. Patut jadi pelajar ke sedap. Nyok kebuah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindo wala generasi baru anang ndak merebut peluang untuk lepan tu meh siti ri pengawok ke dadu ke DCCI.
1: Iya.
4: Ngau CCI tu pan antara dua itik negeri ya Sabah ngau Sarawak.
1: Iya, okey. Kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sidak ya pemegak mantu sidak ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawak ke bekatuk neh. Okey, terima kasih kita nyingkang gagai acara tau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabak aku ke patut dar di perebut tau ke di anang lepas peluang ke jaku Melayu kita ngagai bala pengabang jadi nama kini antara program tau ke acara utama tindak tahun dak dilepas ke orang kedatangan ngagai pameran budaya engkau bisnes ke diatur media lah. Tu kira kena nampu mimik penerang hari
4: doktor tadi. Okay. Terima kasih yang kena sekali lagi media bu. Okay, siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan.
1: Yeah.
4: Jadi itu amat guna. Engkau sedak rebak baru atau kerja itu baru lepas siti ini kira ke 27 rebulan sepiak sebelah paginya.
1: Yeah.
4: Ini tempat bawa nasi bawa bangunan di sisi impu atau ke di sisi tawa.
1: Yeah.
4: Ini pasal ke nya pameran Jadi tetamu kehormat ketai mayanya yang berhormat Dato' Ewan Benedik ya, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua hanya maya pameran untuk megak tetamu kehormat ketai lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ya, Timbalan Permia Sarawak Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Permia Sarawak. Jadi amai itu pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA
1: ada bayar
4: ada ada berbayar ingat labanya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
1: Okey, jadi peningan banyu angka kita nya ada program buka ada salah tau ngelimpang ke diri ngelawang ke program ke dia tu kita ba di CCI tower ne.
4: Ya.
1: 27 hari bulan hak ba palandur ngengka ke kereta betul.
4: Ya.
1: Tau menyemaga peluang serta pengawak ke udah ditusun ungkap bala kita enam mui peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegai bala sida ke bisi bekal ngau SME.
4: Ya.
1: Okey, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandia jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyamperaban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita di tu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
4: Okey. Tu kira ke city hari munya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai bertemu dengan sida ngagok networking.
1: Ya.
4: Yeah. Rezitinya chip semua bala serakanya di investment atau ke pelabur atau kedua sida ke ngadu ke bisnesnya SME atau ke dalam golongan ke besar atau ke medium, okey. Ulih ngagok pelanggan, okey atau ke customer sida ya.
1: Yeah.
4: Ngerembai ke tai ke dadu sida, bekok sida ke ngadu ke pengok kraftangan sida ulih ngerembainya ngagai munua Sabahkin.
1: Yeah.
4: Ya megok ting lemak tu kita nadai seminar buat lokal sebab kalau kita buat kucing dah tiok tadi tu orang datai kita nemu mungkin mayuh nya pelawat ke datai mayanya artinya sida arinya sada boleh customer. Jadi kiap megok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk munya kita ti sida bisi pelanggan. Tok orang ke Sabah din. Sida ulah muka bisnes sida ngai Sabah kin.
1: Yeah.
4: Kai sama Sabah munya kita ke semua de Kuching, kai semua Sarawak di tu. Laban mayanya kan kita lebih semanya ngena ke digital maya kita mayuahnya media ke data ke bisik ngulu mayanya.
1: Oh, ni nemu engka nakak ke dia tu sebenarnya tu engka bisnes tu one tadi semina ba takat Kuching aja serian aja ditu aja lah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau dengan kaban sepiak kaban sepiak sama keraftangan tadi itu nyu berkunci ke penau berkunci ke pulang dia udahnya keraft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
4: ngagai Sabah
1: udah nyelak ni nemu nyu ngagai ngagai menua bukai kan eh jadi itu pelasar itu udah disedia ke balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamga peluang ke patut direbut bala kita. Jadi peningkat manjuh ke dia tu kita minta kami live ba FB kami. Okey, sama enggak kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine ya Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegak abak mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ke tujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
3: Ya.
1: Au ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business tu nyebut pasal AI transformation perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
3: Ya. Thank you DJ ya. Terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah ya go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajarlah kita mesti kena nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan.
4: Nak
3: teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawa pengusaha nembai ke bisnes marketing sida ya go peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga hari urusan kita ke bekawal ngorang yang tadi deh meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita menya
1: tadi yeah.
3: Bak lai dalam forum tu kita bisik berjaku lalu ngatur ke program ke beketuk meh jadi pasal carbon market nya tadi nya penting gak dia tu deh lah banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita ingat eh so bisik kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon marketnya tadi.
1: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
3: Forum bisnes on
4: 27.
3: Forum bisnes yang tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
1: 8 pagi.
3: 8 pagi. Forum bisnes ya. Oh sorry, forum bisnes 28 DJ.
1: Okey. Hari Minggu 28. Okey. Antara tukang licau atau speaker ke mesti di kau. Nanti tuan ingatkan nama sedap eh.
3: Oh, speaker kita ya mesti berapa itik ya forum session.
1: Oh, ya mesti slot kan eh.
3: Oh, mesti slot.
1: Okey,
3: ya.
1: Antara speaker ke kau kita banyak forum okay. Business.
3: For forum business tu ya eh presenter topik number one, paper one ya tadi. Mm-hmm. Financing growth funding pathway for SME. Kita info presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ianya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakup pasal digital transformation eh,
1: yeah.
3: Untuk luar bandar. Ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Mungka Richie. Iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce. AI ngau automation serta ngau tapi korang nyebutnya branding ah ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor 3 carbon market opportunity nya ke carbon market nya tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
1: Okay.
3: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion panel discussion ianya belia orang kebayak ni ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis
1: yeah.
3: Termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala youth
1: yeah.
3: And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sindria Bahad. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang eh Sarawak Dayak Graduates Association
1: SDGA
3: Yes, SDGA.
1: Okay.

0: Atau kira ke ngalih ngagai tanya nangkan ke tu aku lai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengamak ke diatur kita itu.
1: Menyik aku tadi tu labungnya muiya kita pasar do kita bertemu ngah balam mayuah. Ante semua nuan udah temu belum ya nuan nak rugi tinam tanya ngai sidak nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju berpedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi berdagang orang pasal bisik bisnes bisik company nora bisik penemu pasal bisnes nyalai ngai sidak ke nimi ya nyak kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuam bertemu ngga balo kita member to ke ali ari di CCI pian mego ngagai balo sida ke ari Sabah nya ari ke CCI nya kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuam bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita kita itu ndak tak setakat ni aja tahun kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemur kita sedaknya mungkin lebih lagi yang kau majur kita nyok kebuah meri peluang ke sedak jenis baru bertemu ngah orang kena nak sikit nak maju buat bisnes nyok kebuah tuju pasar kami di CCI itu nak sitik nyok kena meri penemu dua tempat balasan biak generasi ke ngau pengawak ke lebih lagi ngai pengawak berdagang.
0: Yang ke ngelamat tu sidak ya kapak-kapak, sidak ya kak kontak dengan guys ikut tu malu. Tak kontak dengan sikut tu dan nemu cara berkali jadi tu mai peluang untuk kita. Kira ke jadi pelasar.
1: Jadi pelasar.
0: Dan sudah bertemu dengan orang-orang orang ke sudah dulu ngerandang bahawa dagang. Tambah lagi bala kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tahu ke penelbak ke dekat di kawak bala pengabang. Mesti manyuh ke datai bak pengurami tu lah. Jadi bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah. Nya pengerami ke dia tu kita pengerami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kematan 2026 edisi ke 17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya nama utai ke uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengerami tu lah
1: tu kira ke tim maya datai pengerami lebih lagi ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsik budaya toke sidak ari Sabah din anti nuan ngau dia ratinya nuan live nuan temu ngau sedak nyok pengalaman paling penting hari nuan kayak medok tak kayak buat TikTok media ramah tu bermata nampu yang kau sedak mungkin sih peluang kau orang bermain kini ada salahnya dia nak semua nyok kayak peluang ratinya nyok kami mereka kan nuan datai nuan medok nuan ningo nuan gulai ngau sedak nyok kayak pengalaman kayak paling penting buat kita
0: tu bukannya yang kami sih kira ke berkenang kesentau sedak ke berjual craft sangan tadi ni nanti ngelamat tu kita ini berpedak ke secara online tak puas hati kita jangka aku buat kumpul lah tak bantu anju tak boleh megai tak boleh ngasai jadi nanti tu kita itu datai buat bansal nyampu buat booth nyampu kita boleh ngasai kita boleh medak kita boleh cuba puas hati tu ameli kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disedia ke buat booth dia ni jadi apa ni kan manyu bunyi kau kami sebuah tadi untuk kita ni ada program bukain ada salah atau muai awak ngelimpah diri ngagai pengerami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 dari bulan 6 ni betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu
0: ok tu kira ke bakal ngelamat tu lah abang kita sini menua kita beli 102 main pupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tahu ke penyurakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyurakup ngau basa kita ba pengawak main asal dengar kurami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor
2: jadi kena ku nyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nas kaya ngau mayu bekas budaya ngau bangsa nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik jadi sambutan ke digagak bergulai sama di CCI ke CCI tu dalamnya kita sudah bisik hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pendak kita.
0: Oh.
2: Jadi ucapan kita lalu sambutan ke beketuk oleh mengingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Oh, nya setipak ngau rambai jaku ke dikena kita ke tahun tu tadi neh. Rambai jaku tadi
1: agulai sejalai itu ya segala jalai. Reti kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin pada kita tu oleh gereja antara Sabah ngau Sarawak.
0: Ya. Oke, okay, setakat kita bahas Sarawak jane tak boleh ngawul belum jadi kita hari
1: ini Sabah dien. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita ngadu kenyak, kita kena rapat ke kawal, kita lebih lagi bala hari Sabah din, nyadi kita kerajaan dusun, kita daya, lepas berserimbai, kita nentu ke pejalai ke dunia hari lak, okay. Nimbiak rebak baru, lepas punya kita lebih lagi bangsa kita, lepas punya kau jago tuai, batang di temuri kayu buah temuri langgu basau di temuri penyiruk bansau di temuri jaku nyalai tu nak berguna lagi lebih kita bansau daya
0: tu moga pengawal amat yang disebut kita bakat tu tadi pada tu atau baga kemuntang di kerja ni tang kebendar yang ia nak muntang di kerja pedia si kerja siti lebat tu anjumai kaban tu hari sepi adedin tang hari segi pengekak hati tu ada ngetan ke budaya kita Sarawak. Kita akan menyatukan Sarawak dengan Sabah perkara kebakatu. Tentu megah pengawal tu nyau dah masuk ngagai edisi ketujuh. Jadi kira kita megah hati ngagai bala kita hari di CCI. Ngau ke CCI kau dah masuk ngagai edisi ke 17. Ngatur perami kebakatu. Tahun tu bak Sarawak.
1: Sarawak.
0: Tahun ni lah. Bak Sabah. Ya begitu gintir ni.
2: Ya begitu gintir.
0: Okey. Jadi itu kira ke nyau datai bak pengujung randau kita tiga tu. Bak program randau pemansang. Ungkap ya lemai tu. Kira ke oleh nerang ke baru, nanduk baru, okey, hari bulan, pemegak pengurami, ke dekat diatur kita. Ngai ke bisi peningan kita, ingkanya baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi, kebenar ya, peningan manyuh, bala kita ke baru ningga kami, ingkanya baru nguyang ke perkunsi, ke lemah itu, randau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, ini Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pemegak Encik Kuple Nyipaji, Supreme Council Member. Jadi aku kira ke nginjau, nanduk baru program kita yang diatur udah nyak kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 ngari doktor dulu.
2: Jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ni datai ngagai program ke 17 kerjasama DCCI ngok KCCI gawai ke Matan kena ke 27 ngagai 28 hari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di DCCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf. Ya, pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah nya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural no business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 ngagai 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road senang gak kita ngigaknya elok eh jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Dato' Amar Douglas Ugah ya ketiga ke 28 hari bulan kita bisik ngadu ke business forum. Ya, business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisi bertempat tau bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu ba first floor lah first floor kami dia jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nak lihat untuk dalam bahasa bahasa Iban kita
0: okay.
2: Paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dipadah ke nama grand-grand ke bisi. Grand-grand ke di ulih di pintak kita kati gaya nama types of investment kita nyat tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita berjakuk pasal e-commerce, AI ya ke paling penting serta branding cara kita udah kendak kita tu sedia untuk ekspor barang-barang kita itu, produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Ya, paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak entuh nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market dah time kita au ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna young the youth and one and women as drivers of indigenous economic growth. To moderator kita Mr. Rudy Ujang to kita ikap jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai kenyak lah nak tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat bah MIT venue Unifor di Unifor seberai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisi Sumazau dance mengajar asal kita kita bisi megak gendang pampat ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai laban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free nya deh. Free entrance kok kita nadai berbayar. Dinernya berbayar lah kita beli meja. Jadinya tiketnya pun bisi dijual oleh telefon DCCI bisi dijual tiket. Nak mau dia tu table lagi kena bisi lah lepas setakat tu.
0: Nadai salah ke nanya ni?
1: Nadai salah ke pertanyaan? Nadai salah ke pertanyaan ngai DCCI sekretari? Tau kai wak kai nombor nombor telefon ke sedak ya MA 082 425 821. Ingat lagi 082 425 821. Tau kai WhatsApp 014 80 28 097. Okey, 014 808 8097. So leban punya kita bisa kira-kira dia kurang 100 meja nilai aku bisa lagi ting meja tinggal anang nak kekok ngau datai ngulok pengawak dina tu hanya kita bertemu sehari balo hari Sabah balo ke sisi ai balo di sisi ai anang nak telefon ke ngigok meja atau bertemu sedak bok di sisi ai.
0: Ya, hari ini setia nih.
1: Ya.
0: Okey, ba tanya nombor 11 tadi ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama kebuah mensia manyuh patut datai ngagai pengurami itu. Aku ingin jauh encik ku play.
1: Nyok pun dia tadi.
0: Kira ke merangsang baru lah.
1: Merangsang baru. Anak nak merangsang tuk memayu kita bertemu pangan. Lepas kita itu memayu kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya nyok kita. Nyok kita nyadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI, DCCI ke CCI itu NGO tuk mandok besar, kurang kayak pelasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tuk me merancang balok kita Lebih tindak sempat maya 27 bulannya AME kira ke 28 nya mada tai ngabang kira ke bisi agi bisi meja kena rau ke nya telepon ngagai sekretariat atau ke ngagai di CCI atau ke ngagai laman WhatsApp ana nak ke oke tak buka munyo ke tai di CCI dia lo bisi dia bo Telegram bisi bo namanya Facebook pan bisi so anya anang nak ke lebang munyo ke tai dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia nada sempadan aduh kena gigak hanya dia
0: okey jadi pendengar manyu angka kita hanya nada

0: Yeah.
1: Dia kena hujung ke Randau kita tiga buat program Randau Pemansang jadi pendengar manyu. Nama DCCI hingga KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah. Laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak. KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Dusun. Menjadi kita hari Sabah. Jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17. Jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat hari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang ke PM malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari kami sebuat kira ke beri terbuka hati ngari kita kudah hujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17 ngarap ke semua bila nyangkung jadi kami sebuat tindadai program bukai ulam gak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI.
2: Terima kasih.
1: Jadi hari ke kami sebuat kelemah itu terima kasih doktor terima kasih agen Encik Kuple kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah terima kasih semua.
0: Okay, terima kasih.
3: Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kadazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang enggak bisi enggak hari menua luar itu bisi temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kepada Nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampal datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya ya jajak terima kasih.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: さらなる愛すなり YFM。
1: Okay, peningan apa rasa kita pandai tay ba pengunjung sadar lemai kita ke lemai tu lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ke pengerindu kita ke nak mubadu nama lejuk mendiang ke YFM lalu nanggan ke tu lagi peningan pukul 9 malam bagat selama mai tak mendiang ke berita 9 malam hari National FM lalu terus ke pengerindu kita ngagai YFM lapan nanggan ke tu lagi kita dekat gulai sejalan ngau YFM bawa pemerindang malam. Tak sedangnya, Minang tak ngau setiap lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agi Muda. Tunggu baru kita pergi lap ninga bak awak Y19.

keruka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dijangka jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan almost 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal, tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakitan resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekulai sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Penyawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah ninga kejakup penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na alah bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alah laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.

Celap-celap angat lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagu yang tadi dikena kita ngepun ke awak pemberina malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selama malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar maga nuju kita ya ke benung belelak kini malam tu bak rumah, ngarap ke mega terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Pi mega ngagi kita yang kanya benuang gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus run siang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email Dajoni tak ke mail yang tu ke pukul 12:30 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ti dikerinduk ke kita serta mega berkongsi ngau kita sekedar info atau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program atau ketusun program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningah. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Runner Y, lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke Ditabu terus Ari Konti YFM Bandi Kucing, nangken ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penuh di pukul 11 malam tu lagi Peningah dia kita dekat berperindang hingga lagu-lagu irama etnik pupu bangsa berkenyak meh tu sum program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Nuju kita ke benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah bayak kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebelum kita mending ke program Runner Y tu Peningah tu lagu ke Dibai Isali Sweetie Saya YFM 101.3 ya.

Sweety saya lagu kedipai isali peningau dan merenang kita eba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai Siti program tidi keluar ke Monica Midi Ari Uai FM Iban di Kuching.

Selamat bertemu baru pada program Randau Ruai. Nyeri bingung tau. Ini mana yang kita merasakan biri-riri kebiak. Kebisik saya hanya ucau. Maka ke dekat jalan jauh itu rasa meram. Maka ke dekat rawan. Ya. Kiri ke sembram ke sekali itu ucau. Ya. Nah, patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Alam, kita ingat kerana ruai ke sekali itu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyo.

0: Ồ, sao như mày việc bay à à để ai à sinh ra nhau không có ta cứ được ta bước đi ngoài cầm nót lên kiện nã cả tốt cả tị như ngã cả cô cái gì đi tàu ngầu như cô sang ngầu ô đây mà cái này mà cái nãn tôi bắt tôi kurang nak kai kurang kasih sayang nak koto di antuk wadai nak koto namang lau
1: nadanya mayo biak tu ajak ke besai tampuang makian tu bila pula ini si ya nak patut seluar ini dengan nak baju harimah Thailand
2: aduh baik nyuah di kayen paling nyuah cilin dia senerah mau dengar aku murah amat kaya sutra Adrian dan memberi berbibi ada yang baik mulai kita wow
0: awak kak di bakaro-karo menak kaya sutra kak bakal ke pedak kubat tipinya kayaknya di kakak hari ulat bulu namun deh
2: ini kaya minyak ngasuh bakaro ya nama semua main balas tidak ke kaya raya ha balas tidak sultan balas tidak raja tidak kuyen kenanya nah mesti gak usah besok ke aku telak sandram maka kita cuma atau berkena ke kaya sutra ya ha orang besok bisa ha orang kaya ajak kuliah berkena ke kaya sutra boleh
0: aku ada bisa bukai ayah siran ilak di pulai di baik ke perintik ya asuh ya baik ke panino siku ya kukup aku mumbah ya amat ke rak ya kulih tupi aku
3: udah tembok di seram kita tembok orang kita mukuak nalah dia tinggal di luar negeri irau ke spot jalai deh ya buat ibu tangau sedawanya aku kanjong seram
0: okay Jackson ya buat aku tu nanti aku nyawat ngai ya ilah paham eh meda indo bilon lo baca baikuat lagi nuci mata kenyau tegeran tu hari medak sangkar papi medak sangkar manuak belakang rumahnya paman
2: bunyi kau ya buat nada sengai nanti aku bergarik dulu nih
1: nanti dekat bersiap bergarik bersido naik bunggau di bu lawan aku lagi nalah aku tinggal bilun bukannya murah harga tiketnya tuh
3: maksudnya apa kau mati sangau ay nganjuang ke airport aja mati rawan mendak jalai nadai kita singgah ke bokai
2: ini mereka mendak sultan juga panek tau kan karena mainlah komplain kita dalam kereta lagi
0: nanti dia kak bertukar baju seluar aja tau ini nyak baju kena di lemai kemarinnya lalu baik di tidur lagi tu lalu betul mandi ni ngebau kesiang bau tenung dia memegang ngebau selap kerungan
4: di dalam perjalanan ke airport Kuching

0: Facebook lagi nasib ke aku bisa main cermin mata jalur tuh si sigat main gambar kau tu lagi banyak mata ni lagi baru setiap
1: aku tu lalu berdau meh mansa nengah jawatannya jelap tahu gak kita empat nengah jawatannya dulu ni kau kan berdau
0: ya aku tinggal nak berani kau kita tidak maduan rawan mera ngai ku ngai Nai bukan suatu nai, ni bukan suatu, ni bukan suatu. Nampak kira-kira ada kuda kat di lukar tenjut ngagai sekat. Lagi nyot kebu laban angin tasik. Ngelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga kat bujang sikat temawai kanyu waktu. Orang sikit handsome bu. Nanti kaya lagi.

0: aku kalah lawan ayah sembrang bisi inu telen. Ayah hilang gak bisi inu Vietnam.
1: Udah putus aku terjabut. Mai dia nyamai bapangan kau. Indo jauh lah sama bangsa. Mai wah mah kenakul. Mau deh. Tambah lagi ayah aku lari. Dan yang Indo nya pun meri aku jago. Tika kaya. Mesti nitih ya ke Vietnam kaya. Kapan aku mau naik ke lupai aku. Kaya. Sip. Kaya. Apai. Kalau mau dan adai. Kaya main lah aku lupai aku. Belanja aku sekolah.
0: Dia jauh aku enggak menemu mereka hilang. Maka sebenarnya bila saya itu pilihannya temu pada ke asuh yang wajib. Aneh sekali di tujuh senam. Tuk mari di kian. Kau temu enggak apa inaya dulu. Nah, aneh lama dia tahu. Saya yang enggak baik di pulai kita. Pulai aja. Bila jika kita induk sebelah. Kayaknya ulu dia enggak. Dan lainnya banget. Lemah deh.
2: Kira pihaknya ibu sangau. Seminggu aja aku din. Semadi rahur mada penuh orang enggak.
0: Ketibaan di jembatan Luper Betang. Wow. Mana main pemandangan rambak menua itu. Patut orang main wak nusi. Tuk bak sebelah media ramah. Tuk baru rindu jauh di Nua Sarawak tu. Nyuasai ke dia bak menua petayaan. Apa jurawak aku benda. Kita keluar kian benda air lagi yang memasak.
2: Mayo diri gua singgah bambik ke gambar ni. Nemu ke sedang ke kereta ke TC. Anda lagi sudah pakai yang sebarang.
1: Ya, menulis laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang, si kena perti mai berdua pengangkut itu. Padahal kena suh, kita irau.
0: Ku masih dah hidup di pelantik itu. Nanti si kereta kejua ke baru. Apa karapan alam, karapan buat hati atasnya?
2: Hei, nama mayu mai orang din berlumu. Anang jahat si si Dian.
0: Wah, besik orang nyual air inyak. Amnyati si tak air nyur tu. Mayu amai tay. Tay jual orang. Bat bapelah jematan tu.
3: Ne, nama tau dua berjual jematan tu ya. Pernah nyol. Sekuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
2: Nai, tahu berjual atas jematan pihak. Salah pengawak si dah tahu. Pengawak bakal tahu kaya sebenarnya ngasuh jalan sekuat selar bulan tahu si dia orang laban si dah tahu.
1: Ku meda arinya bak beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR dah ngalau mesia mayuh lah hari ke berdagang atas jematan tu. Apa jematan tu baru ke sida lukis JKR. Sigi ada yang pemendar jual atas jematan tu. Tau meruka mengikut orang ke tengah ke jematan tu deh.
3: Nai, bagaimana tahu atas jematan? Gintik nak tahu ya. Selama menyakiti jematan lukainya. Ngacau ke jalan burayang.
2: Orang cap gambar rukainya lama singgah. Udah gambar pulai. Tapi sedang ngintiknya. Nya berjejam duduk di si jematan. Banyak ngintik bak tisi idin. Mayrau ke salah lebih bulan sudah tu labuh kai. Nya tai ke dinangi ke pemerintah nemu.
0: Amai kali baka ku ke suah ngintik bak sungai kayu kadang-kadang ngintik ngintik terkait ke lelapi berat amai tu bawa ngintik. Ku nyau ati mama amai aku kenarin. Kadang-kadang nyau lebih ken nyak tip narin aku ke dalam air. Nasib air kanyuaknya mesti diisi. Tuk pedak di ni. Tip lah buah kita.

0: sida yang meda uras mayung buat jematan. Mayung nama nak pikir sida ulah kita uras rawa tu nih.
1: Harap kepala kita sanggup jaga pemersih buat jematan tu meh. Ni tekatur penglikuan pudah dilalau pis jik aras rawa. Maka sida kejual tu. Lalu bami uliah. Mayuh cara dagang kebetul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah nur sida jual. Nadai orang dagang sedaya. Maka kedigaga sida mayagi ngera very subah deh. Mayuh cara dagang tu ni tekatur kebetul.
2: Iya, memang tidak di pasar jematan tu. Boleh berjual, berdagang di sisi rumah abang jalan ke di pasar jematan.
3: Tiga hari selepas itu juga.
2: Ya buat, ayah ada senara mesti tipu naik. Mama, nyo nare berita hari senaram tu, ana aja ya nyo bebini nguai kecilian kian.
3: Nadai ni, nadai hari nya bisi video call aku mantai ke print talent ya ke baca nya, madah kino nya ngambil ya report buat talent den. Engka ya benua rawon kini nadai hari batalai pawon. Orang benung pecinta biasalah, anak ngacau orang, anak ngacau daun orang. Dek.
2: Ih, aku kak mesan kia meli bareng. Hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya.
3: Kak lain telefon menuangin nak sama kini. Antai dulu memenuari itu. Aku nguji ngigak telepon, nguji teleponnya baru. Ayo Maya Pak, sudah sampai hari kelima. Mana itu senaram pergi? Ayo Maya Pak, ayo tenggeci. Mana pergi? Itu senaram.

0: Jilat, minta tolong dek jilat.
1: Nai lapo deknyo gegesahnya, ibu sangau.
0: Cenah bisa tipu ngake dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba ipo Thailand arinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan Indo ya nganti ba ipo. Ku ya. Udahnya nadai ga ku meses ya. Ya apa nadai ga meses aku. Ngai ga ku ngacau ya. Laban orang penuh di tiang.
2: Sama bakarinya maya gilap. Ngi datai ba ipo aja ya madah. Video ku lagi. Ia akan ngasau ngeprin tilian ia kebajiknya. Udahnya, nadai lagi. Ia telepon ke medua ini.
1: Ia uji di telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Laban kiroh bertemu dengan tuai. Dian kini. Telepon deh yang kaya.
0: Nadai boleh ada kuntiak lumah telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu uji telefon ya. Penuh deh ya, ba airport. Ya, meh ya, madah ke telefon kami dua jabut.
2: Ini kayak sendram tu nih. Nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual, kena jual dalam dia, ngaku ngai kasual tinggal ilu jauh le dalam, jilam, dulu ngaku jilam, giga dalam, ngaku dalamnya kena jual. Kasihan selam.
3: Ya, bukannya cerita kami serumah kami gak ucau-ucau. Ini keseramnya. Lenyau nadai uliah di kunti agit. Ya, temuna seramnya ilang-ilai ucau. Sama meninggal kerana ruai undah tujuh minggu baru. Ini orang akan ngelolok ke diri nyari sangau neng sinangai. Jabuat merili miben sendram rajin bukian jilap sama ipan. Jadi program Rana Ruai itu dikeluar komunika media nah kesal ucap.
4: Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke tanduk program Runner Y, Siti program ti di keluar ke Monica Midi, Ari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngaji kita ke agi milih kami di YFM, jadi ke pemerintahan kita ke malam tu Peninga di Sertando kita uliah mendiang ke kami ya. Ngena frekuensi ke semak do kita diau serta maga uliah mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Iki jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke berita malam ya ke ditabur terus dari Konti YFM Bandi Kuching tang sebenarnya Peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandar Raya Kuching kita Peninga ianya niti daun berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti ban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai bebala mayuh tak ke niti daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak renggat Sarawak 2026 kena ke pagila 20 hari bulan 6 2026 ba waterfront Kuching. Selamat datang ngaki kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagila. Selamat datang ngaki Bandar Raya Kuching. Okey, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami tu pagila au ngarap ke kita sama bela nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagila. Okey, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke sari tu tadi udah perengkah hau nyentuh ke pegila alai mari awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau ari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 6 lemai. Jadi jalai ke bisik kena pansak program tu. Ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Man Bazau ya. Nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat mindah medak pengerami tu pegila au. Dilalau ngau Jaku Tingasu. Wah, tumu lagi merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke Bukai dikena nyeliah ke jalai ke Dedat au. Ngarap ke kita tu tadi nyangkanya bisi paki yang semak tu ngak ke pasar gitu. Ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang nanti nyamak kereta itu tadi bisi paki yang bawa belakang kereta orang tu tadi anak nak tinggal ke nombor telefon kita au. Kami nyamai orang ngigak kita tadi au. Ikinya tadi peningas kedak jalai ke bisi ditutup sementara berserimai ngau program niti daun ke dekat diatur kita pagi lah tungak ke Bandaraya Kuching ba Waterfront Kuching pagi lah peningat. Okay, kita teruslah perinang ke sekali untuk peningatan sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
5: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal niti daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi niti daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai mainnya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Datuk Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang puluh saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu lah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak. Saya terima kasih.

Selamat malam, bergulai ngaku Imelda Joni, berita malam hari 5/19/2026. Perintah Sarawak, majaran siang nyawab ngada ke mayuh agi dutu hari menua tu, dibejalai ke nengah skim tajaan khas ungkup nembiak ngambil pelajau perubat. Menteri Pelajau, Innovation ngau pemansam bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiing, madah ke proses penilaian khas dekat dipejalai ke dulu, sebedar nembiak ke buliah penuduk bak program perubat tu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara, nyengkawang pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak dikena nentu ke bantuk tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita, lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat, lalu ngaunya oleh nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutu di menua tu Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa hari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Tuju penemuannya dekat madah ketusun trustee member LAKMM ungkup sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuing pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajau ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier mega meri sokong ya ngagai pengawal anak ngetu ti dipejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelanak pengasih dinasti half marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil kebisik dikena berjalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina, Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi megak ngagai ruang bilik tip guna ketulung. Ngaunya sukung ari orang mayuah amat berguna dikena nentu ke programnya ulih dikena nyaup orang tip berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya ba awam pengarang berita di Miri. Pelandaknya dekat diatur kena 25 hari bulan 10 tu ilak ulih dipasuk bak kategori 21 km, 10 km, ngau fun run 4 km penyawah tinyelinting 2,000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis tidak pelabak ke nyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, nengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah dua berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen ti bekau ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Yang nak berita malam hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menterial. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC ngau upis pemansang kayu ramuk Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: World Cup 2026 Ari 5 19 Ari bulan 6 2026 dalam grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B, Kanada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

Jonas McKean terlebak ke diri. Tejak pun kita terlebak ke diri pendengar. Tang kami berwai FM seruran ya bisik bergulang kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih dengan kita ya kagi mengkang segulas jalan kami berwai FM. Tentu ya bak awak pemerintah malam-malam tu pendengar bak malam hari 5 sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Mari selamat malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM. Kita nyangkanya benar mendiang ke kami bak dalam kereta kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke pendengar kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami pemega ngaki kita nyangkanya benar mendiang ke kami baru rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua peninga ya ikin jadi sebelah kita mendiang ke program ti nangkan ketuk lagi peninga bugulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ku dekat berkongsi ngau kita siti berita ke bisi dibaca kutuk peningau kelebih lagi berkawang ngau kes nipu tu peningau ne siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun tu peningau ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansia kes nipu ngena skim duit jalik ke bula ya kepala polis pelilih menua seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis ke terima report bahawa upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi jadi suspek tu tadi peningau di pelabak ke orang ti bempu account bank ke dikena dalam transaction kes nipunya jadi akaunnya tadi direput ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngake akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun tajak pen pihak induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu dipansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibacaku peningah dikunci ke kongok kita malam tu jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sari tu lagu ke dibai Ika Saiful malam agik muda.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Cerita bab episod ke-24. Kini Kita Cerita pendengar. Cerita aku Mai Kita Rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan dagang temuai tau ke Pantai Terbilang di utara benua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua berkenu lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai Terbilang ngau pantai ti panjai ngau ngembuan pasir ti bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk ke bekelah kelimpah rinyak. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh hari ricah negeri besai. Bermana Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayuah temuai datai kitu laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemana Tasik Cina Selatan. Asalnya kandang Pantai Bungainya seminak kandang pantai biasa aja dikena peranak kediau bak genturo pendiau ke ngelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelama pemana pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini kebenarnya pantai itu peningal. Pantai Bungai itu berpalan bak kandang menua berkenu bagi menua miri. Pantai itu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari berkenu 30 kilometer hari berkenu pantai itu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio serta dua yang strategik jadi kepalan tu kepalan ngetu ti narit ati bala temuai ti tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peningah cara ti pemaduk muntang dikenak ngelawak Pantai Bungai hanya deribah kediri ti hari menua miri jalai menggunakan timpuah ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari berkenu berjalai seminak ngambil awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengkah pengangkut. Pantai itu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana ti ngelantang kati. Pantai itu panjai, ngau luas, engkeman, endul berjalai ke aktiviti lepas. Lalu, kita mendak pasir. Pasir berpantai itu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih. Lebih lagi, maya hari celap, bunyi gelombang, ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia. Kena kita yang lantang ke hati. Kelimpah rinyak. Kandang ngelingit pantainya di Singapun, Rung, ngapun nyur, di merik terduah. Serta situasi itu mengasuh Pantai Bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti buat dia. Lalu perkara ti narik hati buat Pantai Bungai itu peningah kandang endur pantai tadi ti narik hati tentu ya kandang pantai nyempu dia temuai tau bermain buat pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai mengkak engkeman endur ngagak aktiviti recreation palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia lalu aktiviti kem agak balat di kerinduk lebih lagi mayu ujung minggu ngau kemisi sekolah bak ngagai orang ke dia bak semak ban nurnya limpahnya nur tu megak engkeman nur nginti ngau berikan mayur berikan datang itu laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat lebih lagi maya lemai ngam malam hari kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan orang menuanya berikan nurun ke Tasik lalu pantainya tentu ya narik hati
Lingik Pantai Bungai, bisik berapa buah gentura peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngawa bala temuai boleh mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru serta aktiviti ting rinduk kati buat Pantai Bungai tu peningah. Mayu macam aktiviti boleh digagak buat pantai tu, maka piknik ngodirik sebilik berkemah pengawak berikan munyi kaku tadi. Labana pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati boleh digagak dia serta pantai tu keman dua temuai nak ngiranya renggat umur ni kak yang miat biak besar tuai. Ha, tentu ya mana kena semua renggat umur aneh rau. Laban bisik disedia ke sekedar perengkal guna asas ungkuk pengelantang temuai kedatai nemuai tiak baka apalan nur rengkah ke kereta langkau nur belelak palan nur kita piknik ngau palan nur berkemah. Badia kita uliang ngasai kemayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang nur ke ngelingik pantai. Jadi sekedar pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peningah. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang ngau pemakai tasik megak terbilang. Bak itu. Lalu pantai bungai ukai seminak jadi palan dagang temuai aja tang megak jadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayu peranak menuanya muka bansal penyual pemakai sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limpah rinyak pantai tu megak jadi palan endur komuniti bergempuruk ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai siti ari pantai tik manah serta narit ati di Sarawak yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik di mana ngau pantai tu mana ndur kita belelak diri sebilik ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya muntan di lawak hari miri jadi ke Pantai Bungai jadi palan tik di kerinduk mayu temuai lebih lagi maya ujo minggu ngau hari besai limpah hari ngasai ke pemanah pantai temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya serta nurja mayu macam aktiviti recreation. Lalu Pantai Bungai ndang amat palantik keman nur kita belelak ngelantang kerunding serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Okey peningah yang tadi berkawul ngau Pantai Bungai kita udah datai bak pengujung program kini kita saritu minggu baru aku datai baru berkusi ke topik tau ke lokasi kebukai nur kita berjalai rawun ngelantang kati ngaunya aku Cheryl Ludan. Lo program kini kita sari tu madah kediri. Mupo dulu ku. Bye bye.

0: Ya, peningan yang nak kita bergulai dengan Sharon Lu dan buat program kini kita Sarito. Kini di pukul 11 malam tu lagi peningan buat jam kita ke penudi buat awak pemerintah malam dia kita dekat berperinang dengan lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Tang sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibaik Florence Lo, Air Mata Lelengau. Tang sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke-9 untuk peningah.
1: Tume 24 itik lagu kini pilih mengagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: FM.
1: Oh, penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api kure ngok. Tuh bekas anggol subak. Mau kami subak. Lara kami subak. Ngena baju kure baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sida getuai de. Engkan wal ni ke basana. Ngai nadi kayen to. Penganta kami suba. Nya kami to suba. Nadai ano semua ke dara-dara bekenya magang. Nya kurang ura delua, ura lubu numpu. Semua ura ka ngau kami to pinaya. Nai lebih hari ino ura silia. Bajia magang. Kurang ya geburea ya gebajia. Laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai radio YFM 101.3
3: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayang kenuan. Nya arti lagu to. Nya tadi lagu dikenak ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus gules jalan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita lagu ke Dubai Eddie Queen, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kaban merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: tak diatur belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiangka irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari

Ya, segulas jelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita ba perindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu ke dibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan lagu ke dibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit teh suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana ya. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya. Marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Akhirnya tadi lagu Kedibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peningau udah merenang kita ke malam tu. Ba program irama etnik pupu bangsa ba malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selamat malam dengan kita ya ke benua mendiang ke YFM. Kanya benua nganti mata kelelap malam tu peningah. Sambil mendiang ke YFM. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi. Mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Nyentuh ke pukul 6 pagi. Pagilah. Terus gulis celengau kami. Ba YFM. Ba awak pemerintah malam peningah. Tuk nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngau tu peninggal ngupuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

Bisa Jalan. Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 4 lemai. YFM mulai sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Monica.

0: Bagai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana di sedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Entik nitih ke pansiak di adik pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen wan pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati dia.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawah ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati dia. Awas. Aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Aw, yang kan kita bertelai dalam mati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pilih. Nak salah aw. Nak salah henti kita udu bejakok. Tau-tau kan ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuh kita ke bejakok tu tadi aw. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakal senapang misin gang bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kindo. Selalu jadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
0: Plasa Jurai 635. Plasa endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngau, tang ndak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, enti kita pancar berjaku. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jaku, tang tak dikomentar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

아빠와 리사야.

0: aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Kochi, 101.3 MHz.
1: YFM, gulay sa dyanay.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang. Antik kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi antik kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
3: betul
2: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
3: amat aku nyau nyemetak aku ngebak utai taman zato ni ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM 107.9.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terker januan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngah tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Mamy nowy tak.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digaga orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh tai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kenyak lebuah kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus kita uka seminak nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena maya, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembah kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami,
4: wait!

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih gig dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi

0: YFM Batserian 106.9 FM.
1: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nitih

0: Hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau kemari penerang tu kena di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula yang agai topik kita ke sari tu nama arti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat mana mai jeko tanya nya puan Penny. Ya, ya cukup mana nama kebuah aku banyak mana laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jako tu dah bak kita. Retinya, kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelala ya na ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima tes napa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngau orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM.

Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: nama genuan cok tu sati.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sati meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Alaban kurang ditemu orang, deh kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tip ya. Di RTM kan tau. Aram.
0: Aram. Pemujur
2: dagang berpangkai pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut ilau kita nur laku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang campak membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran promosi dan kaos lia RTM Kuching bamaya jam upis terbuka tak telefon muju rumur 082-248-422 sambung 349 tak ke 292.

0: Din apalah tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan lah kita yang berundian. Mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak, ke kerja kuntur, ya ke bebanas, ya ke umai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa. F.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

anda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 2 Mei 2024 iti lagu kinipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Batanya jakunya puan na amat duit ukai pun semua penyai nama kebuah kebenar ya duit ukai siti penanggul tang pengangkul ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai ya. Duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nuanya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Bak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya, ku Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyaing. Erti itu ha? Ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
0: Pengangkuan kita
1: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngaduin. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak ini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkuan ke duit mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi buat pengharap kita nak tahu nak berarti kau tahu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lingga, 89.5

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, meh temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapak nomor pokok tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga, fadirnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, meh aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Tiga, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minya, umur baru kak mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu, hari kami, bawahi.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi gak entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kena mau tu, cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Pi pedak dia mah petuainya. Patuak nak mampu mulut. Ya meh hanti, ai liurnya macam orang. Jadi batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi duang. Beri ngagai petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

0: gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: lebih kita nyebut sampai itu tadi. Kita nyangka bisa berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uliah beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini pastor.
1: Amat mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundiang temesanya na ya. Awah. Aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedeka kita. Bah nama arti ke jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudu tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isi tu mayuh utai ti dekreka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya megak ti dikingin ke Allah Taala. Bak penghidup kita ya bepun bak utai tik diguna kita munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ketok apa kita penuh ngau pengasih penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya lalu lebuh kita besampi bepun bak utai tik diguna kita Allah Taala nemu tek diguna kita tentu yang ngai medak kita nya pedias tentu yang ngai ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Oh. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kerkena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak dah ya. Amat. Lalu enti anak merik utai kerkena ya bersekolah. Nama tu kerkena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay? Ya dekak merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang, bapuan bak pengingin. Bak peneka isinya di ngasuh hati kita puas. Komen reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Weh, mana lagi dia tu no? Ya, pada dek. Ha, mau amai api nya? Lapa ya dek.
1: Apa? Salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya, gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
0: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mah berjaku. Pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa? Ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Mau di?
1: Bukai pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
0: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata orang bukai bisi mengingatnya aku tu delica de kelemahin tu nyatuk cangku ambil nuan te nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak lagi tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
0: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kena. Udah geduku mata duit. Jil gage, nak ada petan nak kai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, gagat, nolong ku ikat. Jepat, nolong kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: 4 lemari. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: dia rempunya dia buat FM. How kita pun naik gitu. Hi Justin.
1: Keliat sebab dia harus minat dua kali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet ke ni?
2: Okay.
0: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia tak ke?
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

Selamat pagi para peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke Kameri Gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku Pastor Lawrence Banyik terkap kunci kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih Tuhan ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan nyalai beri Roh Kudus. Nyaup kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Mengajar Tuhan, ungkup kami sehari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luk bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri, nemu taiti disebut diri. Nyalaya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke terlebak ngau cerita sempama Jesus. Ni cerita sempama ti pemadu di kerinduk ke kita ne. Nak aku nemu sekali korang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelabak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Jesus. Ya kedua itu tu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu semina bisik ditulis dalam Injil Luk aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai manusia ku dah rusak serta nyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban manusia ke dicipiang serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sidak nakak ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria. Sidak keji ke orang Samaria. Sidak ngai bijakuk dengan orang Samaria. Sidak nganggap orang bangsa Samaria itu bakau kui. Lalu kai mensia kepatut ngau hidup pegulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawa ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuh Jesus orang ke bangsa Judah nyapaya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galili di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah atau keju tu ngorang Samaria tu keliak. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin kemari itu. Ianya dua raban mensia kebisi lain adat budaya hari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak hari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun. Ya kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu purih orang kebercampur darah tahu ke bangsa. Asal si datu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Assyria mai masuk mayuh bangsa bukai ngagai menua Israel. Kita tahu macam tu dalam Dua Raja bagi 17 ayat 23 dan 24. Ari campur tu nyadi siti bangsa kinumbuh ke jalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama udanya lebuh bangsa Judah bangsa Jew ke udah diperintah menua Babylon pengalama 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masehi. Lebuh negeri Jerusalem dialah kemunsuh. Lebuh sidak dikemenar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sidak. Orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri boleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke temple ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
Kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semayang tau ke tempel sidayempu datas bukit Gerizim. Lalu sidaya ngagak sedekah piring geselan sidayempu bar rumah semayangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luk bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siku orang bangsa Ju, orang Judah ke derumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Ju mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Yesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria kejainya dalam runding orang Judah. Dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang kejai. Nyalai sidak keninga Yesus nusui cerita tu. Balat amat kejian hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding Tuhan. Siapa sidak tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ia nyawet. Ya ti kasih ke ya. Siapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, pangan kita. Lalu kita boleh jadi pangan ti mana? Bekanya laban Injil Yesus boleh ngagak kita jadi pangan ti mana? Injil Yesus boleh muai semua dinding pembenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilia tau ke diri sebangsa, diri sekaban. Pengasih Yesus boleh muai semuanya. Lalu ngagak kita jadi pangan ti mana? Ke semua orang ti begulai ngau kita. Laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap iti bangsa mensia. Leman bangsa Yakub ke bangsa orang. Lalu ngagak sidanya di siti dalam Yesus Kristus. Kok pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan. Ngemik kenuan bisik pengasih kegenap iku orang kebeguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala ti di surga. Terima kasih ke pelajar ti udah didengar kami pagi itu. Ti nunjuk ke pengasih Tuhan. Ngagai raban mensia kendak dikerindu serta ndak diterima mensia kebukai. Yesus nadai kalak ngelawang kesidanya. Lalu Yesus megang ajar kami waktu kami nunjuk ke pengibuh ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami bisik pengasih ke orang kebeguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang kebeguna ketolong kami jadi kekaban tau kepangan kami. Kami bersampi ke bala peninggal. Kami ke Tuhan merkat sedang nitiah keguna siku-siku. Beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami. Tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus. Ti nyadi penglepas kami. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningak ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bergelanggar Kodianel Stephen 20/6/2026. Segmen ke terubah kita pagi tu untuk pagi hari 6 sehari tu. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kenata ke pesan berat kita pukul 7 pagi terlagi. Berengkah macam pesan berat kita. Kenata ke pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com atau kemegak bawa WhatsApp 013-862-8422. Dah tu, kongsi ke berita serta info ba headline tau ke ba batang berita surat khabar sarito.

0: World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM. Segulai sejalai.

Okay, lagu dari Gabriel Faris Lewis, Tukar Langit. Okay, ngelansa berita ya ke nereati bah utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke maya riangat. Bisik nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okay, nyadi kita mendak dulu. Nama tak ke nyadi ke benaya. Salji tak ke ais nurun. Maya musim panas. Bukan maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu bisa nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi nur ais kenurunnya tadi tajapan musim panas atau ke okai hari ke celap ke musim celap. Dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tau ke buat tikas ia kebekuk punya tadi. Ni apa meh ia ke penyelai ke bisiknya di Mongolia. Okey, lalu berita buka klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Tu ungkup lebih kurang 13,000 ikut orang. Kedia untuk menuanya tadi dekat ngasai ke Pengelantang atau ke menggap penyamai udah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke atau ke di gagak ilap. Lalu bak berita ia ke bukai bak headline surat kabar AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA tau ke mereka tu tadi muncul nyingkang ngagai round of 32 kau tau ke renggat kalah mati. Nangkan kena mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sidak kenembiak ti berkena ke media sosial atau ke media rama. Dan terlagi bisi berita bukai mengat dekat dikunci kita buat surat kabar ke Siti tu. Terus berkelengau kami buat YFM. Kena tak ke pesan berat kita 7 pagi dekat Maca Pesan.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

aku nyadi keganti dari Ricky Anderson 20/6/2026 Daniel Stephen ba segmen pengerak pagi sore itu. Okey, agi ba surat kabar kita utusan Sarawak tu tu bekawa ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik dari penyampau bayar kemajat mayuah oleh pedak kita ba sungai-sungai mayuah orang ngepos empat lama tu tadi ba sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu mayuah orang ngepos bayar sikok bayarnya tadi ke suah ayan. Okey, nangkan kini kos pembinaan meningkat, bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus atau ke perengkah ke dikenal ngagak rumahnya tadi manja niki-seniki atau ke mas semar lalu rega bas Sarawak itu agi mengkang nada itu jawah berubah. Nangkan kenyak 1,000 jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2026. Ungkuk Hari Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22/7/2026 dalam lagi banyak dalam bulan baru ialah. Okey. Serta bak suara Sarawak kita mendak surat kabar bak suara Sarawak tu bisa megak nyebut bekawa ngau bayar tu tadi kalai pengawak di nangkap bayarnya tadi digagak batu hati meh berjimat-jimat serta anda dipadah ke ngagai mansia mayuah. Okey, nangkan kena Sarawak sasar liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasai ke di Sarawak bahawa semua nurnya tadi tu di target kesedak ajak tu. Datang pada tahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim hangat ke sinya di Empai Lama jadi ke dia tu nya tadi di Kuching itu lah kunan yang kong dok bukai dan di Kuching itu dalam 2-3 hari itu bisi hujan pama direk ga hujan bisi dia sai ke di Kuching itu. Okey, nya bekawa ngau berita ke bisi buat headline surat kabar dan lagi nanti bisi berita bukai kena rati dekat berkongsi ngau kita semua terus bukan ngau kami bawa FM lagu kita ke sekali itu Utai Orang hari ini.

0: Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, Glasgow World Cup 2026 main ke benua dia tour Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland dia tu tinggal 0-1 half time ke dia tu nya tadi Morocco dia score but first half tadi lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngalah ke Australia 2-0. Tinggujung ke Amerika mujur nyingkang ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru serito dekat lawan Haiti 8:30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D, Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main tu oleh daripada kita abang channel Sukan Plus dengan Buga TV, ok. Di nandai oleh medak abang RTM Klik, ok. Hanya cara kita medak World Cup abang RTM. Udah itu lagi dekat macam pesan berat kita, kena tanya ke pesan berat abang email dengan Buga WhatsApp.

0: rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke terubah, pesan hari timah anak rinting tau ke Hindai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya, manin anak kanyan, manin anak kanyan tau ke apai Thomas. Sudah nadai kena 19 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai, bak rumah Lemi tau ke rumah Irua, Sungai Berjayat Kenawin. Kena 20 hari bulan 6, 2026, lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan bak tada mapai berjahit, semua kepembelayan bak simpang jalan kabah sesikup rantau dilang pasir bawan wu julau macan miri mukah lubuk antu majau skuau serikai sibu ngau kaban belayan ke bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke manin anak kanyan tau ke apai Thomas. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito baru rumah Lemi tau ke rumah Iruak Sungai Berjayat ke Nawit lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke Terubah lalu pesan ke sekali itu pesan atas Udit. Jadi pesan tu hari itu rumah geraman anak Bosum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas Udit. Ni yang Hungary anak Busum, ni yang Hungary anak Busum, lemai 20 hari bulan 6, yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan ke ngelala ni yang tu, lalu pengawak dekat diatur ba rumah geraman anak Busum. Nadai kepada dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruh ke semua kapal melayan ke ngelala ni yang tu nemu dini nur nyenggai kelebagi ba rumah geraman ni tadi. Okey, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya, ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Spital Sibu. Ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026 baru rumah Yampu nombor 1B Lorong Kemuyan Timur di Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan pelayan di Kapit, kaban belayan di Sibu, Kenawit, Limbang, ngau semua kaban belayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali itu, jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ari dormah nangai anak njub. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bawah, ngau semua kaban belayan ti ngelala ni yang jatun anak gihi tau ke di kangau apai kini adayuh. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke pengawak muain terbalu ngau ngetas ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6 ianya saritu pukul 8 malam tu lagi berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kawan belayan ke di desaunya tadi sama sampal datai. Terus kena datai ke pesan berat kita buat email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit engkau nyuan terbalu hari didik atau ke indai ara. Jadi pesan madah ke nyuan terbalu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangga menggak apa ini. Jadi pengawal ngeta sulit serta nyuan terbalu tu ianya malam tu lagi pukul 8.30. Serta pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Bawang Asan, Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan, semua kabar melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, enggak semua kabar melayan di Serikai. Jadi semua kita hanya tadi dipindah datang ngagai rumah Abel Bawang Asan Sibu laban dia Nur pengawak ngetas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenya tu bisi pesan ngetas ulit ngam muain terbalu mega. Jadi pesan Arimona anak manggum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan berumah Andrew Sungai Beluang, rumah Tama dengan Lupa, rumah Duma yang Sungai Karak, rumah Jimmy Ombol Liduang Kaki Wong, rumah John Edward dengan Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kabar melayan di Babang, Kerangan, Betung, Kapit, ngau kabar melayan kebuka yang nalih dirintai ke Dito. Jadi pengawak ngetas ulit tu, ianya ngetas ulit ni yang list tau keli anak iri. Jadi pengawak dekat diatur baru megaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratua kena 21 bulan 6 2026 7.30 pagi ngena jalan semayang. Jadi ngarau ke semua kabar melayan bisininga pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi pukul 7.30 pagi kami dekat mai kita mendiang ke berita kita buat terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramdi.

Pesan ke baru diterima kami bawa FM, pesan dari Rosita Rani anak Sumbu. Jadi pesan madah ke Indah ya, Cerani anak Ijau, Cerani anak Ijau tau ke Indah Durin. Dari rumah Remias Ulu Luau awet serata udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ke pemakai baka Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangga Luau, Kemidan, Kawit, Nangga Melopak, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelanih, Kibak, Betung, semua kepemelayan di Batang Lupar, ngau kepemelayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah Remias Ulu Luau awet seratu kena 21 hari bulan 6 2026 lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nando isi berita pesan madah ke Cerani Anak Ijau, Cerani Anak Ijau tau ke Indai Durin udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai ba rumah Remias Ulu Luau awet seratu kena 21 hari bulan 6 ianya pergilah lalu dekat dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Nya pesan ke baru diterima kami ba YFM. Okey, dah tu lagi kami dekat mai kita mendengar ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu hingga kaya kaban.
3: Orang ke dihinjau kitai nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami. Wee!

Selamat pagi, datang kami nabur ke berita hari YFM. Perbatu batang berita. Sarawak Majid Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur di Manuatu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga RM5 juta. Dekat meri penguntung agak lebih 13,000 ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri meraka antara menua di pemadu Meruan lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majid Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur Ari Menua tu diberjalai ke dengan skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar perubahan. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawi In mada ke proses penilaian khas dekat diberjalai ke dulu. Sebelum nembiak ke boleh penuduk buat program perubahan tu di diberi bantu sponsorship. Yang mada ke penilaian tu dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sidak. Dikenal tentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawah perintah. Yang madah ke munyinya ngagai pengarah berita, lebih timadah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Naka tahun siti tu kemari, 105 ikut nembiak diterima masuk program perubahan. Lalu ngaunya boleh nyawab nangku peminta pengeraja pengawak nyari dutur di menua tu Dudi Ari Ilak. Klinik pengerai bakun murum ti berharga RM5 juta dekat digagak. Serta merik penguntung ngagak lebih 13,000 ikut orang bak 102 tumpuk pendiau bak kandang menuanya. Projeknya diperjalai ke hari sempekat pemerhatian MOU antara UPS Menteri Pengerai Malaysia ngau Sarawak Energi Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kebising mata ke pengawalnya madah ke inisiatif tanggung pengawal ramah koperasi SR Sarawak Energi yang disiti standard emas. Kepatutnya di ke teladan. Yang madah ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengka guna yang kaum kuota staff, blok bangunan sukung, serta perengka guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadang tembuk serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi mengeri meraka antara menua Timuruan serta ulih ndo diau ngau lantang lebuh datai ba dalam tahun 2035. Sampai Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang Ari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mada kenyak setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Tinggal peran ke sukur ekonomi, ramah ngau rampak menua Timuruan. 7 penemua delegasi Sarawak ngagai Austria, yang kaum Aspen Sistat, dekan rang ke pemansang mengeri moden tinggal puang pengawak berumah, perengka pengangkut mansia mayuah, kandandur gadung serta perengka guna komuniti ti komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai logi hidroelektrik Ferdinand, meda integration kuasa dikena baru ngau pemansang mengeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang lawas 2035. Operasi menih mua ari OPA ba ari ke terubah kena nambah ke tikas air ba kandang dua tekan air di Sarawak berjalan ngau lancar. Lebuh pengawak ti menih lebih 1,500 liter garam ditabur ngagai remang kemari. Operasinya diperjalai ke pengelamak 2.5 jam kemungkul kandang dua tekan air bengah ngau semunjan. Operasi itu berlabuh diperjalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Tinggujung ke air majak kurang ketegal gaya hari kemarau ianya
102.36 meter ari tika stasia enti debadeng ngau tika normal 105 meter. Pengawannya dipejalai ke bilon sedado langit diraja Malaysia ngau penyuah terbaik ngelingik kanan dua tekat batang air. Dikenan tentu ke operasi ngasi sebedau tenerus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasi nyembegak dekat diterus ke sarito ngau pegilak ngaga sekedak kanan dua bukai. Nyengkaum tekat air bakun, tekat air murum, matang semunjan ngau gerugo. Kita dah tu benong mendiang ke berita RY FM. Niang Datuk Kamil Miswari diperhati ke nyedisi keuran di Merik Mayu Sukung ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai binia Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua wakai perkara kemudah dan yang mujur nyukong tangguh pengawak ngau cukup mana. Yang megang ngarap ke Datuk Sri Nancy terus kering lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau serta terus ke tangguh pengawak tiudah dilempai ke ngagaya. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kenian siku orang kemaneh hati serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang bak rumahya di Petra Jaya Kuching. Niang Datuk Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching pukul 5 lemai kemari. Projek ngaga terparuk nyadi sum organik di dalat moka peluang penatai pemisi baru ngaga rakyat kandang menuanya kelebihagi raban orang Indo. Menteri Pemansang Orang Indo nembek mit ngaga pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sida ngau ngambil bagi ukai semina gawak bak palan ngaga ajak dan moga ngada ke pun penatai pemisi ngumpul terparuk ngambil ke oleh dijual nyadi barang mata. Inisiatif tu udah mujur ngubah utai tumbuh di balat baga ke sebedau tu jadi penanggul bak sungai di Merik Empas pun penatai pemisi ungkup sidak kediau di menuanya. Sepemanjai tahun tu 3,227 kilogram terparut digumpul jadi barang mata kena ngagak sum organik ke dibeli dengan harga 40 sen sekilo. Ia maksud ke jakut tu lebuh tip jadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur tupi di dalat. Berbangunnya pengawak ngena Black Soldier Fly Technology nyadi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat. Datuk Sri Fatimah madah ke projek ngagak sum oleh dikaliah pulai ke peluang di besai reti ngambil ke oleh ngasih ke sum organik di berkualiti serta pemakai jelur tupi di kaya ngau protein. Yang ada ke projeknya kerjasama Perintah Sarawak ngau Petronas ngeluar ke 804 kilogram sum organik tahun siti itu kemari ngau rega RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan akak kedia tu ngau rega lebih RM2,100. Tu dah ngayan ke pengulih projeknya nyadi pun penatai pemisi Timeruan ngagai sidak kediau di menua pesisir. RM200 penerima hari miri yang kawan bak kandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung hari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengerangsian Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung hari pengawak ti berjalai ke tangguh pengawak ramah korporan. Sidak nerima pemerik barang ke diguna ninting harinya dikena ngelempung ke tatim belanja penghidup kelimpai oleh merik pengaga ngagai sidak ke berserimbai ngau hari gawai. Yang megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tangguh pengawak ti cakah bak program pengelantang pelajar serta community.
program ke Sebakam ga bisi di pejalai ke berserimai ngau pengerami tahun baru Cina ngau hari raya Aidilfitri bas kada kandah menua di Sarawak. Tiga ikut orang ngau dua ikut Indo rakyat hari menua luar ditan ke polis di pelabak ke nyadi ejen jual taruh ke Pukit Main Bol FIFA di Kuching kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga cabuk hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun udah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansir ke terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belajar rampas, telefon bincang, dokumen tip kawa ngam taruh serta duit. Kes tu dipansir ngena seksyen 6 bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta ke Sebaka. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di menua tu. Klinik pengerai Bakun Murun berga RM5 juta ringgit dekat merik penguntung agar lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti keubah limbangau lawas nyadi mengeri meraka antara menua di Meruan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunakak kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Dusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Delegasi Seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik, RISEP, serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu, BINA, Bisik Mulut Pengerami Makalemai, Barumah Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam menjadi teladan timanah bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Konsil Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Okay, lagu dari Harry Falcon. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0. Abah mainnya main tu dalam grup C. Serta 8:30 pagi itu lagi anda ingat 8:30 pagi Brazil dikap satu dengan Haiti oleh dipedak kita channel Sukan Plus. 8:30 pagi itu lagi oleh dipedak kita menggak RTM Click. Serta 11 pagi itu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam grup D. Okay, ni main ke oleh dipedak kita RTM Klik, RTM Klik channel Sukan Plus ngau megak channel TV. Okey, gigak kita RTM Klik Sukan Plus ngau channel TV. Okey, okey, kita ke sekali itu dekat dengan ke program Laman Berita bergelang dengan Edmund Langi.

Halo pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama pada lama program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mai ke kita lima itik ke cerita udah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Nanti kita udah bersedia. Ujian kita berperindang loh. Lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh. Batisi radio dia, aku nusul ke kita cerita. Nanti kita udah berengkah dia tau. Okey. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang cerita ke nyadi di Muno Dubai. Empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku. Orang ti rindu ke program Laman Berita ke ngumbai nama ya Jamal Pak Tongko. Saudaga Intan Berlian dari Menua Kogostan. Terima kasih yang ngagenuan Jamal Pak Tongko. Laman berita tau beketuk cerita ya. Tau pembenar raka ngegak kerja tau. Nyaruk dirinya di Hurindo. Pengamak sedak tiga tau. Ulah tiga ikut lelaki. Hari menua Nigeria ti sanggup ngeluluk ke dirinya di Hurindo. Nak nemu nama kebuah. Dah pelabak kakunya. Tujuh tak kau lah sedak tau. Nanti orang lelaki. Kak tamak ngegi menua Dubai dedin.